0: pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Anaknya pun semakin doyan makan wargi Dahlia. Ya, bikin senang bunda-bunda semua setelah dikasih Biolisin Vitahani. Ya, kita bersama Biolisin Vitahani nih ya. Kopi dangdut Dahlianya sampai nanti jam 8 wargi Dahlia. Ini nih yang menghentikan drama-drama anak yang suka susah makan, ya kan? Dikasih Biolisin Vitahani, mereka suka rasanya karena memang rasanya tuh madu banget wargi Dahlia. Dan ini sudah teruji, terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus, bikin si kecil lebih lahap makannya. Berat badannya pun jadi lebih ideal dan daya tahan tubuh makin kuat serta gak gampang sakit ya. Biolisin Vitahani sudah tersedia di apotek-apotek, di e-commerce atau di Benofarm official shop ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Mama Elda, halo Mama Elda, Teli pada larang, Neng Aryani dari Kebon Kawung, Kang Ujang Pecai juga sudah menyapa Adri lewat WhatsApp-nya, terima kasih ya. Terus ini sama Kang Amas Wijaya nih, Kak Adri, halo Kang Amas, selamat pagi. Ada Jendri dari Cibiru, Mr. Ius dari Ciparai, Ciau dari Karapitan, Ibu Teti juga yang ada di Munjul, Nenek Ica yang ada di Banjaran, TST yang ada di Dago, Mamah Ibu lagi panteng juga dari Soreang. Ya, Iman Riung Bandung, selamat pagi, happy weekend juga ya Iman ya. Tatang Cisaranten, ada Ibu Cucu Andir, selamat pagi Bu Cucu. Adri sapa juga buat Bunda Iswari yang ada di Cikalong ya, menyapa Adri juga pagi hari ini. Selamat pagi, terima kasih Bunda. Aman Abadi dari Jatinangor, Teesa dari Jalan Kaca Piring, ada Kakek Pujangga juga yang lagi pantengin. Terus ada Wa Uci dari Jalan Suci. Mama Fiandi hadir, Ibu Aam juga yang ada di Cipedes ya, terima kasih ya. Kang Edi, ya turun Kang Edi. Kang Edi Patiwell, well. Mano, Ibu Mano. Ibu Mano udah mulai buka ini kayaknya ya. Lagi sambil jualan nih Ibu Mano nih. Lagi jualan sambil bergoyang asik di Kopi Dangdut Dahlia katanya ya. Ada Bibi Long dari Ciwidey, Tein juga sama Kang Idan dari Jaringao. Mama Zidan Zikri menyapa Adri juga pagi hari ini, terima kasih. Mama Ijal yang ada di warung depan, selamat pagi Mama Ijal. Ada Kang Asep, Asep Insan Sodikin di Ranca Ekek, ada Teh Isar juga dari Ibun. Kang Asep Dapota dari Dago Tea House. Teh Ai Sugi, halo. Ada Bebeb Deri dari Cibiru juga, makasih banyak ya. Bungsu Cikaputihan, hatur nuhun Bungsu. Adri sapa juga buat siapa ini tadi? Ponti. Ponti yang ada di Grebage, terima kasih banyak Ponti. Adri mau undangin dulu telepon yuk. Yang mau telepon boleh wargi Dahlia bisa lewat WhatsApp-nya 0811-222-1015 atau juga wargi Dahlia bisa lewat line telepon kita di 73028 dan juga di 73111710 ya. Coba kita angkat teleponnya. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh bro, go goyang.
0: Digoyang Pasar Baru. Hey,
1: dangdut. Gempur ketinggalan Kak Adri, bakat ku bunga on air.
0: Bohong.
1: Daik selamat, sumpah lo.
0: Lukman.
1: Ulan.
0: Lagi apa Lukman?
1: Ya lagi berjualan aku ini.
0: Masih ya jualan ya?
1: Masih dong.
0: Alhamdulillah. Ramai enggak hari ini Pasar Baros?
1: Ke pasar mas sekarang sama aja di mana-mana gitu, lagi pada sepi Kak Adri.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kirain pasar ini baru sendiri rame gitu enggak.
1: Wah,
0: ya?
1: Enggak, sama aja.
0: Kirain ini ada Lukman jadi rame gitu.
1: Rame sendiri di tuh warung ini rame sendiri.
0: Makanya bisa on air terus ya kan?
1: Bisa on air mana, udah 3 tahun ini menunggu Kak Adri.
0: Bohong.
1: Benar.
0: Iya, di Dahlianya emang lama gak on air ya.
1: Iya, cuma kalau WA selalu, siapapun yang siaran selalu ngirim.
0: Iya, didengerin gak?
1: Didengerin dong, masa enggak?
0: WA kirim-kirim, didengerin gak wargi Dahlia?
1: Didengerin dong.
0: Lukman goyang buat siapa Lukman?
1: Di goyangnya buat MBG, Bos Ikan.
0: Mas
1: MBG
0: Bahlil Banteng.
1: Ganteng. Terus buat Andin, buat Mama Bayu, Kang Danu, buat Miko, Miko si ganteng kalem, si loba kabogona di sini ada Miko namanya.
0: Itu ada juga di depan Miko juga itu.
1: Oh, ada juga Miko juga di situ.
0: Ada.
1: Sama dong.
0: Banyak Miko ini pasaran ya Miko ini.
1: Pasaran Miko itu.
0: Iya. Yeah.
1: Terus buat Kang Danu, Kang Genta, Bu Nain, Teh Cibay, Wak Uci, Teh Isar, buat Teh Sugi, Pak Dirmansah, Kang Suherman, buat Teh Nado, buat Mang Nana, Kang Wawan Ngampra, Kang Yus, Nenek Putri. Terus buat Dua Neng Jebret. Terus buat Dua Neng Jebret, buat bentar, buat Nenek Putri, Kang Dua Neng Jebret, Bunda Yangse, Mamski, Erni Katapang, buat Jaya Eha, Wilayah Katapang, Cuger, Heri Pasko. Buat Deden Cipteng, Abah Iwan, Teh Eli Padalarang, Arnold, Black Kopin, Dagopin, buat Bayati Jamu, Mama Ika, Teh Ratna, buat Mama Aji, Teh Elis, buat Kang Suhana, buat Kang Tatang, buat Mimi Ciwidaya, Teh Ririn, Teh Reni, buat Bunda Imut, Paman Abadi, buat Mas Tanto Lipanjang, Bu Enjoy, Santi Kopo, buat Tiara Desa, buat Mang Nanar, buat Maka Putungu, Kang Jajang Jalak, gimana ya bro, Dedi Cicalengkah, Bebe Deri, Kang Rukim, buat semuanya aja, Kak Adri.
0: Gocin.
1: Gocinya buat Kak Adri aja, terima kasih udah ngangkat teleponnya.
0: Sama-sama Lukman, Panteng Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Dalia, enak langgem, naprung, go, go, go, go, go, goyang.
0: Assalamualaikum Kak Adri. Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Satu lagi lewat WhatsApp ada siapa ini? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh, berungah goyang.
0: Langsung kita goyang Lagadar.
1: Ayo goyang, wargi di goyang, goyang di Kopi Dangdut, dut.
0: Hey. Mantap, Kang Edet Suherman.
1: Iya, Kadri.
0: Ya, ini yang cowok-cowok semua masuk ya, kemarin cewek-cewek semua kita lihat. Mungkin ini ya, bunda-bunda lagi sibuk ya pagi ini ya.
1: Ya mungkin sibuk kali.
0: Yang masuk bapak-bapak semua ini wargi Dahlia ya.
1: Hari besok ke Brigif, ada di Brigif kan?
0: Besok kita ke Brigif dari jam 6.
1: Ada tiket enggak ada?
0: Enggak ada. Enggak ada itu besok siapa aja bisa masuk. Oh tiket delegar.
1: Ya.
0: Tiket delegar enggak ada, ke Dahlia aja.
1: Oh ke Dahlia aja, ya udah ke Dahlia.
0: Kang Edet,
1: Ran.
0: Goyang dulu buat siapa?
1: Goyang-goyang, kang Kang Lukman Tipayunnya, no, terus lebet. Kang Mahdi Haha Lembang, Nenek Putri, Kang Ius, Anang Red Kopi, Elis Jalan Peta, Lukman Baros, Angi Sugi, Wauci, Kang Suhana, Ndagopin, Pak Tatang, saya Lipa Darang, Deden Cipteng, Santi Kopo, Rata Kopo, Pak Iwan, Kadri Katapang, Mulia Katapang, Paman Abadi, Pak Iwan, Pak Agus Cibo, Nong Janung Situwangi, Sukawangi, dan Kang Genta, Mama Lili Siwidai, Bunda Rina Siwidai, Pak Saiful Ali, Suryadi, Asep Dapota, Mama Ika Cinta Asih, Rinti Aryani, Pak Hasan, Tayo, Imas Elsa, Mang Nana, Setia Budi, Mas Ion, Bu Empoy Situ Patengang, Pak Agus Kustiawan, Kawan Ngamprah, Bu Memes, Bu Arpan, Mama Aji, Ismi Caca, Bayati Jamu, Ratu Onde, Imas Elsa, Kum, Wekangi Wargi Dahlia, Tercinta Sadayana Wa'aik.
0: Siap. Gocin buat siapa?
1: Gocin, Kange Kak Adri, mudah-mudahan panjang umur, sehat, walafiat, panjang rezekina, Kak Adri.
0: Ya Robbal Alamin. Terima kasih, Kang Edet.
1: Ya, sami-sami, Kak Adri.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia pun

0: Jangan kemana-mana ya, masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Menggelegar lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Winsker.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot and cream.
5: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Hadir lagi buat Wargi Dahlia pagi hari ini ya, bersama Biolisin Vitahani yang bikin si kecil lebih lahap makan, berat badan pun jadi lebih ideal, dan bikin happy orang tua ya. Wargi Dahlia, siapa sih yang gak senang kalau misalnya lihat si kecil badannya makin sehat, makin gemoy. Dan Biolisin Vitahani ini sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit, Wargi Dahlia ya. Ayo dapatkan langsung di apotek, e-commerce, atau di Bernovam Official Shop. Biolisin Vitahani, tentu bio.

Indonesia. Ini kasus yang menghebohkan, ramai juga menjadi perbincangan belakangan ini wargi Dahlia ya. Kasus mutilasi yang terjadi di Depok, heboh banget ini wargi Dahlia. Korban yang bernama Kunaifi berusia 51 tahun ya, dan tersangkanya bernama Saipuloh, pria berusia 26 tahun. Jadi memang si korban Kunaifi ini wargi Dahlia dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak tanggal 25 Juli 2026. Dan di tanggal 4 Agustus 2026 lalu, tiba-tiba ada seorang warga yang menemukan karung yang berisi potongan tubuh manusia ya, di lahan kosong Pancoran Mas yang semula dikira sampah ya kan, karung tergeletak gitu ya wargi Dahlia ya kan, oh sampah mungkin ya. Cuman ya itulah kecurigaan dari salah seorang warga ini, akhirnya begitu dicek, aduh ternyata

rata itu tubuh manusia, wargi Dahlia. Dan polisi dari Polda Metro Jaya serta Polres Metro Depok, mereka setelah mendapatkan laporan ini langsung bergerak cepat dan menangkaplah akhirnya si Saipuloh ini, wargi Dahlia, ya, sebagai pelakunya. Dia ditangkap di Pandeglang saat mencoba kabur. Dan korban serta pelaku ini ternyata setelah diusut-usut ya, mereka ini memang sudah saling mengenal melalui media sosial gitu. Dan pembunuhan serta mutilasi ini terjadi dilakukannya di sebuah kontrakan yang ada di kawasan Cipayung, Depok. Pelaku katanya saat ditanya oleh kepolisian, wargi Dahlia, ya, kenapa hal ini bisa terjadi, wargi Dahlia, dia bilang dia mengaku emosi katanya serta sakit hati karena perselisihan fisik dengan korban. Dan polisi juga mendalami motif ekonomi karena pelaku setelah melakukan aksinya ini, wargi Dahlia, dia pun membawa kabur sepeda motor korban, ya, serta ada dugaan relasi pribadi di antara keduanya gitu. Dan pas ditangkap serta diinterogasi sama kepolisian juga, pelaku ini bilang katanya dia melakukan mutilasi ini kepada korban karena takut ketahuan warga gitu. Jadi dipotong kecil-kecil, aduh. Iya. Ya, biar bisa dimasukin ke dalam karung katanya, wargi Dahlia. Ya, aduh, bukan orang kayaknya dia ya. Bukan manusia ya, wargi Dahlia ya. Turunan apa dia ini, dajjal ya kayaknya ya. Jadi sampai kemarin 7 Agustus katanya untuk potongan tubuh korban ini, wargi Dahlia, belum seutuhnya ya, dua kaki masih belum ditemukan soalnya ya. Dan kepolisian sudah membawa tersangka ini ke Kali Licin untuk menunjukkan lokasi dia membuang serta mengerahkan juga tim penyidik serta anjing pelacak K9 gitu, karena masih ada ngeri ya, dua kaki yang belum ditemukan. Banyak yang akhirnya nge-spill juga jejak digital dari si pelaku yang bernama Saifullah ini ya, wargi Dahlia ya. Ternyata dia itu sempat masuk TV juga ya, acara apa, DMD kalau nggak salah ya. Di acaranya DMD ya, sempat menjadi peserta DMD show. Ternyata ya, dia ini berbakat juga menjadi seorang pembunuh ya, psikopat ya orangnya, wargi Dahlia ya. Itu dia info kriminal kita di Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.

0: Nyanyi Dangdut Dahlia cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri. Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
4: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
9: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
8: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
9: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
8: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
9: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
8: Fresh Care Vapo Balm?
9: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
8: Maca banget. Balikin mood banget ya.
9: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
8: Wih, hangatnya langsung kerasa.
9: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
8: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
9: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy

Gak kerasa wargi Dahlia ya, udah hampir jam 8 pagi. Neneng Jebret, makasih udah kirimin WhatsApp-nya ya buat Adnan. Adnan yang ada di kawasan Cibenda. Selamat pagi Adnan. Ada Asriani juga dari Majalaya, terima kasih banyak ya. Kang Dedi dari Nagrak Ciwidey, terus ada Mang Ian Bakso Neglasari menyapa Adri, terima kasih banyak. Ada Yuliati. Teh Yuli di mana nih Teh Yuli nih? Oh, dari Soreang. Baiklah. Ada Ibu Mega Utami dari Cigadung, Kak Adri, Jalan Gandaria nih. Halo, Bu Mega, makasih Bu Mega. Agus Toner, Cicalengka, Arifin Ilham yang ada di Papandak, Wanaraja. Terus ini ada keluarga Nakira dari Rancekek, semangat Kak Adri beberes, mantap. Terima kasih ya keluarga Nakira, selamat berakhir pekan. Ada Cicin, selamat pagi Cicin. Terima kasih WhatsApp-nya. Asep Lebe dari Cibulukadu, hatur nuhun. Ibu Memes dari Gatsu juga, Ati Batu Lawang. Ada Teh Diah dari Binong Jati. Muda Yang Searca Manik, Teh Nilam dari Muhammad Toha. Nani Memori juga, ada Rini Gotik, Si Hidung Minimalis, Ranca Ekek, Teh Ros, Sindang Sari Muncul. Ada Ponti juga, Gede Bage, Nining Rajut, Cisereh, Pacet, Indonesia. Terima kasih banyak WhatsApp-nya ya. Kang Lukman tadi sudah telpon. Rahmat Puntang juga, hatur nuhun. Urang sekeloa di Pati Ukur, sadayana digoyang sama Irma Yanti. Bunda Lisna Ratu Onde, makasih. Listi Ziran juga, Mama Lilis, Teati Morotresno. Ada Ma Eha dari Lembang juga ya. Deden Cipteng juga terima kasih ya. Semuanya wargi Dahlia, terima kasih banyak. Juga yang ada di TikTok ya, sudah nemenin Adri dari jam 6 tadi, terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti malam ya di acaranya Wakuncar Dahlia. Abis ini Bandar Dangdut Dahlia bersama Putri Barbie, nemenin wargi semua. Ada Adit OPB-nya pagi hari ini, ada Kang Diwan juga Music Director, terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan ya wargi Dahlia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia. Go, go, go, go, yeah.

Terima kasih buat wargi Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Assalamualaikum. Bandar Dangdut Dahlia barengan Putri Barbie siap menggoyang wargi sampai jam 10 pagi. Perangah, go go go, goyang.

cabut wargi Dahlianya, mending dengerin Putri Barbie atuh. Di mana? Di Bandar Dangdut Dahlia. Aduh. Pagi hari, hari Sabtu, meni cerah teh di luar wargi Dahlianya. Meni resep talamon ker kita sok resep melamun hayangnya sehantainya. Gancang gararing nate bener tuh. Bener, atau kan usok, anu asak nyese. Anu taranya se juga cek isar pada nganggar weh. Aduk panas poe giga kio. Aduk hujan tengaruh kanggo cek isar pada taranya se. Ibu ratu cek isar ma. Dan Ciptek ada Mamah Lilis hadir hari Sabtunya, ada si cantik ya Mama. Selamat pagi Mama. Dan atas ya Iman korong oge cenah gararing. Mana sih Iman? Iman ari hate garing henteu. Garing kurang kasih sayang. Iman ari mustika garing. Iman mustika.

Gak pernah digadabah. Isukannya jenayah acara di Brigip. Ya, siaran keliling besok ya. Besok Wargi Dahlia, Putri Berbi dan juga Sansan. Dua gempa bakalan ada di Brigip Cimahi. Brigip Cimahi. Brigip Cimahi. Mesti ka belah mana na si Kiman cenah ieu mah cek Mas Gus. Mas Gus aya nempel na. Aya nempel na beungeut si mah. Neng Yolan hadir, Kang Asep, leberan cekek. Nanti tuh siada nu ah, Putri pasti encan live ya di band yang tuh. Kalem atau kersiap-siap ke nenek. Mending gue setekuat. Pengen lihat aku live. Ih, dasar deh kan buku ya. Benar Iman, isukan bakalan jigimrang di Brigip ya. Di mana? Saya di Brigip Wargi Dahlia. Hadir langsung ya. Di acara apa Putri BRB? Di acara Geri Roti dong Wargi Dahlia ya. Apalagi kalau lagi di jalan Wargi tah ayeuna nya. Belum sempat makan. Terus lagi butuh penunda lapar kayak sekarang juga aku ieu teh asa lapar pisan Wargi Dahlia nya. Cobain Geri Roti. Itu Wargi, Geri Roti itu yang lagi viral teh ya, geningan di sosmed. Itu yang dimakan sama Iqbal Ramadan. Ih, aslinya itu viral pisan Wargi Dahlianya. Geri Roti ini dengan resep baru, rotinya lembut dengan isian krim coklat yang paling lezat. Praktis dibawa kemana aja. Cocok untuk sarapan, bekal sekolah, teman kerja atau cemilan di tengah aktivitas.

lagi Delia pengen dapetin harga spesial, pengen ketemu Putri Barbie dan juga Sansan ya. Kemana? Gary Roti ini bakalan hadir di lapangan Bergift Cimahi hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai dari jam 6 pagi di acara Posko Pawang Lapar ya. Datangnya warga Delia ya. Soalnya bakal ada bagi-bagi produk Gary Roti gratis, ada game seru dan juga ada banyak hadiah menarik dari Gary Roti. Jadi jangan lupa ajak keluarga dan teman-teman warga Delia ya. Lapar, waktunya Gary. Buruan beli dan cobain sekarang.

Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

σε σκιαπέ. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Wings Care.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in Cream.
5: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia. Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900 atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000. Dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?

Baso, cendek yang siaran. Cantik wea kia mah. Aku Putri Berbi bukan Kak Adri sayang ya. Kak Adri makan tadi isuk-isuk. Ya, jika nanti tadi wea anu isuk-isuk. Marana, ya tadi ganti ngarana.

Pak Amas hadir ya. Mama Jui. Ada Ati Batu Lawang Jui Day. Selamat pagi Neng Yolan. Nah, ada pantai ah. Putri cantik aku miss you. Cenah naon ada pantai ah. Apa sih kamu? Ada Yuli di Soreang hadir, Putri Barbie ya, Ibu Cendani juga. Ada Nurdin di Terate hadir, Putri Barbie, Mama Haji. Ayah Neneng Jebret, ayah CSC di Dago, ada Teh Rini Otik, ayah Naon, ayah Na, Cendat, ayah Naon, Kanten Mungbuna Hungkul. Ada si Au juga di Karapitan hadir, Putri Barbie, ada Cendani Memory di Cicaheum ya. Selamat pagi. Cantik Mama Ibu hadir. Ya, ada Mpok Oneng di Katapang, Teh Eli di Padalarang, ada Teh Santi di Kopa, Kakek Agus Cipo juga hadir. Dan itu kacang kebaya merah masih ada. Cenah kebaya merah nu mana ya? Kebaya merah nu mana? Nanyakan kebaya merah, nanyakan kebaya merah. Juga anu pada di Anggo wae. Awang, kasih picon, warna nanteng, temahi, enak, manggis, temahi.

gampang sakit wargi Dahlia, jauh tinapi omongan hese makan teh wargi ya. Nah kalau wargi Dahlia pengen anaknya gak susah makan, lahap makannya dan gak gampang sakit, kasih atuh wargi Dahlia Biolisin Vitahani ya. Biolisin Vitahani ini sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstra ikan gabus, bikin si kecilnya jadi lahap makan, berat badannya ideal dan daya tahan tubuhnya makin kuat wargi. Makanya buat wargi Dahlia yang pengen beli, beli di mana Cina Putri? Datang ke saya, Can, di apotek. Ayah atuh wargi. Biolisin Vitahani mah sudah ada di apotek, ada di e-commerce, ada di Berno Farm official shop juga ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitamin Go.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Bro, ya, ini seru banget.
3: Apa tuh?
2: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
3: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
2: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
3: Eits, makanya. Lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now. Biar bisa punya hunian sendiri.
2: Emang fasilitasnya oke?
3: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh. Efisien secara finansial. Dekat akses transportasi umum. Pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
2: Itu sih solutif banget menurut gue.
3: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
4: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 1500156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.
5: Halo, wargi Dahlia. Saya Siti Badriah. Pantengin

0: Artinya sok ingat ke mantan atau ingat ke mana? Iya.
1: Ingat kanu di payun, tak iya. Anu ompong
0: peyagan, ingat ngomong-ngomong. Anu molongo? Tapi raus.
1: Kali putri itu maha.
0: Ngepras, tapi ngepras ya anu molongo teh.
1: Ngepras,
0: asa jagong. Tapi,
1: ketemu 3 hari. Iya dong.
0: Tapi mereka melek entah hari masih gak dapat. Bukan asem.
1: Iya, milucu kalau lagi minum, minum lagi makan bakso teh.
0: Masa,
1: iya, jos. Kang Asep seri lagi lah putri.
0: Katanya Kang Asep seri bakso Kang Asep mah.
2: Iya, Bu.
0: Nah, ini ada Kang Asep. Gameng, jadinya teh. Oh, ini yang ilu biung wajicing, jadinya teh. Iya, ada kan lo.

0: Medali apa? Goyang.
1: Goyang di belakangnya Neneng Jebret. Ayah saha wargi. Halo, Bandar Dangdut Dahlia. Ah, ini borong orang cukuran ge. Oreh apa aing?
2: Mana belek? Kuri rawek rawek saat kelek nasoe.
1: Gandeng Danu dedenya teh.
2: Kerbelajar.
1: Belajar jadi gila. Belajar jadi gila.
2: Hari anak mama mama lepas di inung.
1: Terus
2: perdamaian. Eh tadi lucu makai iya makai iya mawanan.
1: Naon kotak amal.
2: Perdamaian.
1: Jangan songkol, dalam Bandung ala liwat kan teh.
2: Kalau mau nanya ayah wing, oke pasti itu nama kali. Tawer.
1: Masa sih Danu? Ari Danu saya sanaon.
2: Saya sanguludung ya, tak itu nama inung, nate keren kerjaran.
1: Sadar, yo tayang teh nggak jadi inung dirinya. Ya, punten.
2: Mangga, cali.
1: Arega, gatot gaca. Areca, cao abon. Arebon, bonten asam. Arisap, sakit perut. Airut, rujak asam. Arisem, sempal, sempil. Arepel, pilam rame. Arime, meja makan.
2: Arime, meja.
1: Kantong kosong, hari song, song song lapu, hari pu, puak pao, hari wok, si Danu lo babau.
2: Ayo, tukang mau teh.
1: Gering sih, sok, buru, ding, go!

0: itu kan Cimahi.
1: Nya Cimahi nya.
0: Bagi-bagi siaran bagi-bagi ya roti.
1: Bagi-bagi roti kadang.
0: Roti buaya ala iya.
1: Oh, atuh saya teh aneh. Jangan dinyama tapi lain roti buaya.
0: Roti naon atuh? Roti buaya lah. Dasar kuung ya.
1: Panjang radio.
0: Panjang

0: kasih.
1: Saya kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
3: FM. Warga Dahlia bersama saya Andri Oki berikut kilasan informasi. Badan Gizi Nasional atau BGN menemukan sekitar 6 juta data ganda penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan temuan tersebut muncul setelah proses verifikasi data untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Setelah data ganda dihapus, jumlah penerima manfaat program MBG pada tahun 2027 diproyeksikan menjadi sekitar 63 juta orang. Sengketa lahan kembali berdampak pada aktivitas belajar di SDN 26 Bojonglowa, Kota Bandung. Ahli waris menggembok gerbang sekolah pada Kamis pagi, sehingga sejumlah siswa yang sudah datang terpaksa dipulangkan. Akibat kejadian ini, pihak sekolah kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Orang tua murid pun mengeluhkan penyegelan tersebut karena disebut sudah terjadi untuk kedua kalinya. Pendapatan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat tetap tinggi, meski penggunaan kendaraan listrik terus meningkat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut penerimaan pajak kendaraan kini mencapai 23 miliar hingga 26 miliar per hari. Menurutnya, hingga saat ini belum ada penurunan pendapatan dari sektor pajak kendaraan. Dedi juga mengapresiasi masyarakat yang tetap taat membayar pajak karena dinilai berperan besar dalam mendukung pembangunan di Jawa Barat. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101,5.

Live Wargi Dahlia ya di Putri Barbie titik MC Wargi.

rada ye Mama Aji ye nya. Eh Mama Aji, Mama Sa, Mama Anjani. 0811-222-1015. 0811-222-1015. Nah ini wawaknya Radio Dahlia ya sayang ya. Wargi bisa langsung wawa di sini. Putri dibalik di screenshot heula sayang, terus ke balikin aja sendiri di galeri foto masing-masing ya. 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Oke. Ada Teh Yati di Kopo hadir. Putra Mandala 28 nuhun sami-sami. Eh udah pada daftar belum Wargi Dahlia? Udah daftar belum? Buat datang di acara gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Bakalan ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan masih banyak tamu yang lainnya. Tamu, bintang tamu kali ya. Acaranya hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 ya. Nah, Dato Cesar, gura-gura wae. Tuh tinggali ayah Cenina Jamur, Cenina Jamur. Ayah cewek, ayah. Bunda cewek, ayah kenaun bunda cewek. Besok ayah Padang gratisnya aja. Lain Padang gratis seteh. Lain Padang gratis seteh. Roti gratis. Cenina kenaon ceuwet, ceuwet. Cenina ari Kang Ade Johan kenaon Kang Ade Johan. San-san ka mana? Sansan ke dimana? Jemput besok di Beregip, kaos ready tuh ente. Acan-can ready. Kakak! Can ready-nya kaosnya. Acan cenah tuh. Pembukaan pagi hari ini moal padungding, moal kerseul beteng. Kerseul beteng cicing ulah loba cetak. Cicing loba cetak bisi jual keluar deui biar karek sarapan gorengan jual keluar deui. Besok jemput di Brigi posisinya belama atau yang anu ya tukang topik dah orang kita nyaho belamana posisinya ada jan ke Brigi. Gusawan grup hadir ya. Naon Rizky. Ayo Rizky nyawer deh. Bunda mau nyawer tinggal itu. Aduh ayah ada. Semua ada. Aku kayak ini lagi. Ah syak ada bunda saya hamil deh. Soalnya bunda mah tekop nempel jeung Kang Ade langsung hamil. Kang Suhana Permata Biru hadir. Putri Barbie ada Lucini di Ranca Manyar. Selamat pagi. Ada Ce Yuyun di Cibeber. Balik nu hajat teh apal. Oh dan tuh manggulan panggung. Sate kima.

lebar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Dewi Persik. Telepon Holden setia bank. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Buranan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Care.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in Cream.
5: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal. Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Apa sih? Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
13: Sekarang, Wargi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda.

aku yang mau ditelepon sama aku ya. Langsung wawa wargi Dahlia di 0811-222-1015. 0811-222-1015. Ayah nuka pencet meren jika nama. Perasaan dia mah asal langsung mencet-mencet live back gitu. Ya, iPad-nya ya geningan. Ayah anu tersematkan. Pantes, weh. Siap wargi. Atau yang ditelepon siap sok, aku akan menelpon wargi Dahlia sekarang juga di jalur Wawa. Aku sekarang mau pakai ini dulu.

0: apakah wargi Dahlia bisa ngetik secepat itu? Emang ngetik naon Sena Putri? Sekarang juga wargi Dahlia ketik. Gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Buru. Enggal. Gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Siapakah yang pertama yang mengirimkan Wawa? Akan aku langsung telepon Neng Mau Tulus. Naon atau aja? Ujuk-ujuk Neng Mau Tulus ayo aja. Nyampe kue Mau Tulus mah atuh. Lamun Mau Tulus nyampe bae atuh dek Yura Yunita atau dek Inul Daratista rintas si Tulus mah. Iya sah tuh nelfon teh ah. Ih cicing. Salah geger, gelegar juara 56 semakin juara. Gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Tak etak. Ya tinggal Mami Imas. Gelegar 50 tahun Dahlia, 50 tahun mah atau 5 atau 6 tahun yang lalu seteh. Si Umi ya Umi. Gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Si Umi, benar. Umi angkat.
1: Goyang Putri.
0: Aduh, Umi.
1: Iya.
0: Cager.
2: Aya tuh nagalon.
0: Naon atuh jug-jug nagalon? Saha nu cicing nagalon ari Umi atuh? Urang mah keur cicing di Dahlia. Saha nu cicing nagalon?
2: Mah ka bawa ka sawah.
0: Aing mah ieu mah keur ngelepon teh.
1: Kala Putri.
0: Gusti, nu Agung. Riwa jeung budak jeung salaki jeung hayang ka sawah.
1: Lain sakarek di telepon aya nu ieu.
0: Heeh, aing mah. Sakalina di telepon kalaka.
1: Sok atuh Putri ngagogo.
0: Ieu teh si Bu Enjoy aing mah ngabandungan anu siaran ngitung plastik kalah diulang deui jadi poho. Jeung tah dorakana tata Bu Enjoy.
1: Putri
0: budak cerik. Budak cerik aing mah. Sok Umi di salam-salam aja saha, salam-salam yang saha, salam-salam yang saha.
1: Buat semua yang lagi panteng aja we ieu si Nek. Nyaring.
0: Atau aing kitu bae panteng radio.
1: Bye atau putrinya bye putri
0: bye. Ya bye bye bye geus bye bye bye. Ribu. Ribu boga orok si Kumi. Putri kayak moal insyaallah moal. Moal. Moal. Amoal. Ya Kang Yadi gelegar 56 tahun Dahlia sudah sadar ya. Cak Astri gelegar 56 tahun Dahlia, semakin gelegar semakin juara. Salah, kurang juara nama mana Cak Astri? 56 tahun gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Jadi dua juara nah ya dua kali. Gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Saha ieu Cedesti, angkat Cedesti. Cedesti, Cedesti, Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia, Oncan Cedesti, Nancan.

Cedesi mah. Buru Cedesi angkat. Sekali dah ya ditelepon ya. Lama

0: Dr. Kenca.
1: Awan mga kama po triber biwe sarang cah instor esing sar metere.
0: Terus
1: tos we semua pendengar Dahlia Sadayana mungkin sarareha.
0: Oke, gocin.
1: Gocin akannya putri sarang asan san semoga sehat selalu lancar usahanya.
0: Oke, pantang radio Cu Erni.
1: Tonton mau hujan, asik atuh, kurung ah, bobo-bobo ya.

Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.

0: dan Mi. Produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Mi. Pol dan Mi, Pol Pol Pol.
2: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
2: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Maca banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
4: Pagi, Bu.
5: Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
6: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
5: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, Ibu memang paling hebat.
6: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
5: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
6: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: kuburan cina cantik naon. Cicing di depan kuburan yo di dunia teh. Kengeng pesugihan yo cina cantik wios. Wios di dunia mana bebas nih ainya. Pada pesugihan oge tiasa di dunia mahnya asal bisa we mau anak ulah kapanggih ku bapak kontrakan. Ulah kapanggih ku bapak apartemen.
1: Bilang bilang sayang. Bilang.

0: baru aja Desi. Terus tinggal di luar ya Oce. Oce, sehat Oce. Kelak, iya saha iya teh. Tuh kan tadi angkat doi anges gana yang Oce Desi. Oce, sakit ya Oce, lebat. Alah, kangen. Nah, itu Oce Nur Halimah, kadi Oce lebat. Ya sarang Oce saha iya tinggal di anu jauh-jauh, cina tos jauh dongkap cina iya teh. Sarang Oce saha mangga lebat Oce. Tiasa teu muka pantona Oce. Tiasa. Ya teh sarang Oce saha ieu teh?
1: Mama Ica
0: jadinya heula. Mama salam-salam heula, Mama teh. So, ya. Salam-salam heula Mama. Atuh teu batu jajar jam sabaraha ieu teh?
1: Tadi jam 7.
0: Jam 7?
1: Iya.
0: Nepi ka dieu tapi jam sabaraha?
1: Teh jam 10 kira.
0: Jam 10 Gusti nu agung nya. Ya Mamah Ica waalaikumsalam. Ieu sareng Mamah saha ieu?
1: Teteh Hajah Ratna.
0: Aduh Teteh Hajah Ratna.
1: Cici Hanyuang.
0: Cici Mahi. Nya Cici Hanjong. Ah kamari abdi di Cici Mahi.
1: Kamari.
0: Nya mohon nya.
1: Mamah Ica mah tiba tu jajar tadi. Janjian sareng Teteh Hajah Ratna.
0: Nya, badannya iya naon, badan naon Mas Rata.
1: Daftar ya, ten badai ke Tegalega.
0: Oh nya daftar.
1: Mohon daftar. Mohon.
0: Nya kela antosan nih. Nya sok atuh. Mama siap mah, salam-salam mangga usaha.
1: Ah sampai jet we lah.
0: Nya. Cah Haji salam-salam mangga usaha Cah Haji.
1: Sami
0: nya sok katai gitu mah. Nya hatur nuhun atuh nya. Hatur nuhun tos daftar rasa berapa puluh juta?
1: Kange duaan
0: 70 beli resep.
1: Kange duaan.
0: Duaan wae nya tuh. Ayo gitu mah. Mama, panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Prung ah.
1: Go. Goya.
0: Asik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam nuhun. Mama Ica sedang Cah Haji Ratna nuhun.
1: Sawangsung.
0: Aduh ya sudah bermain ke Radio Dahlia pamitan juga Putri Barbie-nya Wargi Dahlia ya.
1: Putri Barbie yang cantik ya. Semoga sehat.
0: Amin.
1: Panjang usia, banyak rezekinya yang barokah.
0: Amin. Rio
1: juga soleh-soleha kasepnya.
0: Soleh mah,
1: soleh ya.
0: Soleh
1: ya. Suaminya Kang Adang ya.
0: Saha Kang Adang?
1: Siapa?
0: Punten ya, Mama Ica upami Kang Adang mah eta mah tukang air bambu air Habibur Rahman.
1: Oh, lepat atunya. Aduh.
0: Salah ke abi Kang ya, ke pemajikan Kang Adang ya. Jo ame de ontrong si Mama.
1: Apa teh itu terangnya?
0: Ya do Rio satu. Aduh, panteng radio Mama.
1: Panteng Garuda. Punya punten gelis.
0: Geus mamaan geus ah. Geus salah, geus salah tarik deh ah.
1: Apunten deui. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cantik kira teuing salingkuh jeung Kang Adang. Hei, eta teh nyali sakit tong ngajeblang tulisan Dahlia.
1: Aduh hilap. Maklumnya tos nenek-nenek apunten gelis.
0: Eta mah geus bangkrut dari Mama radiona oge. Gusti nu agung aing. Pamitan juga Putri Barbie ya. Sampai ketemu lagi besok. Besok Putri Barbie bakalan hadir di Brigif Cimahi ya. Dari jam 6 pagi sampai jam 8 barengan San Wargi Dahlia. Oke, jadi buat Wargi Dahlia yang besok mau ke Brigif Cimahi diantos ya. Ya sudah kalau gitu mah pamit ya. Hampuran Ucan bisa kasarambatan di Wawa di TikTok juga terima kasih. Panteng Radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Prukah. Go.
1: Go ya.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dali FM Bandung, goyang sikasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dali juara. Semakin gelegar, semakin juara. Halo, selamat pagi menuju siang wargi. Hari ini Ricky Lupen hadir lagi di Dali Indonesia Pilihan yang sejam ini ditemenin dulu bareng sama Hydro Coco ya. Pokoknya ada langgam-langgam apa Indonesia favoritnya wargi Dali ya. Selamat.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Inkitaf yang judulnya adalah Satu-Satu. Terima kasih banyak masih pada stay tune bareng sama Ricky Lovan di Dega Mesti Kamu, si manusia sejuta pesona yang begitu wangi mami kejiwa, berkulit putih lecit, bagikan batu pualam bertatakan tiari kucing tarisa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak, hari ini adalah hari-hari tanggal cantik Wargi Dahlia, tanggal 8 bulan 8 2026. Lagi biasanya lagi banyak diskon-diskon nih Wargi Dahlia di berbagai macam apa namanya tempat-tempat jualan lah ya. Gak skincare, gak makanan, gak minuman, gak apa aja pokoknya mah begitu ya. Ya siap-siap aja untuk mengeluarkan apa namanya duta-duta yang ada di dalam dompet ini atau di kantong-kantong ini Wargi Dahlia. Tapi ingat jangan lupa ini masih awal bulan ya. Masih awal bulan ya. Jangan dihabisin semua. Huh? Masih ada sekitar kurang lebih berapa hari lagi? 22 hari lagi Wargi Dahlia. 23 hari lagi gitu ya termasuk hari ini ya. Oke, jangan lupa juga selama sejam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia. Apapun yang hari ini mau dikejar, mau jalan-jalan, mau malam mingguan, mau ngedate, mau kencan, mau bermain, atau mau ngejedok jentul, gue hook yang pasti Wargi Dahlia. Self-feeling sama self-reward tiap orang berbeda. Bahagia tiap orang juga emang berbeda-beda. Tapi walaupun kegiatan Wargi berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko, don't stop now. You request kayak biasa di 0811-222-1015. Mau lewat WhatsApp-nya, lewat chat boleh, atau juga lewat WhatsApp call boleh, atau masuk lewat line telepon 73028 dan 73117010, atau mau datang langsung sendiri buat request langsung ke Jalan Burana nomor 28 Bandung juga bisa. Mau ngasih info-info kekinian atau juga mau ngasih tahu keadaan lalu lintasnya Wargi juga bisa. Ricky tungguin pokoknya mah.

baik untuk Aji. Dengerin terus Ricky Luven, Dede Gemesnya Kamu, si manusia sejuta pesona di acara Dahlia Indonesia Pilihan. Alalah, hihi, miau.

Dengar-dengar kabar macet, nah katanya di Jakarta teh gedung Bapenda teh kebakaran, wargi dah lihat tuh sudah gitu ada yang ngirim ini Rick info kan. Rick coba searching-searching apa sih gedung Bapenda teh. Oh, ternyata yang mengurus uang, mengiris pendapatan daerah, mengurus apa pajak-pajakan. Kenapa bisa begitu ya? Ya ampun. Terus udah gitu wargi dah lihat ada lagi kejadian luar biasa, bukan luar biasa sih, kejadian yang mungkin mencengangkan ya. Ada fenomena kembali muncul semburan lumpur setinggi 20 meter di Oro-Oro, Jawa Tengah, wargi dari Kabupaten Blora. Wow, tapi mudah-mudahan ya gak sampai kayak kasusnya, apa ya waktu itu tanya? Lumpur Lapindo, jangan sampai. Agak mengerikan kan wargi Dahlia, takut ya, takara ya jengongnya. Jangan sampai kejadian. Kita mau baca request yuk yang udah pada masuk lewat 0811-222-1015. Ketemuan dulu sama request dari S Jalan Kaca Piring. Pengen request langgami Evan Seventeen buat kru Dahlia. Niko Opik, Mama Ika, Telik, Kang Tatang, Dedeng Cipta, semestinya buat wargi Dahlia semua aja. Bapak dari di Cibiru, pengen gurun hujan buat Teh Om, Cucu Gerlong, Bu Enjoy, Mang Nana, Isi, Bapak Ponti, Danu, buat semua nunggu berulu panjang aja di Kumin jadi satu ya, mereka waktu batur. Ibu Cendani di Cimahi, apa kabar? Terus udah gitu juga apa kabar buat Mbak Yati, katanya hadir lagi sambil masak ayam goreng jugut sama sambal, katanya gitu. Kayaknya enak nih makan siang itu ya. Pengen kamu memang benarnya boleh, nanti bakal diputar, ditungguin ya. Terus udah gitu juga ada misterius tiga huruf yang udah diinget hadir, pengen dengan MMU cinta Mita Lestari. Nah, neta buat Bu Memes, buat Nenek Ica, Teh Ica, Empat Ati, Cidway, Nenek Putri, buat sebuah nunggu berdua panjang aja. Ada tenin ini di Cicere, pengen video Aldiano yang berjudul Nuansa Bening, boleh ditunggu ya. Buat Ricky Luven seorang, semoga sehat selalu, banyak rezekinya, amin. Doa yang sama juga buat dirimu ya, terima kasih banyak. Terus udah gitu juga wargi dah, sebentar lagi Ricky bakal puter nih. Ntar jangan kemana-mana, ntar di depan Ricky bakal buka line telepon. Tapi nih sekarang udah weekend kan wargi, siapa tahu pengen liburan, siapa tahu pengen healing-healing. Ayo bermain liburan ke Trans Studio Bandung, nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin. Dan saksikan juga nih live show yang spektakuler. Beli tiket kita sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme.

0: banget kalau resepnya harus jadi masing-masing wargi. Dan yang mudah-mudahan sih tidak akan terjadi lah wargi ya. Masih bareng sama Ricky Lovani, gelaran Dahlia Indonesia Pilihan. Dan kita membuka line telepon, siap-siap yuk telepon di 73028 atau 73117710. Atau juga bisa lewat WhatsApp call-nya ya. Di depan kira-kira ada siapa kita angkat ya? Ui ampun, dari tadi yang jeprut dari tadi pengen minta diangkat. Siapa dong atuh? Selamat weekend, selamat ngedate, selamat malam mingguan coba. Seperti biasanya pada kucing-kucing weekend wargi Dahlia, kucing-kucing weekend yang sudah bersiap-siap.
1: Selamat pagi, selamat siang, selamat dagang,
0: selamat. Selamat bersiap-siap dagang untuk kucing-kucing weekend ya.
1: Iya dong, iya dong, itu nomor satu dong.
0: Jadi persiapan untuk dagang hari ini udah ngapain aja ini?
1: Segala dari kaki, rambut, badan, telinga, hidung, digosokkan kabeh.
0: Ah, digosokin. Emang dirimu semacam perabotan rumah tangga.
1: Iya, tentu dong, supaya rapi, supaya bersih.
0: Luar binasa loh.
1: Ya kan itu juga kata-kata kalau yang hitam-hitam digosok-gosok.
0: Oh gitu. Iya kan dirimu memang suka berkerak kadang-kadang ya.
1: Ya wadah, taruh di anggo.
0: Dan dirimu kan semacam katel.
1: Yang penting seharian dipakai, jadi tidak berkerak.
0: Luar biasa lo, luar biasa ya. Merupakan katel bujur katel no hideng bareng gitu.
1: Ya aku bujur katel, kamu bujur domba.
0: Kurang ajar ya. Dasar kamu bujur-bujur gurita. Mereka selanggap apa siang hari ini?
1: Pengen itu kayak apa namanya teh? Ini
0: hah?
1: Pep minit.
0: Yang mana?
1: Yang Aisyah.
0: Yang Aisyah langsung digoyangnya buat siapa?
1: Digoyangnya buat bujur katel doang.
0: Sadar. Lanjut kuku kuda ih kamu menlamai.
1: Emang kuku kuda nuku mahal.
0: Ya kayak kamu ya. Kayak kamu yang harus digosok-gosok.
1: Enggak. Ya udah ada ke calon kedua ai mama atau benda ya sama bayu ya pejam umbo yo nama kopi sate koko es di bani jaga cocok lawan cucu moto. Kunaon ya? Padar cencangin obat jadinya.
0: Lanjut.
1: Ya sokin tuh. Liar aja. Kayak ini apa ketika ngebias anu sa karung kamu.
0: Aku maceng bodoh gue nya. Anteng radio.
1: Anteng radio anak-anak lagi ada.
0: Stres ya, RB stres ya, mentang-mentang sudah weekendnya belum ngapa-ngapain ya. Okay, pokoknya lagi apapun wargi Dahlia lagi siap-siap mau ngapain atau mau apa yang dikejar atau aktivitas apapun ditemenin barengan sama Hydro Koko wargi Dahlia ya. Soalnya dengan minum Hydro Koko kita bisa refresh lagi, semangat lagi di tengah semua gempuran aktivitas wargi Dahlia. Jangan mudah menyerah pokoknya ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko, karena Hydro Koko don't stop now.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.

0: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
1: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Care.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in Cream.
5: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal. Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu si manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi madalawang. Oh tidak.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lufan.
2: Widi, udah sejam nih warga Dahlia ditemenin bareng sama Hedro. Pokoknya harus udahan dulu. Tapi walaupun udahan, karena Ricky Lufan masih nemenin sampai jam 12 yang nanti ya. Ngomong-ngomong, panggilan buat warga Dahlia yang suka belanja makeup, yuk datang ke event Makeup Puccino Beauty Warehouse Sale Cimahi. Ini adalah event Beauty Warehouse Sale terbesar di Indonesia loh. Dan setelah sukses mendatangkan 60 ribu beauty enthusiast di event Bandung, kini event hadir di Cimahi mulai 6 sampai 9 Agustus 2026. Jam 9 pagi sampai 9 malam di Cimahi Convention Hall sebelah Pemkot Cimahi. Ada diskon makeup skincare sampai dengan 80%, ada lebih dari 100 brand dan 100 ribu produk. Buy one get one free, produk serba 9.900, banding spesial dan lelang kosmetik mulai dari seribuan. Gak cuma itu, ada juga pound fit, jumba, demo makeup, F&B area, tenan UMKM lokal, dan undian grand prize berhadiah motor listrik, mas, kulkas, TV, mesin cuci, dan lain-lain. Jadi ayo ajak semua buat datang ke event Makeup Puccino Beauty Warehouse Sale Cimahi. Tiket masuknya gratis loh. Info registrasi tiket, follow Instagramnya di @makeuppuccinowarehousesale. Oke deh, kalau gitu Ricky Lufan harus ada yang dulu, tenang Ricky bakal lanjut lagi. Dari Ricky mengucapkan terima kasih banyak untuk Hydro Coco.

0: Low right here.
1: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Siang loh Wargi Dahlia.
4: Saatnya kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan
6: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Singapura dalam lanjutan grup A Piala AFF 2026. Indonesia sempat unggul lewat gol Ragnar Uratmangun, namun Singapura berhasil menyamakan kedudukan melalui Ilhan Fandi. Hasil imbang ini membuat Indonesia gagal melaju ke semifinal. Tim Garuda sementara berada di posisi ketiga grup A dengan raihan 7 poin. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggagas sayembara tangkap begal tidak memiliki batas waktu dan akan terus berlangsung. Hal ini dilakukan untuk membangun keberanian masyarakat sekaligus mematahkan rasa takut terhadap aksi kriminalitas di jalanan. Warga yang berhasil membantu aparat dalam menangani kasus kriminalitas jalanan akan diberikan reward atau penghargaan. BPJS Kesehatan meluncurkan Rehab 3.0, program cicilan tunggakan iuran bagi peserta mandiri atau PBPU yang menunggak lebih dari 3 bulan. Melalui program ini, tunggakan bisa dicicil hingga 12 bulan dengan pembayaran mulai Rp10.000 per hari. Berbeda dari rehab sebelumnya yang cicilannya dibayar bulanan, Rehab 3.0 memungkinkan peserta mencicil iuran secara harian sehingga diharapkan lebih ringan bagi masyarakat. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
4: Baru saja kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan

Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.

0: vivir.
1: Itulah London Pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir.
4: Buah bibir.
3: Buah bibir.
4: Nantikan.
5: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia.

menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Oke, sekarang kita udah masukin terpal yang kedua warga Dahlia. Dan kita maafinnya untuk baca lagi request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsAppnya. Dikejar. Selamat siang Ricky Lubon, ketemuan sama request lagi. Ada Kang Jang di Pakemitan Cinambo. Lagi mantan kumah sehat? Sehat alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Terus ada Teati Betulawang Cibidey, pengen langgamnya masing-masing udah diputerin. Buat Ricky Lovan duluan, buat semua warga Dahlia, supernya buat Ricky Lovan, semoga sehat selalu, thank you. Ada Baik Cibai, pengen goyang-goyangnya buat CEO yang masih dugem, cara katanya mantap. Terus ada Teh Asriani yang tiap hari requestnya sama melulu ya, aku wanita biasa buat kita berdua aja. Terus udah gitu juga Kakek Pujang Agus Cibo, terima kasih banyak buat requestnya. Ada Mama Lili Sisi Widey, pengen alamaknya dong, boleh ditunggu. Buat Ncum Ica Danu Teisar Aisugi, buat semua nunggu berdua panjang aja. Ada Teyati Heriati, selamat siang. Terima kasih buat Telustini di Rancamanyar, pengen hanya ingin kotaunya, boleh ditunggu. Udah gitu juga Agustino Agung. Ini ngirimin video apa ya? Ini tidak bisa ditayangkannya, tidak bisa ditayangkan di on air, berbahaya ya. Kang Cantea, terima kasih ya videonya ya. Udah gitu ada Kang Alan Ahmad di Cigareleng Cijapati, pengen langgamnya Arilis mana, sesi potretnya boleh ditunggu. Terima kasih banyak, oke. Bu Eha, selamat siang. Goyang-goyangnya buat Ricky Lupen, semoga sehat selalu, banyak jobnya, amin. Doa yang terbaik juga buat Ma Eha ya. Thank you. Kang Heri Pasko, goyang-goyangnya buat Teh Cugar aja, pengen masing-masing udah diputerin. Terima kasih banyak, oke. Berikutnya satu lagi. Assalamualaikum Ariki, waalaikumsalam. Dari Bayongbong hadir ada Terni Rahma Bayongbong, pengen request langgamnya Armada Wanita Paling Berharga sebentar lagi. Gue sini buat Ariki Loven aja. Oke, thank you. Jangan kemana-mana, ntar di depan kita bakal buka line telepon.

0: dengerin terus Ricky Luven si manusia sejuta pesona. Aduh, jadi gemesnya kamu di acara Dahlia Indonesia Pilihan. Lalalala hihi.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.
2: Oh,

Ελλάδας. Σε στία B. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Winsker.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gorengnya creamy latte, sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot and cream.
5: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
13: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

0: Barusan yang request langgamnya Eva Celia featuring Bilal yang Rangga Cinta sama Ricky Lovon yang diputerin ya. Mumpun masih ada waktu, kita buka lagi line telepon dong. Telepon ke sini 73028 dan 7311710. Kira-kira di depan udah ada siapa sih? Kita angkat line teleponnya yuk. Halo. Sebentar ya, ini WhatsApp-nya tiba-tiba ngeheng warga dari sebentar ya. WhatsApp-nya mengeheng coba. Mungkin lewat line telepon aja, kalau begitu kita angkat di depan, kira-kira ada siapa sih? Halo, Dahlia Indonesia pilihan. Meow.
1: Meow,
0: selamat siang.
1: Siang menuju panasnya jelata.
0: Curiga ini mah yang ada si cantik cian dari Ciwidey, bener gak sih?
1: Iya, Aiki. Selamat
0: pagi. Apa kabar?
1: Duh.
0: Tapi sangat. Lagi sehat alhamdulillah. Gimana kabar Umi?
1: Alhamdulillah aku baik-baik sayang.
0: Lagi ngapain sih kalau boleh tahu?
1: Aku lagi ngayum-ngayum si nenek.
0: Oh, kalau ngayum-ngayum lagi ngenina boboin.
1: Iya. Oh. Ayam milik Aiki, iya mijitan sekali jangan masuk.
0: Oh, iya ya. Eh, ngomong-ngomong kalau sekarang nih di sana di Ciwidey lagi panas-panasnya atau gimana? Lagi dingin?
1: Lagi panas
0: ngajelaton. Iya.
1: Kalau pagi mah dingin lagi.
0: Heeh sih kalau pagi pasti dingin, tapi kalau panas biasa ngebakar ubun-ubun teh sih.
1: Iya, meni tutung.
0: Baiklah kalau gitu hari ini si cantik pengen request langgam apa sih?
1: Aku mau itu aja dari Rosa.
0: Rosa yang mana?
1: Cinta dalam hidupku. Boleh,
0: okay, Bo. Boleh dong. Mau digoyang-goyangnya buat siapa cantik?
1: Goyang-goyanglah buat Aiki Tipayun. Semoga saya selalu banyak rezekinya, banyak uangnya.
0: Amin.
1: Buat Adanu, buat Mamah Nado, buat Aiman, Teh Isar, Wak Uci, Mang Nana, terus Teh Ai, Teh Rini, Sade Nenek Isa, terusan Ajendri, dan buat semua yang lagi pantang aja, Apepet Gope. Gocin
0: sama
1: Aiki. Buat kita bertiga aja ya.
0: Oke, okay, terima kasih banyak Umi cantik.

0: Bro, ya. Anak-anak zaman sekarang, kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
1: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen, praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
0: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
1: Eits, makanya. Lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now, biar bisa punya hunian sendiri.
0: Emang fasilitasnya oke?
1: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh. Efisiensi.

0: Langgam pop pilihan yang asik cuma di sini Wargi. Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.

Lo sih gak kerasa Wargi Dahlia udah mau 2 jam Riki kita nemenin. Tapi ini WhatsAppnya masih banyak. Riki masih bacain WhatsAppnya dari jam 10. Selamat siang buat Teh Santi Kopo Hatur Nuhun. Ada IRB, ada Kang Agus, Kiat Bonware, Footwear maksudnya. Udah gitu juga ada dari siapa, gak ada namanya ya. Katanya pengen kehilangan, firman kehilangan. Oh, untuk cucu Nuraika di Puskesmas Harung Gombong dari seseorang tanpa nama. Udah gitu ada Kang Lukman di Pasar Baros. Ada Ibu Cendani, terima kasih banyak. Ada Jenny Hollis, thank you. Kang Asep Leber, Rancang Ekek, apa itu suaranya? Apa itu ya? Ini Kang Asep ya. Kang Asep ngirimin voice note tapi suaranya bocil ya. Gang Uli di Bojong Sayang Rancang Mayar, terima kasih banyak. Ada Empo Neng, terima kasih banyak. Ada Kang Amas Wijaya, Tati Batu Lawang Ciwidey. Udah gitu juga ada Irsan, katanya pengen langgamnya buat pacar aku. Oke, Mama Aji makasih banyak. Tiara juga terima kasih banyak. Aduh, gimana dong udah jam segini Ricky Lovernya harus pamit. Apalagi bentar lagi Ricky Lovernya siap-siap ngemsi keluar kota. Wargi dari doain Ricky Lovernya sehat selalu, berlimpah rezekinya. Mudah-mudahan kita akan selalu bertemu lagi di hari-hari bahagia selanjutnya. Selamat berweekend buat Wargi mau weekend. Selamat juga mau ngedate atau kencan, mau yang kencan. Yang lagi terbaring sakit, Ricky doain cepat sembuh. Lagi punya masalah dapat jalan keluar. Yang belum dapat pekerjaan terbaik. Ricky Lovernya pamit ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung, go, go, go, go, ya. Yeah.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari menyerlakan pop
0: kids sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu panjang DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dipersembahkan oleh

Radio Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Dewi Persik. Setia Band Republik serta Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Winsker.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gorengnya creamy latte, sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara. Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
14: Satu jam non-stop dangdutan.

0: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokoknya mah, stay tuned!
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Care.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal aja.
11: Dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
12: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
13: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
14: Pagi, Bu.
15: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
14: Udah dong, Bu.
16: Adik juga udah siap. Makan masakan ibu.
14: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
15: Siapa dulu dong ibunya?
14: Iya, ibu memang paling hebat.
16: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
14: Pastinya dong.
15: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
16: Oke, ibu.
9: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
10: Biolisin Vitamin
15: Senin sampai Minggu nonstop dangdutan.
9: Dangdutan di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

7,5 Dal FM Bandung Goyang Sik Asik Lajeng Siang Margi Dahlia Tepang Dango Didi Dahlia Tatar Sunda Nuka Pinangkeun Langsung 7,5 Dal FM Bandung Goyang Sik Asik Dijemantarkan Jalan Borangrang Nomor 28 Bandung Dintan Ayana Dintan Sabtu Manjing Kamala Minggu Margi Dahlia 8 Agustus 2020 Genep Sim Kuring Neng Bulma Kolera Nyarengan Margi Dahlia di Dahlia Tatar Sundanya Pokan mulai lapar ke Dahlia bareng-bareng menuju gelegar 50 genep tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara pokok namanya. Anu badeng WhatsApp mangga di aturan 08 1 1 2 2 2 1 0 5. Anu badeng owner oge mangga di 7 3 0 7 3 0 11 7 10. Di antos koneng bulma kolera dugikan kata boti longke warki Dahlianya. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia perungah. Go go go. Goyang!

0: Wargi Dahlia, anu setia, tong ka mamana cenah ieu aya iklan, aya iklan, aya iklan.
1: Iklan heula sakedap cuk.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Winsker.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ. Kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Sarang Ibu Deleh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
15: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
14: Darah tinggi, jantung, asam urat, tuh kayak bengkak-bengkak, kalainya barare.
15: Tos sabaraha lama Ibu?
14: 8 tahun.
15: Kumaha karaosna?
14: Nyeri, seluruh badan nyeri, telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
15: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
14: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru natas saya sing siremen. Alhamdulillah ini natas damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
15: Alhamdulillah.
14: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun ngadamang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
16: Kang, Abdika Goda, Abdika Bandang, ku Radio Dahlia.
17: Halo, wargi Dahlia sadayana, di mana wae ayana? Masih di sarengan Kusim Kuring, Dewi Adzkia, dina pidangan Dahlia Tatar Sunda. Prung ah, gugu.

0: yang saya kasih keluarga Dahlia masih tetap di Dahlia Tatara Sunda di sarangan koneng Bulma koleranya. Dintan ayana wargi Dahlia tong sok seur ngagaroda nenengnya. Kalau resan ayana neneng teh nuju andalemi kitunya. Neneng ayana nuju jantan wanita yang baik-baik. Jadi please kang wargi Dahlia nu bade lebet ka dieunya anu bade nge WhatsApp. Ka 08-222-1-05 nu bade on air oge di 73028-73111. Please neneng tong dugikeun ka digoda-goda ku margi dinten ayeuna neneng nuju diperhatoskeun ku salah sawios pameget kitu. Janten ayeuna neneng teh kedah elegan kitunya, kedah berkelas berwibawa gitu ya. Jadi please jangan ada yang menggoda-goda aku supaya aku berteriak-teriak atau supaya aku marah-marah ya. Itu gak boleh. IRB lain kolera meren korengan didinya. Tuh please IRB please jangan goda-goda aku ya. Aku anak baik-baik, aku ingin menjadi wanita yang baik-baik karena aku sekarang ada yang memantau seorang pemuda yang berpangkat ya, ingin mendapatkan cinta aku, tapi syaratnya aku harus menjadi orang baik-baik, gak boleh menjadi orang yang urakan gitu ya. Neneng suarana mani lembut, selembut tepung terigu, cenah. Makasih Tuti Herwati. Aya, ya be please kamu jangan komen-komen aku. Aku enggak mau berwibawa segala di babawa neng itu bukan. Aku ingin menjadi wanita yang baik-baik ya. Image aku tuh luxury, mewah wargi Dahlia ya. Jadi please jangan digoda-goda dengan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Wargi Dahlia. Oh, neneng mau nanya dulu sama wargi Dahlia ya, terutama buat bunda-bunda pasti happy ya kalau unggal dinten masak enak, si kecil selalu nambah makannya. Udah gak ada drama susah makan lagi wargi Dahlia, badannya ceking dan gampang sakit ya. Kumargi sekarang si kecil jadi makin sehat dan juga gemoy-gemoy wargi Dahlia. Nah, pengen tahu gak rahasia si kecil jadi hobi makan? Rahasianya adalah cukup kasih si kecil biolisin vitahani wargi Dahlianya. Biolisin vitahani mah bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badannya itu jadi lebih ideal wargi Dahlia. Pokoknya nama biolisin vitahani oge atas teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuh makin kuat dan juga gampang sakit wargi. Makanya hayu segera dapatkan biolisin vitahani di apotek, e-commerce favorit wargi Dahlia, atanapi di Bernofarm official shop di ayeuna waenya. Pokoknya biolisin vitahani tentu biolisin vitaminku. Haturan kang Robi Ansyori ya, namanya ninggal neng bol-bol teh gening menigelis na siga Titik Kamal. Alhamdulillah neng bol-bol magelis siga Titik Kamal laras ya. Neneng menileles kia kan neneng nuju jantan nanti wanita baik-baik ya. Sekali resan sekedap doi neneng teh bade di Pinang ku salah seorang pejabat tinggi yang ada di Rusia wargi Dahlia ya. Jadi ayah pejabat tinggi Rusia yang ingin mendapatkan cinta neneng gitu ya. Jadi neneng sekarang harus baik-baik ngomongnya ya. Wargi Dahlia, hayu orang liburan ke Trans Studio Bandungnya bersama neneng ya. Jadi kaki pejabat Rusia teh bade diajak ku neneng ke Trans Studio Bandung, bade menikmati berbagai macam wahana, memacu adrenalin dan menyaksikan juga live show yang spektakuler wargi Dahlia. Tenggelam tiket nanti ayeuna waenya di www.transentertainment.com. pokoknya nama Trans Studio Bandung The Unique World Coast Indoor Theme Park. Prepare ku IRB gerak meceng har gak mau. Ah meni gue mulis bobo nih manja. Emang menja abimah nyari bom ku Rusia, si bom enggak mau. Hatu orang kanggo lain Rusia paling ngeti Garut. Ih gak gabah kamu mah Desti. Di Rusia ada pejabat Rusia yang ingin meminang aku, yang ingin menghisap-hisap madu aku. Makanya aku harus baik-baik ngomongnya. Jadi jangan ada yang menggoda-goda aku ya. Mama Aji, haturan, ayah koko, neng buama lebih pilih laki-laki bengar tapi burut, lebih pilih laki-laki miskin tapi segala boga, miskin segala boga, duit boga, imah boga, mobil boga, segala boga, harta boga. Menisikan nges digoromel, apa sih kamu IRB? Kamu mah dasar si kucing garong, kamu mah ya. Kamu mah dasar si batra wali, kamu masih pahit dasar ya. Hai neneng, anu gemoy, karsim di Cikadut nuju panteng. Aya Yudian Tira, binong nuju panteng oge. Bebeb Deri. Bebeb Deri, hayu orang Kalembang. Neng bul-bul badai tumaros dupi bahasa Indonesia na kesang nepi kana naon neng bul-bul kesang teh keringat, keringat sampai ke pan titik-titik tat ya itu udah gitu aja. Gisela, neneng kurang ngopi matak lulus. Emang aku settingannya lulus karena aku sekarang lagi ada yang memantau aku ya. Ada seorang pejabat laki-laki dari Rusia yang ingin meminang aku. Makanya aku harus menjadi wanita baik-baik ya. Halo. Dahlia Tatar Sunda.
1: Aduh,
0: Danu. Seumpama ini mas
1: ayah nama jadi
0: wanita baik-baik.
1: Oh wanita baik-baik. Tapi nah hai kemarin pang.
0: Ya murah kan marah, kan kemarin semalam malam kemarin ya. Malam kemarin teh aku teh kan datang ya ke salah satu acara mewah, acara.
1: Tapi kemarin itu namanya di belakang.
0: Oh kan kemarin, iya kan aku nyeritainnya itu malam. Pas waktu malam aku teh diundang untuk menghadiri gala dinner bersama pejabat-pejabat dunia gitu ya. Ada dari Maroko, ada dari Trinidad and Tobago ya. Nah terus ada.
1: Wanita dunia.
0: Aku kan pemersatu dunia dan aku teh duduk di table nanti nu bulat genannya meja bulat eta teh aku teh duduk ya sambil berdiam gitu ya. Aku mau menyaksikan gala dinner itu. Nah, ada yang datang ke aku teh. Hi girls, nah gitu girls. Oh, kan bahasa Inggris ya teh. Iya. Hi girls, nah gitu.

0: wanita perdamaian. Nih, makanya aku sekarang
1: dan asik kan gelonya pikir.
2: Jadi

0: sama burung di kedinginan.
1: Ya lo
2: duduk di ebel. Gue yang
0: salah. Gak mah hayang katanya hayang di niat-niat kita lata.
3: Buat siapa? Dikulkan
0: sama kangunan yang bul namanya Miss Bulba Orela.
3: Wanita, wanita perdamaian dunia.
0: Neng wanita perdamaian
3: wanita perdamaian dunia.
0: Wanita perdamaian, perdamaian.
2: Pantai
0: radio pasti dahlia enak-enak. Dahlia suka. Gogo goyang.
4: Halo. Dahlia Qatar Sunnah asik atau pengen gogo goyang?
3: Aku sekarang mau menjadi wanita perdamaian dunia. Jadi
4: iya,
3: supaya jadi supaya di dunia ini tidak ada perperangan, makanya aku dijadikan sebagai wanita perdamaian dunia gitu.
4: Mun jadi yang ku danu teneng bawa mama.
3: Punten. Lain tipe si danu. Bukan tipe si danu mah, maaf ya. Aku mah tipenya pejabat dunia gitu.
4: Memang ini lami atau ngobrol sekarang ke Bogor teh.
3: Anu itu yang buru aja ngelola.

0: Neng.
1: Langgamnya apa?
0: Umungang endah.
1: Mangga buat siapa?
0: Ini goyangnya kangen yang bulma kolera ya. Tugas sampai tuntas ya buat yang barusan danu IRB Kang Ari dan nepuk sama Kang Yusnya Adian bercanda dolar masuk ke pasar baru temen-temen mana siap budi aman abadi akibar guna isi numirila Rocky Cip Abdul Kema buat Mama Bayu sama Jeha Kang Genta Temalaya Beja Kang Ayi Nagopin Asep Bale Enda Kang Lady Calika Wak Uci Kais Isa Cucu Belok Kaheri Bebe Beri Ada Caringin Asep Mamen Oni Nasut pokoknya buat semua warga diawai aja.
1: Gocen buat siapa?
0: Buat Neng Boma aja.
1: Mangga, turun pantang radio. Pantang

0: kuring, Nia dan Niat. Ulah kemana-mananya, pantang terus Radio Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik, dina pindangan Dahlia Tatar Sunda.
1: Bro, ya, ini seru banget.
2: Apa tuh?
1: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
3: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
1: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
3: Eits, makanya. Lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now. Biar bisa punya hunian sendiri.
1: Emang fasilitasnya oke?
3: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh. Efisien secara finansial. Dekat akses transportasi umum. Dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
1: Itu sih solutif banget menurut gue.
3: Itu dia. Buruan, cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
4: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 150156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.
5: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
6: Pak Kambing, Tasikmalaya.
7: Keluhan penyawat, naon wae Pak.
6: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
7: Terus mengalami Pak?
6: Ah, terus alami Pak, ya 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalaget Alpa Propolis, gitu nya terasan saya PJG, terus arawas lah, gitu hara rampang, gitu. Sampean, ya teman tuh, bahal pisan, puyeng, terak karawas saya puyeng, ya nama gitu. Oh, lambung, ya nama alhamdulillah, nya, ente mual wae, sampean, ente baal, gitu, talah, sekedun sekedik deh lah, gitu nya. Terus ke puyeng wae, gugah bobote gitu, ya nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, ayah 70%-an lah, pengen karawas, gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawan seperti sabi, gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatnya ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
7: Alhamdulillah.
5: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Go, go, goyang, goyang. Sik asik.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia. Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota pasang badan di kasus SDN 026 Bojongloa. Jalan Soekarno-Hatta bakal dipasang PJU dan JPO. Persib Bandung segera launching sekuat lengkap. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung memastikan proses belajar sekitar 900 siswa SDN 026 Bojongloa tetap berjalan, meski sekolah tersebut terdampak persoalan sengketa lahan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, hak anak untuk memperoleh pendidikan harus menjadi prioritas di atas persoalan administratif maupun sengketa hukum. Saat kembali mengunjungi SDN 026 Bojongloa pada Jumat 7 Agustus 2026, Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung menghormati putusan pengadilan terkait status lahan sekolah. Namun memindahkan ratusan siswa tidak bisa dilakukan secara mendadak tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlangsungan pendidikan. Sebagai solusi sementara, Farhan meminta ahli waris yang memenangkan perkara sengketa lahan agar memberikan waktu kepada pemerintah Kota Bandung untuk memindahkan kegiatan belajar mengajar siswa SDN 026 secara bertahap ke SDN 148 dalam waktu sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan. Di sisi lain, pemerintah Kota Bandung juga sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah pengganti di kawasan Cibaduyut Kidul. Namun rencana pembangunan masih menghadapi penolakan dari sebagian warga sekitar, sehingga terus mengedepankan dialog dan musyawarah agar pembangunan sekolah dapat terlaksana.
3: Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Namun bagaimanapun juga, memindahkan 900 siswa langsung ke tempat baru tidak semudah itu. Kami sudah punya lahan penggantinya, namun ternyata ada penolakan dari warga sekitar lahan pengganti tersebut. Jadi kami sekarang sedang membicarakan, bermusyawarah dengan warga di lahan tersebut untuk pembangunan sekolah. Apa yang kita lakukan? Saya sebagai wali kota pasang badan kepada pemenang perkara ini, yaitu ahli waris keluarga Hamim, agar bisa memberikan tenggang waktu kepada kami. Ya, melakukan dua proses. Proses pertama adalah kita akan memastikan dulu bahwa warga di Bandung Kidul RW 2 agar mau menerima pembangunan SD di sana, SD 026. Prosesnya pasti panjang. Yang kedua, kita akan mulai secara gradual, bertahap, memindahkan kelas anak-anak di SD 026 ini ke SD 148 untuk sementara.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan penataan kawasan Jalan Soekarno-Hatta atau Bypass yang berada di Kota Bandung, menyusul banyaknya kejadian kecelakaan lalu lintas di ruas jalan tersebut. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, untuk penataan kawasan Jalan Bypass yang merupakan jalan nasional, pihaknya akan memasang penerangan jalan umum dan jembatan penyeberangan orang. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Gubernur juga mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan terus melakukan penataan ruas jalan nasional lainnya di Kota Bandung, yaitu Jalan Dr. Junjunan atau Terusan Pasteur untuk kenyamanan para penggunanya.
4: Untuk Jalan Soekarno-Hatta sebenarnya Pemprov Jabar itu sudah berkirim surat ke Kementerian PU agar diserahkan ke pemerintah Kota Bandung. Kalau Jalan Pasteurnya kan sedang kita tata, itu sebenarnya kewenangan jalan nasional. Hari ini ditata oleh Pemprov. Nah tetapi, kalau memang ini juga agak lambat karena itu menyangkut aspek strategi, saya akan meminta kepada Kepala PU untuk satu, berkirim surat lagi agar itu juga diserahkan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, untuk pemasangan PJU, tidak usah lama lah Pak, dalam waktu satu bulan ini seluruh jalan Soekarno-Hatta semuanya akan terpajang PJU dan terang. Kemudian yang ketiga, untuk JPO, walaupun tidak ada lokasinya, kita bisa meminta dana kerjasama misalnya dengan BJB, ada tulisan BJB-nya, bikin JPO. Insya Allah tahun ini kita bangunkan karena itu menyangkut keselamatan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas aspirasinya dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya.
2: Meski belum menetapkan waktu persisnya, dipastikan pada akhir Agustus 2026, Persib Bandung akan menggelar launching tim untuk menyambut musim kompetisi 2026-2027. Deputy CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, dalam launching tersebut, selain memperkenalkan seluruh skuad Maung Bandung, juga akan meluncurkan jersey resmi, serta mengumumkan para sponsor pendukung tim sepanjang musim. Launching bakal dilakukan sebelum Persib menjalani playoff kompetisi SEL 2 menghadapi Manila Tiger di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 31 Agustus 2026 mendatang. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, menurut Aditya, saat launching tersebut Persib juga akan kembali mengumumkan tambahan pemain baru.
5: Launching tim insya Allah di akhir bulan Agustus, tanggalnya kita akan kabarin sesegera mungkin. Seperti biasa itu nanti rangkaiannya adalah launching tim, launching jersey, dan launching sponsor. Tanggalnya ya tanggal 20-an.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli lo. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Barat mencatat perekonomian Provinsi Jawa Barat pada triwulan 2 tahun 2026 tumbuh 5,73% secara tahunan year of year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang ada di angka 5,29%. Kepala BPS Jabar Margareta Ari Anggorowati mengatakan, industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi, disusul sektor konstruksi dan perdagangan. Di sisi lain, persentase penduduk miskin di Jawa Barat turun menjadi 6,54% atau sekitar 3,44 juta jiwa. Jumlah tersebut turun 0,24 poin persentase atau sekitar 114 ribu orang dibanding September 2025. Reporter Suparno Hadisaputro kembali melaporkan, sejumlah sektor yang memberi sumbangan terhadap garis kemiskinan antara lain beras, perumahan, bahan bakar, dan listrik.
8: Garis kemiskinan Maret 2026 sebesar Rp609.790 per kapita per bulan. Terdiri dari garis kemiskinan makanan sebesar Rp454.174 per kapita per bulan dan garis kemiskinan non-makanan sebesar Rp155.616 per kapita per bulan. Maka pada Mei 2026, persentase penduduk miskin mencapai 6,54% atau 3,44 juta orang terkategori miskin. Persentase penduduk miskin turun 0,24 persen poin dari 6,78 persen pada September 2025 menjadi 6,54 persen pada Maret 2026.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan tim penggerak PKK Provinsi Jawa Barat dalam program Keluarga Tangguh Bencana atau Katana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jabar, Edi Haryadi, mengatakan, untuk sementara kerjasama dilakukan dengan TPPKK Jabar dan TPPKK Kabupaten Sumedang. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, menurut Edi, Keluarga Tangguh Bencana merupakan program untuk menempatkan keluarga sebagai garda terdepan dalam pengurangan resiko bencana, sehingga memiliki kesiapan secara fisik maupun mental dalam menghadapi bencana alam.
9: Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan kolaborasi dengan tim penggerak PKK Provinsi dan tim penggerak PKK Kabupaten Sumedang dalam rangka kegiatan penguatan kapasitas keluarga tangguh bencana. Daya sadar bencana yaitu keluarga yang bisa mengenali potensi ancamannya, mengenali risikonya, dan siap untuk selamat.
2: Polisi mengungkap 5 kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di sejumlah wilayah Kota Bandung dan menangkap 7 pelaku yang terlibat dalam aksi pencurian 4 sepeda motor dan 1 mobil. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan, modus para pelaku antara lain mengincar kendaraan yang diparkir di lokasi sepi tanpa pengawasan. Selain itu pelaku menggunakan angkutan kota untuk berkeliling mencari sasaran. Selain mengamankan kendaraan hasil curian dan kendaraan yang digunakan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa kunci palsu yang diduga digunakan pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara.
10: 4 kejadian pencurian kendaraan bermotor roda 2 dan 1 kejadian pencurian kendaraan bermotor roda 4. 1 kejadian pencurian kendaraan bermotor dan 1 dari Polsek hadir. Ya, jadi ada 5 TKP. Nah, dari kejadian tersebut, alhamdulillah dari hasil penyelidikan anggota kami dan juga informasi masyarakat, kami berhasil menangkap 7 pelaku. Yang untuk pelaku, ada yang memang mengincar motor-motor yang berada di lokasi yang sepi, yang tidak ada penjaganya, dan ada juga yang modus, ya tadi R4, ya, dia menggunakan angkot, memutar-mutar, ya, mencari sasaran. Setelah dianggap aman, dan pelaku mengamankan atau mungkin mengambil kendaraan tersebut.
7: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Pantang terus Dahlia Tatar Sunda.

lebar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Care.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Ibu Teteh Rohma di Garut.
15: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
14: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
15: Kumaha kaosna, Bu?
14: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, tos capek.
15: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggu naon Bu Namina.
14: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyempuhkan. Alhamdulillah tos cerewet gitu, ayo nama tos tekaraus naon-naon, teungak telulus, parak rapi ayo nama ngeut, eta alhamdulillah sampai tiul dienten, mentekah tercanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung ngegeder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena kerja oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: 107,5 Dahlia FM Bandung, goyang sekasih wargi Dahlia, masih tetap di Dahlia Tatar Sunda. Di sarangan kuning buama ya, wanita pemersatu dan juga wanita perdamaian dunia wargi Dahlia ya, yang bakal menjadi salah satu pejabat dunia yang tugasnya itu untuk mendamaikan dunia wargi Dahlia ya. Aturan Kong Ika Desika selalu ceria. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wosan pikara udah Dahlia mah meni mantapnya. Atur nuhun, ayah Siti Khadijah oge mangga. Neng Anissa Soleha nyanyi atau neneng, ah gak mau, aku harus elegan siang hari ini ya. Ayah Wasemar tekeng nunutan bising tijaledot karena mix nanya, hey it's me cucu Komala oge Muhammad Arom mantap pisan sandalia manun ya Muhammad Arom ya. Ayah Kang Driver Ciwide Yeni Rahmawati oge nuju panteng. Teras ayah Neng Bulma sarang Lustini di rancamannya mangga. Ayah teh itu itek teh iteng di Cikutra. Haturan kanggo Neng Bulma Damang. Ayah Erni Rahma di Bayongbongnya. Nana Caci Soleha assalamualaikum, semangat terus, waalaikumsalam. Neng Yolan oge aturan sarang iya tes sarang saya M Tegar Pak Ade kantin hoyong iri ngarojok nenek, gak mau dirojok aku mah. Ayo neneng jebret oge atur nuhunnya. Haturan kanggo Muhammad Harom nangis lah atur neng buah masa kali itu kan yang nangis neneng ditan ayo nate nuju elegan ya. Kumargi neneng badai diangkat menjadi pejabat daerah. Kalau rasa neneng ayo nora sepen salah satu pejabat yang ada di Rusia ya, ingin mengajak neneng untuk mendamaikan dunia. Mama Lili Ciwide damang mama. Ayah Yani gemes di pasar Sadang Serang. Waya gini teh neneng komalasari di Cisere. Aris empah damang Ma Aris. Ayah ati Batu Lawang Ciwide. Bunda Syarah mangga. Kakek Agus Pujangga Eran Cipagalogirang. Ayah Bu Enjoy Astriani. Neneng seumuran jeng Cekoni Suteja. Tuh atuh. Amang yuk ka saudara neneng di Lewi Munding dan juga Munding di kasebelon sia. Aturan kanggo ambung mau disebutkan RT, mau disebutkan etana. Teras ayah Leni Maria. Neneng menilung selasan selung sana neneng kalarsan bade diangkat sebagai pejabat daerah, ya pejabat dunia ketang. Gening ayah nurusapun kabul ma alhamdulillah abi malaris. Soreang Adi Sobri ya nuju panteng. Neng buah-buah mending paria goreng tapi buduk atau apa paria kaset tapi ngagup ngagapui ganeng si Aryan. Ayah Neng Aryan Giger Nusantara oge nuju panteng. Yuning Yuyun Miss Bulma Kolera siang Miss. Haturan kakak Mama Lilis Ciwide oge Santo Dikopo Rianti Wijaya Wauci ayah IRB Batan Damai kalah riwe meureun dunia persilatan teh sok gabas ya kisar dirinya teh. Neng Bulbul mah wanita perdamaian dunia wilayah Ganeng si Iwan hampir kabaca sia. Aya Mas Tanto leuwih panjang nuju panteng. Eis namanya gugah eis. Itu kalau di acara lagu Sunda bisa request berapa lagu hiji atau hijau gitu yang kaputar ting moal lo banu request teh. Bulma liang. Nah itu sih Mas Gus. Kang Asep Asgar hadir neng Bulma. Kang Asep iya nanti kak dede mau ciki ya. Kamari ciki nama nih rawosnya. Neneng temani asa balik lagi ke masa remaja gitu ya kalau makan ciki teh. Neneng meni melahoy gitu abi tidak go Bandung kan neneng iya nuju andalami soalnya nuju aya nu mantau kalau rasa aya pejabat Rusia anu ingin meminang neneng. Rencananya neneng mau dijadikan sebagai wanita perdamaian dunia. Jadi neneng harus andalami, gak boleh jalingkak gitu ya. nanti Neneng mau ngajakin pejabat-pejabat dunia untuk main ke Trans Studio Bandung sambil menikmati berbagai macam wahana yang memicu adrenalin orkidalia. Dan mau diajak menyaksikan live show yang spektakuler. Rek di ayeuna ngagaleuh tiketna orkidalia. Ngagaleuhna teh di www.transentertainment.com nya Trans Studio Bandung di Unique Workhouse Indoor Theme Park. Siga nuju PMS teh tidak, Imas. Damang Kurnaini oge aturan. Aya Neng Bu mah hoyong tiasa payu kitu teh kumaha resepna? Resep meureun ari loba nu ngambeuhan mah. Kedah seueur tamasnya, insyaallah seueur tamas insyaallah bakal lari siga Neneng Buama ya. Neng Buama kumaha kabarna Bapak Amas Wijaya? Rek diwadalkeun bareng Gandeng si Aher Gunung Puntang. Salam kenal Neneng abi ayeuna nuju ngabaheuhay. Ati, geus ati ah. Apa aja di Dahlia selain acara lagu Sunda loba ieu kamu teh orang mana ieu? Saha ieu teh kamu teh orang mana? Simpenan Sitram lain gagabah. Aku mah bukan, aku mah simpenan pejabat dunia pokoknya mah ya. Halo. Naon ieu jeung Seuri? Saha ieu? Halo.
1: Mun bapak buduk.
0: Si Deri.
1: Naon?
0: Si Kiman, amit-amit dasar kamu mah, kamu mah jangan ganggu-ganggu aku, Iman.
1: Kenapa enggak mau diganggu?
0: Aku teh kan hari ini lagi ada yang mantau. Salah satu pejabat dunia.
1: Mantau aku ketuan mantau bareng sama
0: daekeun. Pejabat dunia kemarin teh kan aku teh gala dinner ya di salah satu hotel berbintang 7.
1: Naon artinya gala dinner teh?
0: Ya pokoknya mah makan bersama gitu. Makan malam bersama dengan pejabat-pejabat dunia. Di salah satu hotel berbintang 7 kemarin teh aku teh ya makan, aku teh di meja bundar itu ya. Aku pas aku lagi makan, ada yang melirik-lirik, siapa kata aku teh? Aku teh kan risih ya.
1: Si Andri Darso.
0: Mit, iya. Aku teh sebagai wanita gitu ya risih, ada yang melirik-lirik, siapa sih kamu melirik-lirik aku? Aku enggak mau menjadi konsumsi publik muka aku yang cantik ini. Aku enggak mau.
1: Ada ngomongin yang lu orang tuh Edel atau dirinya
0: ya? Ya ini manyahan. Aku mah daikiu. Aku mah.
1: Daiku mah hati.
0: Daikiu.
1: Sambil nanya.
0: Bari langgan nate bari kia. Daikiu. Aku mah. Nah setelah itu
1: amit.
0: Setelah itu aku teh diajak ngobrol. Hai sis. You like dangdut?
1: I like dangdut gitu. Itu jawabannya. Gitu.
0: Kamu mau enggak aku pinang menjadi istri aku? You married me? Setelah gitu. Yes, aku mau. Tapi nanti aku mau kasih tugas buat kamu. Apa? Kata aku teh. Kamu harus bisa mendamaikan dunia ini. Oh iya boleh.
1: Caranya gimana mendamaikan dunianya?
0: Di ladangan kamu. Gue tinggal lelanggan kanan.
1: Di ladangan di betepai
0: gitu. Enggak ada bung. Mau dijelaskan, mung.
1: Kan kudu jelas, meren mulai naoge da ame sahatieun.
0: Oke, nanya ke rek Mamah Lilis. Oke. Jadi mun Neneng geus capek ku Mamah Lilis di ladangan. Kamar ge pernah sih ya. Iman, kan aku teh keur capeknya. Mama, aku teh ka Mama Lilis di telepon. Mama lagi apa? Neneng Mama ke dia sana ke ngarambet. Mama ieu pangaladangan teh dua sike we Neneng teh sanggup. Ari pek teh pas geus di ladangannya si Bulen teh ngomong, "Don't like, sna jebel gitu." Lain iya.
1: Boleh tadi jawab.
0: Lain. Ya gandeng geus buru digoyang yang sah geus gandeng tayang. Kita keur ngabahas ieu warga Dalia karetnya geus jebel karet. Geus gandeng buru-buru digoyang jang saha.
1: Uyuhannya daraikeun saritunya. Ada arketan bulai meresep muka itu ketan.
0: Jarbel.
1: Manuk karar itu.
0: Mamah Lilis.
1: anu harauk diganya resep nate bule mah
0: gadeng sia buru ya gadeng sia buru bengel sa.
1: Buat tetatinya noto soal lebat danu neng jebret danu cicalengka dua mama teh pun ayah temen bayi yang tijabu umi yunan da gopin nanti koko ciba neng jebret cucu gelong cucu buntu bunda dinda bu enjo mama lilis manski eti dago madu nemang nana
0: gotai cuci
1: air buba tropik seisar wa uci black kopi parijal maputi najla ponti
0: gimana gocin mur atuh nih.
1: Jangan kata atulah gue cintar buat si gemoy anu radio.
0: Tentu radio.
1: Tentu dari anak-anak lagi dari lepra go-go ya.
0: Halo. Ya, Tenado aku teh mau dijadikan sebagai wanita perdamaian dunia.
2: Waduh, menih hebat gitu menih gue.
0: Soalnya aku teh bisa mendamaikan dunia, makanya aku teh nanti mau diajak ke Rusia dan juga ke dunia negara-negara yang lainnya.
2: Tah eta teh nu bule.
0: Boleh orang Rusia ada yang ingin meminang aku. Pejabat-pejabat di sana. Geus gandeng ngabur anjing ngelah. Gandeng.

0: 101,5 Dahlia FM. Panteng na sarang abdi, Ria Fitria Kadite ya. Dijamin asik lah, bro ah. Go, go, go, go, goyang. Dahlia
1: Tantasung, goyang sik asik.
2: Tongka mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
3: Pagi Bu.
4: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong Bu.
5: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya ya, ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
6: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: pertandingan kali ini.
1: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
0: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now. Spesial Piala AFF dan Piala Presiden. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
0: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah. Buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Apa barja
5: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
4: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah 2 rupiah de mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nembes botol abdi ge ade meser deui dan kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang itu kaya mah teu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Halo jeng siang Kanggo, Kang Heri di Pasko, Kang Lukman di Pasar Baros, oke nya. IRB, asa kabawa stres, ini emang stres didinya sama IRB ah. Ayo Astriani, jarak Cimareme juga, bahasa Rusia nao neneng, tuh yang ternyahu ya. Wah uci, dedan cipteng oge haturannya, haturan oge Kanggo, wargi dalin menuju di luar. Nujung ngantosan tiket jalan santainya. Wargi dalu pilih pada ngegale tiket jalan santai mangga diaturnya jalan borang-orang nomor 28 Bandungnya. Urang uyah-uyahan di tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Urang bergoyang ayah Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Setia Band, sarang ayah Alam. Kayaknya bakal ayah artis Nusa Jena wargi dalu. Kintan-kintan bakal ayah sahanya. Pokoknya nama ulah hilaf daftar teina wainya. Aturan kamu saya deh enak, neneng pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prong ah, go. Kaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia sadayana wilujeng sonten. Mugia aya dina ginanjar ka wilujengan. Alhamdulillah dina sonten ieu urang tiasa tepang deui ngalangkungan dongeng Sunda ti Dahlia anu sakumaha biasa dijumantarkeun di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Urang keur ieu deui wargi serial si konseling anu dinten kamari katunda dina dongeng Sunda ti Dahlia. Wilujeng ngadangukeun. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, gugu-gugu goyang.

0: 5 dahlia pembanding goyang
1: Guys, berhenti.
2: Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
3: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara. Dahlia. Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Εξαιστία B. Persika dan juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Care.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot and Cream.
5: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya im sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia. 101,5 Dahlia FM.
14: Bandung Goyang Sik Asik.
15: Rumah.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Pangken sareng Bapak Tarkum Bejong Kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren kumaha karaos teh penyawat Pak ya biasa ya ngi teh terasa sare lambung mah motah bae kitu
4: Bapak ayeuna nuju di siarkeun ngagol lambung naon Pak
3: Alpha Poli alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres
4: ayeuna tos F sabaraha botol
3: atuh abis resep 3 botol
4: kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak
3: anjing nginep tes, siang nginep tes, senten nginep tes, ya nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah, alhamdulillah beli tes, karasa karaosnya ya enak itu ta, meser tilu gerus karaos, karasa.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: 101,5
6: Dahlia FM.
5: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
0: Dipersembahkan oleh

Radio Dahlia Dina Jejer Cerion Si

0: wani dia ya rawon.
1: Cek si walungan nerken hela tangtungan abah. Sedangkan dua algojo harita geus siap-siap rek nojoskeun dua tungtung peso balatina kana kongkolak panon bacari. Sedangkan bacari geus peureum siap pikeun harima datangna eta dua tungtung peso balati.
0: Awas ya jari, berat tarima ya.
2: Gurila, gurila, sabu.
1: Wargi Dahlia geuning waktos natos tenyekapan kedah diecakeun heula deui wae ya, serial si konseling dinten ieu. Aduh, siapunten anu kasuhun wargi, dah jalaran kumah waktosna parantos tenyekapan. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui dina waktos dina gelombang anu sami di radio kita kemumet di pikar sep kurang sadayan di pikar cinta kurang sadayan nanti radio Dahlia ya serial si konseling nanya dinten ima kena ditunda atau nuhun pina sedaya perhatosanana apunten samudaya kekirangan kelepatan wilih jengkantun permio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia perungah go go go goyang
3: wargi Dahlia cag hela urang e cagen hela dugi kadia dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi kakantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anusami mung di 101.5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

0: Bro, ya, ini seru banget.
1: Apa tuh?
0: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
1: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis, fasilitasnya juga biasanya komplit.
0: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
1: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now biar bisa punya hunian sendiri.
0: Emang fasilitasnya oke?
1: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh, efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work life balance yang kita butuhin.
0: Itu sih solutif banget menurut gue.
1: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
2: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 15156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Bapak Bing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae Pak.
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sarang ieu sampean bararaa ting telepret.
5: Tos sabaraha lami, Pak?
4: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleuleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos we puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh. Sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi kitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatnya ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Tongkama mananya, saatos dongeng sunat di Dahlia, bakal aya program Cari Jodoh di Dahlia. Sok, lu jaromlo, segera melapat lah. Lu jaromlo, tak.

jomblo suaranya mana? Sekali lagi, yang jomblo suaranya mana? Saatnya Arjuna dan Sri Kandi mencari jodoh. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Selamat sore warga Dahlia. Hai, selamat hari Sabtu. Ketemu lagi sama Tommy yang pastinya dicari jodoh di hari ini, warga Dahlia. Nah, dari jam 4 sampai jam 6 sore nanti, yang pastinya kita bakalan ngasih tahu siapa yang udah daftar, ada Sri Kandi atau Arjuna, warga Dahlia. Pantingin terus sampai jam 6 pagi, sampai jam 6 sore gitu maksudnya. Di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Prungah, go go go, goyang.

Kadang baru kita lihat kalau misalkan hidup tuh ya jomblo dicie-ciein. Cie-cie belum punya pasangan. Giliran punya pasangan baru kita lihat dicie-ciein juga. Cie-cie sekarang udah gak jomblo lagi. Pasti kayak gitu. Terba salah jadinya tuh ya. Sendiri salah dicie-ciein gitu ya. Terus juga punya pasangan atau punya pacar dicie-ciein juga. Ini harus kedukung maha gitu. Tapi baru kita lihat nih. Yang namanya hidup tuh sendiri tuh gak enak loh. Beneran gak enak. Mendingan berdua warga Dahlia. Nah apalagi nih malam minggu. Malam minggu memang paling cocok gitu ya. Wakuncar. Waktu kunjung pacar gitu. Bukan wakuncar Dahlia nanti jam 8 malam itu. Selamat sore buat warga Dahlia nih yang baru aja gabung. Di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sikasik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin menggelegar, semakin juara dong pastinya. Jangan lupa nanti hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang barengan Ayu Ting Ting. Ada Dewi Persik juga, Republik, Charles Tia Ben, dan ada siapa lagi? Pantengin terus pokoknya warga Dahlia. Bakal ada kejutan nanti ada siapa lagi bintang tamunya. Masih dirahasiakan. Masih di plastikan, masih di segel gitu maksudnya. Gitu warga Dahlia. Nah Diji, cari jodoh Dahlia ini warga Dahlia. Sebetulnya boleh warga Dahlia mau ikutan. Kalau misalkan warga Dahlia pengen cari jodoh, daftarin aja gitu ya. Terus kirim foto, foto terbaiknya, foto tergantengnya, tercantiknya. Jangan lupa terus profilnya, nama, statusnya jomblo, sudah menikah atau belum menikah, sudah pernah menikah gitu maksudnya. Single, belum pernah menikah atau sudah pernah menikah gitu ya. Double, oh double, kalau double jangan. Kalau double jangan. Single boleh. Ya, boleh itu. Terus tanggal lahirnya, domisili di mana, agama, terus pekerjaannya apa, hobinya apa. Terus juga ceritain kriteria yang pengen dicari sama Arjuna ataupun Sri Kandi, warga Dahlia. Gitu di, apa sih namanya, pengen cari, misalkan Arjuna nih kandidatnya pengen cari Sri Kandi yang cantik misalnya, yang pengertian, nah pokoknya nama gitulahnya. Atau Sri Kandi misalkan pengen cari Arjuna yang ganteng, misalkan apalagi laki-laki pinter masak, jarang banget warga Dahlia. Terus jangan lupa cantumin juga nomor handphonenya Wargi Dahlia. Dikirimin langsung ke WhatsAppnya 0817 690 1015. Nah itu ke nomor yang itu ya. Kalau nomor di 0811 222 1015, buat nanti yang mau ini, yang mau kenalan sama kandidat di sore hari ini, Arjuna ataupun Sri Kandi Wargi Dahlia. Ya sekali lagi kalau kamu daftar, langsung aja WhatsApp di 0817 690 1015. Warga Dahlia, cari jodoh di Dahlia, aku

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Bandung goyang.
3: Sik asik.
4: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Winsker.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal. Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pagi Anton.
13: Pagi Bella.
12: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
13: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
12: Kamu flu ya?
13: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
12: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
13: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
12: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
14: Beberapa hari kemudian.
15: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
12: Udah seger lagi nih.
15: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
9: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang si kasih keluarga Dahlia. Masih dicari jodoh di Dahlia. Aku mau kamu. Nah itu dia. Mau dong. Hayu atuh sok keluarga Dahlia. Jangan lupa yang belum daftar, daftarin dulu. Kalau sangat mau cari jodoh nanti sama tim kita juga bakal dipilihin. Yang bakal di on airin siapa? Sri Kandi atau Arjuna warga Dahlia. Jangan lupa WhatsApp-nya di 0817 690 1015. Nah itu WhatsApp-nya. Dan untuk kandidat di sore hari ini, kira-kira Arjuna atau Sri Kandi? Wah, kayaknya kalau dilihat dari fotonya sih ini Arjuna warga Dahlia ya. Arjuna yang sedang mencari cinta kayaknya warga Dahlia di sore hari ini. Kita kenalan dulu nih, namanya dia tuh Andriana warga Dahlia. Statusnya duda. Terus tanggal lahirnya di Cimahi. Tanggal 8 Mei 1986 warga Dahlia. Yang pasti orang Cimahi domisilinya. Agamanya Islam. Terus bekerja di salah satu perusahaan atau karyawan swasta. Hobinya tuh goes. Sepedaan nih. Anak sepeda gitu warga Dahlia. Udah gitu pinter masak. Beuh tuh warga Dahlia. Kang Andriana ini hobinya ngegoes. Terus juga pinter masak. Suka ngajak shopping. Nah warga Dahlia. Kalau misalkan pengen shopping nih sama Kang Andriana nih. Udah gitu ulet dalam bekerja. Terus agak manja sih Kang Andriana ini ya. Agak manja. Tapi anaknya pendiam juga nih kayaknya. Terus ya kalau misalkan kekurangannya mungkin ya pencemburu. Nah wajar lah ya kalau misalkan seorang laki-laki pencemburu. Berarti kalau misalkan cemburuan tuh ya takut kehilangan kayaknya warga Dahlia. Cie. Nah sekali lagi Andriana dia domisilinya Cimahi, lahirnya tanggal 8 Mei 1986, agamanya Islam. Dia salah satu pekerja di swasta. Udah gitu pinter masak warga Dahlia. Suka ngajak shopping. Ulet dalam bekerja, sedikit manja, pendiam, aduh, diam-diam kayak Tommy itu, diam-diam gitu ya, ada nyamuk, capluk gitu, Tommy gitu. Terus juga kadang Andriana ini agak cemburuan warga Dahlia. Nah, yang mau kenalan nih sama Arjuna di sore hari ini, Sri Kandi, langsung aja WhatsAppin di 0811 222 1015. Gitu, kirimin foto terbaiknya Sri Kandi. Perempuan-perempuan, wanita-wanita yang mau kenalan sama Andriana, kirimin foto selfie-nya, foto terbaik. Terus nama lengkap, tanggal lahir. Ya, langsung aja dikirimin ke 0811 222 1015. Apalagi kalau sekarang Andriana ini suka ngajak shopping lah warga Dahlia. Ya, kalau cewek-cewek atau perempuan-perempuan kan suka ini, perempuan tuh suka pengennya tuh shopping gitu ya. Belanja, apalagi belanja make up. Nih, buat warga Dahlia juga jangan lupa. Kalau misalkan pengen belanja make up, datang ke eventnya Make Up Puccino Beauty Warehouse Sale Cimahi. Ini adalah event Beauty Warehouse Sale terbesar di Indonesia loh warga Dahlia. Jadi setelah sukses mendatangkan 60 ribu beauty and house, ini di eventnya di Bandung gitu. Kini eventnya hadir di Cimahi mulai tanggal 6 sampai 9 Agustus 2026 jam 9 pagi sampai jam 9 malam di Cimahi Convention Hall sebelah Pemkot Cimahi. Jangan lupa juga nih ada diskon makeup skincare sampai dengan 80%, ada juga lebih dari 100 brand dan juga 100 ribu produk. Buy one get one free. Produknya serba 9.900, terus juga bundling spesial dan juga lelang kosmetik mulai dari seribuan warga Dahlia. Nggak cuma itu loh, ada juga Found Fit, Zumba, Demo Make Up, F&B Area, terus ada juga ada tenan UMKM lokal, dan undian Grand Prize berhadiah motor listrik,
emas, kulkas, TV, mesin cuci, dan masih banyak lagi warga Dahlia. Jangan lupa juga tuh, ikutin, ajakin gitu maksudnya. Ajakin semuanya buat datang ke Event House Mekapuccino Beauty Warehouse Sel Cimahi. Tiket masuknya gratis warga Dahlia. Nah, untuk info registrasi tiket, langsungnya follow Instagramnya Mekapuccino Warehouse Sel Wargi Dahlia. Nah, itu ya. Jangan kemana-mana. Nanti bakal kita telepon Kang Andriananya. Cuma di Cari Jodoh di Dahlia. Aku mau kamu.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung goyang.
0: Sik asik.
3: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
4: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
3: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
4: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
3: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
4: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
3: Fresh Care Vapo Balm?
4: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
3: Maca banget. Balikin mood banget ya.
4: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
3: Wih, hangatnya langsung kerasa.
4: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
3: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
4: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
3: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang si kasih Wari Gedalia masih barengan Tommy dicari jodoh di Dahlia. Wari Gedalia, kalau misalkan lagi di jalan terus belum sempat makan atau lagi butuh penunda lapar, cobain deh Gary Roti. Itu loh, roti yang lagi viral di sosmed itu yang dimakan Iqbal Ramadan. Jadi Gary Roti dengan resep baru, rotinya lembut dengan isian krim coklat yang paling lezat, praktis dibawa kemana-mana, terus juga cocok untuk sarapan, bekal sekolah atau teman kerja juga, atau cemilan juga di tengah aktivitasnya warga Dahlia, itu bisa banget loh. Harganya cuma 2.000-an dan bisa dibeli langsung di warung-warung terdekatnya warga Dahlia. Dan kabar gembiranya nih wargi, Gary Roti bakal hadir langsung di lapangan Brigif Cimahi hari Minggu tanggal 9 Agustus dari jam 6 pagi di acaranya Posko Pawang Lapar warga Dahlia. Datang ya warga Dahlia, bakal ada bagi-bagi produk Gary Roti gratis, game seru juga, dan banyak hadiah menarik dari Gary Roti. Dan jangan lupa juga ajak keluarga dan teman-temannya warga Dahlia. Lapar, waktunya Gary, buruan beli dan cobain sekarang warga Dahlia.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

σε σκιαπέ. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wings Care.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in cream.
5: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care
2: Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pagi, Bu.
13: Ayah sama Ade udah pada siap.
12: Udah dong, Bu.
14: Adik juga udah siap. Makan masakan Ibu.
12: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
13: Siapa dulu dong ibunya?
12: Iya, ibu memang paling hebat.
14: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
12: Pastinya dong.
13: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
14: Oke, Ibu.
15: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: sekarang jam 5 sore. Go goyang, sik asik. Panteng radio, panteng dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Warga Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Timnas Indonesia hanya mampu bermain

0: menyamakan kedudukan melalui Ilhan Fandi. Hasil imbang ini membuat Indonesia gagal melaju ke semifinal. Tim Garuda sementara berada di posisi ketiga grup A dengan raihan 7 poin. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggagas sayembara tangkap begal tidak memiliki batas waktu dan akan terus berlangsung. Hal ini dilakukan untuk membangun keberanian masyarakat sekaligus mematahkan rasa takut terhadap aksi kriminalitas di jalanan. Warga yang berhasil membantu aparat dalam menangani kasus kriminalitas jalanan akan diberikan reward atau penghargaan. BPJS Kesehatan meluncurkan Rehab 3.0, program cicilan tunggakan iuran bagi peserta mandiri atau PBPU yang menunggak lebih dari 3 bulan. Melalui program ini, tunggakan bisa dicicil hingga 12 bulan dengan pembayaran mulai Rp10.000 per hari. Berbeda dari rehab sebelumnya yang cicilannya dibayar bulanan, Rehab 3.0 memungkinkan peserta mencicil iuran secara harian sehingga diharapkan lebih ringan bagi masyarakat. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan

0: asik-asik masih dicari jodoh di Dahlia. Aku mau kamu. Mau dong, mari ke Dahlia. Kita telepon dulu deh, kita hubungi Arjuna di sore hari ini, warga Dahlia yang sedang mencari cinta ya, Arjunanya gitu ta. Ada tadi siapa? Andriana ya. Coba kita ngobrol-ngobrol nih sama Kang Andriana. Halo. Cari jodoh di Dahlia. Halo.
1: Halo.
0: Halo, cari jodoh di Dahlia.
1: Iya.
0: Passwordnya atau aku mau kamu.
1: Aku mau kamu.
0: Nah gitu. Kang Andriana sehat Kang?
1: Iya sehat.
0: Alhamdulillah. Aduh lagi ngapain Kang sore hari ini Kang?
1: Lagi tiduran.
0: Gak kerja emang?
1: Libur.
0: Alhamdulillah kio libur Kang. Coba sok atuh Kang Andriana teh ceritain apa sih namanya kriteria Akang yang pengen dicari itu seperti apa, cewek atau wanitanya, sok mangga.
1: Putih. Pengertian. Yang suka masak.
0: Kang, teleponnya agak jauh dari radio Kang biar tidak menjuit Kang.
1: Ya.
0: Nah, gimana tadi cari wanita yang putih?
1: Pengertian, suka masak.
0: Suka masak. Emang Akang ini memang pinter masak juga ya?
1: Iya, suka.
0: Masak apa? Masak air?
1: Bukan, sayur.
0: Oh, sayur apa? Sayur toge?
1: Iya, sayur toge tahu.
0: Sayur toge tahu. Kang, selain masak sayur, masak apa aja Kang? Yang sering dimasak gitu.
1: Masak mie.
0: Masak mie? Aduh, Akang Andriana udah pinter gini masak mie ya. Aduh, luar biasa. Selain masak mie, masakan apa lagi Kang yang sering dimasak? Kan Akang pinter masak.
1: Masakin hati cewek.
0: Aduh, hati mah jangan dipasakin atuh Kang. Dijaga hati mah.
1: Dijaga.
0: Dijaga. Akang ini pernah menikah berarti ya dulu ya?
1: Pernah.
0: Pernah menikah satu kali atau dua kali nih pernahnya?
1: Satu.
0: Alhamdulillah satu kali. Ini Kang ya, ini maaf banget kalau boleh tahu. Kenapa waktu itu pisahnya kenapa Kang?
1: Gak direstui sama kakaknya.
0: Gak direstui, tapi kan udah nikah.
1: Iya.
0: Emang?
1: Gak di ini.
0: Emang berapa? Gitu, emang maksudnya berapa lama usia pernikahannya dulu?
1: Usia siapa?
0: Usia pernikahan Akang sama yang dulu tuh?
1: Dua
0: bulan.
1: Oh iya dua bulan.
0: Kumaha itu si Akang teh?
1: Dua bulan. Tomi atau Mi?
0: Kumaha Kang? Dua dia bulan.
1: Nggak direstuin sama kakaknya.
0: Oh nggak direstuin sama kakaknya? Kenapa meren Akang Andriana na sok semburuan pangintennya jadi we tadi restuan gitu?
1: Iya suka cemburuan.
0: Nah Kang sok cemburuan Kang nah?
1: Belum tahu.
0: Aduh, Kang Andriana itu kerja online ya?
1: Iya jualan.
0: Oh jualan online, jualan apa Kang kalau boleh tahu Kang? Makanan atau pakaian?
1: Elektronik.
0: Oh, elektronik. Oh, tuh luar biasa warga Dahlia aja. Kalau misalkan yang mau kenalan sama Kang Andriana, dia tuh hobinya goes ya. Goes sepeda apa goes apa, Kang?
1: Goes sepeda.
0: Goes sepeda?
1: Iya.
0: Cobain, Kang. Akang di mana domisili? Di Cimahi apa di Kopo ini teh?
1: Cimahi, kerja di Kopo.
0: Oh, kerja di Kopo. Cobain, Kang, sekali-kali goyesnya tuh dari Cimahi ke Majalaya gitu, Kang. Seger loh itu. Olahraga, Kang, cobain. Gak tau jalannya. Gak tau jalan. Atuh geda sekarang mah zamannya canggih, atuh Kang, kan ada HP. Lihat di peta, alah peta. Iya, cina, iya. Aduh. Terus juga nih, Kang Andriana ini suka ngajak shopping warigi Dahlia. Emang iya?
1: Iya, suka.
0: Hmm, pernah ngajakin shopping kemana Kang Andriana dulu?
1: Ke Cimahi Mall.
0: Aduh, gaya Cimahi Mall. Kang, belanja naon ke Cimahi Mall, Kang?
1: Belanja elektronik.
0: Ya tama keur diical meureunannya si Akang ngabalanjana teh.
1: Bemilen.
0: Ai dulu dulu sama istri mantan istri yang dulu suka diajak shopping juga.
1: Enggak.
0: Itu geura kumaha? Enggak pernah. Si Akang teh kumaha katanya suka ngajak shopping, tapi istri yang dulu belum pernah diajak
1: Jalannya
0: shopping.
1: Orang kampung.
0: Kang, meskipun orang kampung sama orang kota ajak shopping kan Akang teh suka ngajak shopping gitu. Kenapa yang dulu enggak pernah diajak shopping?
1: Matre, cewek matre gitu.
0: Kang, enggak ada cewek matre, Kang. Cewek tuh butuh kepastian gitu. Maksudnya butuh ya kalau misalkan tidak ada penghasilan mah ya buat apa, kan butuh makan juga, butuh dinafkahin. Enggak ada, Kang, cewek matre mah, Kang. Yang ada juga cowok mati. Kang Andriana, sok sekali lagi pengen cari kriteria wanita yang seperti apa, Kang, sok?
1: Yang kurus putih.
0: Kurus putih.
1: Pintar masak.
0: Pintar masak, terus?
1: Udah gitu.
0: Pintar ibadah enggak dicari?
1: Enggak
0: apa-apa. Kang diantos ya, Kang, ya. Kayak mudah-mudahan aya anu maksudnya ada yang berminat yang mau kenalan sama Kang Andriana. Ditunggu ya, Kang, ya.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak cari jodoh di Dahlia.
1: Aku suka sama kamu.
0: Aduh, Kang Andriana, terima kasih banyak. Itulah, mudah-mudahan ada Sri Kandi yang mau kenalan sama Kang Andriana lah ya, ditunggu. Jangan kemana-mana, pantengin terus Cari Jodoh di Dahlia barengan Tommy sampai jam 6 sore nanti. Aku mau kamu. Prunga, go go go, goyang.

lebar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Care.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot and Cream.
5: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
14: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
15: Oke Pak, tapi
14: kenapa?
15: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
14: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
15: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
14: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
1: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
16: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
17: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
16: Bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
17: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
16: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
17: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
16: Fresh Care Vapo Balm?
17: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
16: Maca banget. Balikin mood banget ya.
17: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
16: Wih, hangatnya langsung kerasa.
17: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
16: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
17: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy.

Dahlia FM Bandung goyang sikasik. Barang-barang menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara warga Dahlia. Jangan lupa nanti hari Minggu kita ketemuan tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben, dan juga masih ada bintang tamu yang lainnya yang masih dirahasiakan warga Dahlia. Ya, jangan lupa nanti kita ketemuan di sana warga Dahlia. Selamat sore buat siapa nih? Teh Susi Sandi hadir, Kang Tommy. Alah menisono Teh Susi Sandi satunya sukses selalu, siap ya. Terus juga nih ada Teh Ati di Batu Lawang Cibede hadir, ada Kang Agus Catbone Footwear, Mama Aji juga, ada Kang Caca Cemara, Nur Fadilah juga, ada Mang Odon, ada Mama Lilis juga hadir. Mang Odon pada ngiringan, Mang Odon entong, Mang Odon ngiringan kan Mang Odon. Langsung aja kalau sangat mau daftar, WhatsApp-nya di 0817-690-1015 Wargi Dahlia. Nah itu WhatsApp-nya ke sana, nanti bakal dipilihin juga. Tayani Gemes, tuh juga Mama Lilis juga, jangan lupa. Jangan lupa juga nanti Wargi Dahlia kalau misalkan lagi di jalan terus belum sempat makan atau lagi butuh penunda lapar, cobain deh Gary Roti. Itu loh yang lagi viral di sosmed, yang dimakan Iqbal Ramadan. Nah, Gary Roti ini dengan resep yang baru, rotinya lembut dengan isian krim coklat paling lezat. Udah gitu praktis dibawa kemana aja. Cocok untuk sarapan, bekal sekolah, teman kerja, atau cemilan di tengah aktivitas. Harganya murah loh, cuma 2000-an. Dan juga bisa dibeli di warung terdekat Wargi Dahlia. Dan kabar gembiranya, Gary Roti bakal hadir langsung di lapangan Brigift Cimahi hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Mulai jam 6 pagi di acaranya Posko Pawang Lapar Wargi Dahlia. Jangan lupa datang. Wargi Dahlia karena bakal ada bagi-bagi produk Gary Roti gratis. Ada game seru dan juga banyak hadiah menarik lainnya dari Gary Roti. Jangan lupa juga ajak keluarga dan teman-temannya Wargi Dahlia. Lapar, waktunya Gary, buruan beli dan cobain sekarang Wargi Dahlia. Besok katanya bakalan ada dua gempa juga di sana. Di Brigif Cimahi Wargi Dahlia ya. Nah itu, kangen Riana. Kalau misalkan di hari ini belum beruntung, nanti minggu depan atau minggu selanjutnya di ini lagi ya, di daftarin lagi gitu maksudnya. Ya kalau misalkan hari ini belum beruntung atau belum ya ada yang mau kenalan gitu sama Kang Riana, tetap semangat ya, jangan sampai patah semangat juga. Jangan sampai murung, ah cenah moal ngiringan deui, ngiringan eta naon gitu. Mudah-mudahan ke minggon payun gitu Wargi Dahlia tahnya. Siapa yang tahu minggu depan. Atau mungkin nanti Kang Andriana tetangganya mungkin siapa tahu gitu kan pas lagi dengar Dahlia, wah Kang Andriana nih lagi cari jodoh, coba nih datangin ke rumahnya, kan siapa yang tahu Wargi Dahlia. Nah itu ya, jangan patah semangat pokoknya mah.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Dahlia.
5: Jangan kemana-mana. Setelah cari jodoh di Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia.

masih di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sikasik masih di cari jodoh di Dahlia. Masih barengan Tommy sampai jam 6 sore nanti warga Dahlia. Jadi buat Kang Andriana, kalau misalkan di sore hari ini belum ada yang berminat untuk berkenalan gitu maksudnya ya. Nanti kita ke minggu depan ataupun minggu-minggu selanjutnya nanti kita pilihin lagi. Jadi untuk warga Dahlia yang mau daftar di cari jodoh di Dahlianya, boleh kirim foto terbaiknya, foto selfie-nya, terus juga nama lengkap, domisili di mana, terus pekerjaan, statusnya duda, janda, single, double jangan lah ya, kalau double jangan. Jangan, nanti jadi masalah warga Dahlia. Udah kayak badminton double gitu ya. Gitu warga Dahlia. Terus dikiriminnya ke ini, ke nomor WhatsApp 0817-690-1015 warga Dahlia. Terus ceritain juga kriteria yang mau dicarinya seperti apa gitu ya. Kang Riana, jangan patah semangat. Mudah-mudahan nanti minggu depan dipilihin lagi gitu sama tim kita. Atau mungkin minggu selanjutnya juga. Ya gitu tuh. Nanti dipilihin lagi di minggu depan di cari jodoh edisi selanjutnya. Ya, selamat sore buat Kang Ded yang sudah hadir di 0811-222-1015. Ada Siti Agnia Fauzia, Kang Iman di Riung Bandung juga hadir. Tayani Gemes juga sudah hadir, terima kasih banyak. Ada juga Mama Lilis, ada Teh Imas, Elsa juga hadir. Mang Idon, yang ngiringan cana. Tong Mang Idon, tong ngiringan. Tong Mang Idon, tong ngiringan. Terus juga nih ada Ius. Ada tadi Teh Susi Sandi udah ya, Teh Ati di Batu Lawang Ciwide. Selamat sore Kang Agus, Catbone Footwear juga Mama Aji. Terima kasih banyak sudah hadir. Ada Ibu Enjoy, aku mau kamu. Mau siapa Bu Enjoy? Sok mau siapa? Ada juga Bu Teti di Munjul hadir. Bu Teti, apa kabar Bu Teti? Mudah-mudahan sehat luar biasa Bu Teti ya. Ada Kang Eman di Cicadas hadir. Nenek Ica juga hadir di 0811-222-1015. Tadi sempat ngobrol sama siapa? Sama Kang Andriana gitu ya. Dia mencari kriteria cewek yang putih, yang kurus katanya, terus yang pengertian, yang sayang gitu, pastinya itu yang dicari warga Dahlia. Tapi mudah-mudahan minggu depan dipilihin lagi sama tim kita Kang Andriana ya. Gitu mudah-mudahan lah. Jangan ini, jangan apa ya? Jangan pundung Kang Andriana, terus jangan sampai ya enggak bakal ikutan lagi deh, ikutan lagi. Siapa tahu nanti ada yang dengerin tetangganya. Iya, terus nyamperin ke rumahnya Kang Riana, hayulah sama saya aja gitu ya, misalkan sama Sri Kandinya. Nah itu kan kita nggak tahu Kang Riana ya. Sekalian temennya pamit, warga Dahlia terima kasih banyak yang udah panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sikasik, abis ini jangan kemana-mana karena warga Dahlia akan ditemenin sama Dahlia Indonesia Asik barengan Riri sampai jam 8 malam nanti. Temennya pamit, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung ah, go go go. Goyang.

0: siapakah Arjuna dan Sri Kandi selanjutnya yang akan cari jodoh di Dahlia? Panteng lagi acaranya minggu depan. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.
1: Cari Jodoh di

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus.
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Indonesia Asik.
4: Indonesia Asik. Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik Asik.
5: Udah malam mingguan lagi aja ya wargi, bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Siap-siap ya hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Kita goyang sama Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik, Charlie Setia Band, ada juga Alam dan masih banyak bintang tamu lainnya. Dan sekarang kita goyang dulu malam mingguannya sama langgam-langgam pop Indonesia yang asik sampai jam 8 malam di Dahlia Indonesia Asik. Prum.

dipilihin ya. WhatsAppin aja 0811221015. Boleh WhatsApp owner nanti atau kalian telepon 73028 sama 73110. Pantengin lewat aplikasi juga boleh, cari aja di Play Store sama App Store.

0: Rizky Dahlia, kami dari Setia Band.
1: Aku Charlie,
2: aku Bebeng.
0: Pantau terus 101,5 Dahlia.
3: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

0: Dewi Persi.
1: Aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Van Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Wings Care.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot and Cream.
5: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal aja dulu.
11: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
12: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
13: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

kita absen dulu malam hari ini. Ketemuan sama Deka di Cicalengka, langgamnya digoyangin buat semua karyawan CV Wani Rasa Bapak Arif yang lagi produksi Aliagrem. Pada pantengin, gocin buat kita berdua aja. Mat malam, hatur nuhun diri, sama-sama. Esa kaca piring, Satya Bennya tadi udah. Tapi kalau pengen lagi hilang ingatan, tungguin aja nanti ya di jam kedua. Buat Kru Dahlia, Niko, terus juga buat Opik, Mama Ika, Teli, Kang Tatang. Buat Deden, gocinnya buat wargi Dahlia semuanya. Amat Rahmat di Cibaduyut, selamat malam. Bapak Amas Wijaya juga. Neng Riri kumaha damang, alhamdulillah hareudang ya. Misterius, terima kasih banyak langgamnya digoyangin buat Mama Ika aja. Terus juga ketemuan lagi sama Eman Cicadas. Terima kasih WhatsApp-nya ya, goyanginnya buat semua wargi Dahlia juga. Mafiandi, selamat petang. Asa gimana dengar selamat petangnya? Bungsu Cika Putihan pakai tos, langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia. Terus ada siapa lagi ini? Ibu Cendani Cimahi, selamat malam ya. Bro, go, goyang.

0: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.

0: Bro, bro,
1: ya, ini seru banget.
0: Apa tuh?
1: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang, kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
2: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen, praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
1: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
2: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now, biar bisa punya hunian sendiri.
1: Emang fasilitasnya oke?
2: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh. Efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
1: Itu sih solutif banget menurut gue.
2: Itu dia. Buruan, cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
3: Wujudkan gaya hidup urbannya seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 15156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.

0: langsung datang aja ke Radio Delia di Purorang 28 Bandung. Pengen lebih lengkap lagi, cek aja Instagram kita di @1015deliafm. Ada cara-caranya di situ ya. Barangkali warga mau beli online mungkin. Boleh di situ ada linknya ya. Yang sekarang mau on air boleh 73028 atau 73111710. Bisa lewat WhatsApp juga di 0811222105. Kita cek dulu ada siapa. Halo. Dari Indonesia Asik, Prungah. Salah, dari Indonesia Asik, Prungah. Sama siapa ini?
1: Kang Edes, Lagadar, Miri.
0: Pengen lengkap apa, Kang Edes?
1: Dukung aja, Neng.
0: Dukung aja, digoyang-goyang buat siapa?
1: Goyang-goyang buat Maja, Lembang. Nenek Putri sama Kang Yusna, Arno Bek Kopi, Elisa Kang Kaca, Lupan Pasar Barot, Angin Sungi, Wausi, Kang Suwana, Dagopin, Patatang, Teli Padarang, Deden Cipeng, Pak Iwan, Sampi Koper, Rata Kopo, Eni Katapang, Neng Jonong Sukawangi, Danu, Genta, mereka nyebar kita lihat dari cinta terakhirnya, Neng.
0: Gocin buat siapa?
1: Gocin buat Neng Riri, mudah-mudahan panjang umur, sehat, walaupun sehat,
0: Neng Riri, Amin, hatur nuhun, Pandang Radio.
1: Pandang Dahlia.

0: dan Twitter Dahlia FM di @1015dahliafm.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wingscare.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh care
6: smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
6: Fresh care smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ
8: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko,
9: minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Sekarang jam 7 malam.
1: Go, goyang, asik. Radio Asik, Radio Dahlia.
14: Radio Dahlia.
15: Saatnya kilasan informasi.

DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz Gambir Jakarta Pusat Jumat malam. Proses pemadaman berlangsung cukup sengit karena api sulit terkendali. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dan sekitar 100 personel dikerahkan untuk memadamkan api sekaligus mencegah kebakaran merembet ke bangunan di sekitar lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih didalami oleh pihak terkait. Kasus pembunuhan disertai mutilasi di Depok menjadi perbincangan publik. Korban bernama Kunaevi berusia 51 tahun, sedangkan tersangka bernama Saifullah, pria berusia 26 tahun. Warga menemukan karung berisi potongan tubuh manusia di lahan kosong Pancoran Mas yang semula disangka oleh warga karung sampah. Polisi dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Depok bergerak cepat dan menangkap Saiful di Pandeglang saat mencoba melarikan diri. Korban dan pelaku saling mengenal melalui media sosial. Pelaku mengaku emosi dan sakit hati karena perselisihan fisik dengan korban. Polisi juga mendalami motif ekonomi karena pelaku menggasak sepeda motor korban serta dugaan relasi pribadi di antara keduanya. BPJS Kesehatan meluncurkan Rehab 3.0, program cicilan

0: Lumia yang cicilannya dibayar bulanan. Rehab 3.0 memungkinkan peserta mencicil iuran secara harian, sehingga diharapkan lebih ringan bagi masyarakat. Saya Putri Barbie, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: 101,5 Radio Dahlia FM.
5: Pantang terus
6: Dahlia Indonesia Asik.
7: Indonesia Asik.
8: Dahlia FM, Bandung Goyang.
9: Asik.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh

0: Halo Wargi Dahlia, saya Anmes Kamaleng. Pengen dengar langgam yang asik-asik? Panteng terus 101,5 Dahlia.
1: Sebentar. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Skincare.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal aja dulu.
11: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
12: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
13: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

Ya juga makasih. Kang Agus Mulia, langgan pengen digoyangin, katanya buat orang tua Agus aja. Siap. Kalau gitu kita goyang lagi langgam enak berikutnya, wargi. Nggak boleh kemana-mana, masih setengah jam lagi ya. Pantengin ini terus di Dahlia dan Syasik sampai nanti jam 8 malam. Brungah, go, goyang.

0: Jahlia Indonesia
1: Asik.
2: Ayo pindah. Pokoknya pindah. Ayo pindah.
3: Di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: sana semoga mendengarkan. Teli pada larang, terima kasih. Langgamnya digoyangin buat semua wargi, sama buat Riri juga, hatur nuhun. Halo, Teli Indonesia asik, purung ah. Sama siapa ini?
1: Sama siapa? Tayati.
0: Tayati pengen apa?
2: Tayati pengen apa?
1: Dari
0: Sela on Seven. Sela on Seven, selain itu apa?
1: Selain itu apa aja deh, pilihin sendiri ya.
0: Dukung aja, ya udah gocin langsung. Iya. Enggak deh, boleh goyang-goyang deh buat siapa?
1: Buat Riri Duan, saya selalu banyak jingin, banyak kerja juga.
0: Amin,
1: buat
0: terus.
1: Buat Sama buat Buin, buat Haji Eha, buat semua bagi dahulu yang tercinta aja yang lagi panteng Riri.
0: Gocin?
1: Gocin buat kita berdua ya, Ria.
0: Terima kasih, Panteng Radio.

0: Dahlia Indonesia Asik.
1: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Wakuncar. Kita bergoyang lagi yuk di malam minggu, bareng Wakuncar.

0: kita lihat. Saya Charlie. Kami dari Setia Band Banteng Radio Banteng Dahlia.
1: Bagaikan datang.
2: WhatsApp-nya di Cileunyi ya. Sekarang udah hampir jam 8 malam. Dadanya pamit dulu. Patang Radio, Patang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go, go, go, go ya.

0: Bisakah kau turunkan ayam untukku? Aku bosan. Tiap malam minggu gak ada yang nemenin.
1: Hei, kata siapa malam minggu gak ada yang nemenin? Panteng Dahlia dong. Kita wakuncar bareng. Dijamin langgam-langgam dangdutnya bikin malam minggu wargi tambah asik. Wakuncar Dahlia setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 10 malam.

mingguan wargi Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwah kuncaria kita ya malam minggu ya, seperti biasa sampai nanti jam 10. Adri nemenin wargi Dahlia. Yang sudah punya langgam buat di request, ayo boleh di request lewat WhatsApp kita di 0811 222 1015. Prung ah, go go go.

Udah daftar belum? Udah daftar belum, Wargi Dahlia? Cepetan daftar, jangan sampai kehabisan ya. Walaupun acaranya masih lama nih, Wargi Dahlia, tapi rebutan biasanya ya. Acaranya bakalan digelar pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Lapangan Tegalega Bandung siap kita gelegarkan lagi. Ada Alam Bah Dukun, ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Republik, ada Charlie Setia Ben, dan masih ada bintang tamu yang kita masih rahasiakan. Siapa ya? Kasih tahu nggak ya? Nanti juga tahu sendiri. Ya, Wargi Dahlia, pantengin terus pokoknya hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik, bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara.

malam hari ini, ayo boleh ya dikirimkan saja di 0811-222-1015 WhatsApp-nya ya. Misterius, selamat ulang minggu Yus. Tiga huruf yang mudah diingat dari Cipara ini. Pengen goyang buat Ibu Memes, terus juga buat Nenek Ica, Teh Isar, buat Nenek Putri, Bu Enjoy, sama Bunda Dewi Thea. Ada Thea nih gemes, Sadang Serang, digoyang. Langgamnya buat Kak Adri, selamat ulang minggu Kak Adri. Dan semua saja, grup Be Happy katanya ya. Selamat malam semua, super gocinya buat suamiku yang lagi jualan, asik. Ponti Gede Bagian sudah hadir juga malam hari ini. Ponti selamat bergoyang asik ya Ponti ya. Buat Esi Dago dari Cibiru, buat Bungsu, Iman RB, Danu, Nani Memori, Genta, Tiang Sugi, sama Teyati Morotresno. Baik, Doni Rizal dari kawasan Caringin sudah menyapa Adri. Dan juga pengen nyapa katanya buat semua saja wargi Dahlia Gocin. Pokoknya buat anak bengkel Tunggal Jaya yang lagi pada kerja, selamat malam Hanupis Kak Adri. Sama-sama Kang Doni Rizal ya. Teman-teman yang lainnya yang pengen request boleh juga tuh, yang ada di bengkel Tunggal Jaya yang lagi pada kerja. Oke, kirimin aja WhatsApp-nya, ditungguin ya.

0: minggunya, jangan kemana-mana ya. Mending pantengin Adri di Wekuncar Dahlia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Care.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot and cream.
5: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

digoyangin, langgamnya tungguin ya. Buat Kak Adri duluan dan juga buat semua saja katanya wargi Dahlia yang lagi pada panteng pastinya di Wakuncar Dahlia. Super kocinya buat Kak Adri saja ucapannya selamat malam mingguan Kak Adri. Sama-sama Ati, gimana malam mingguan di Batu Lawang Ciwide, seru, rame? Dahlia, selamat malam Dahlia. Yang sudah menyapa Adri lewat TikTok juga semuanya ya. Adri pengen ucapkan selamat malam minggu buat kalian semua. Klean-klean semua wargi Dahlia. Mungkin beberapa lagi pada di rumah. Atau yang lagi pada di jalan mungkin ya. Macet ya kan? Macet buka TikTok ya. Diajakin bergoyang sama Adri di Wakuncar Dahlia sampai nanti jam 10 malam ya. Adri sapa buat Ebot. Halo Ebot, Ebot, Ebot. Malam mingguan Ebot.

Andi Rahmat hadir dari Pabean. Pabean, pengen goyang-goyang nih katanya buat semua orang Pabean aja. Ya yang lagi pada bergoyang asik karyawan konveksi bos Izal. Anu ngalembur, cari cuan lebih semangat katanya ya. Pantengin Radio Dahlia, mantap sekali. Kang Rahmat, Andi Rahmat. Ya selamat selamat ngelembur ya di sana ya. Semangat terus. Neneng Jebret Rahayu. Goyang buat semua wargi Dahlia, gocinya buat Kak Adri yang lagi siaran saja. Terima kasih. Ada Mimi dari Ciwidey. Malam ini pengen goyang buat semua yang lagi pantengin Wakuncar aja. Ibu Ani dari Sukajadi. Selamat malam Ibu Ani. Gak ada goyang-goyangnya Ibu Ani. Buat sendiri saja ya, ngabsen aja malam ini ya Bu Ani ya. Ada Yeni Sekmir, kamu kemana aja Yeni Sekmir? Yeni Sekmir Miss OTW. Kadit-kaditunya. Pengen goyangnya buat Kak Adri, terus juga buat Andin, Ratu Terong, terus juga siapa yang lagi sakit nih? Oh, Andin ya. Andin lagi sakit emang. Sakit apa Andin? Cepat sembuh ya. Goyangnya buat semua aja katanya wargi Dahlia yang lagi pada panteng ya. Danu lagi panteng juga Danu. Danu Cicalengka, goyang buat semua wargi Dahlia. Mama Sri dari Dayakolot juga pengen goyang buat Kak Adri, selamat tugas ya selalu. Selamat malam mingguan Prung. Ah, go go go goyang. Ada Listi Ziran pada larang, halo Listi. Goyangnya buat Kang Ayi, Cigadung, Ibu Teti, Teisar, Tedia, buat Kang Danu, Iman, Devi, Teros, buat Enilam, Suryadi, buat Deden Cipteng juga, buat Juhri sama Mama Aji juga. Dari Malaysia sudah

Bom, ya wargi Dahlia ya. Ini inovasi terbaru lagi dari Fresh Care. Wow, balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup, bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil, praktis menyerupai earphone-nya TWS wargi Dahlia. Ya Fresh Care Vapor Bomb namanya ya, mudah dibawa kemana-mana, siap digunakan kapanpun. Kalau masuk angin, gejala flu dan batuk datang, tinggal oles saja Fresh Care Vapor Bomb. Langsung terasa hangat dan segarnya ya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kita loh. Tinggal di quick inhale, buka alufoilnya, hirup kesegaran aromanya. Dan ini bisa dipakai juga setiap hari ya. Jadi gak cuman pas sakit saja ya wargi Dahlia ya. Ada dua pilihan aroma yang bisa wargi Dahlia pilih. Ada yang matcha, fresh banget, calming, seger banget nih yang matcha nih. Dan juga ada satu lagi, sakura, varian sakura ya. Yang clean powdery dan gak bikin enak. Fresh Care, Vapobam. Ada gantungannya kalau kita beli. Jadi bisa langsung digantung di tas. Praktis buat di jalan, traveling, tinggal hirup saja, tinggal oles saja. Ya, Fresh Care Vapobam. Balsam aromaterapi 2-in-1 bisa di

Dahlia, bisa lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015 atau di 0227-3008 dan juga di 0227-3011-710 ya. Teros Munjul, Iman Riung Bandung. Adri, sapa juga buat siapa tadi, banyak yang menyapa juga lewat TikTok ya. Teh Siti, sekali lagi aku sapa kamu. Ada story Didin Gorowoken ke Adri. Didin, bro.

besok ketemu diberi gift. Ya, jangan siang-siang datangnya Wargi Dahlia ya, karena besok kita mau bagi-bagi roti. Asik. Jadi enggak sarapan dari rumah enggak apa-apa, Kak Adri, besok kalau mau ke Brigif enggak apa-apa. Ya, karena nanti di sananya dikasih roti sama kita ya. Oh, ini Siti Reptil. Baik, Siti Reptil kemana aja kamu? Jadi Sipa namanya ya, ganti nama ternyata. Lama hilang dia ganti nama Wargi Dahlia ya. Chandra mana tadi Chandra?

0: Nanti enggak, jangan riuh ya.
1: Kak Adri.
0: Baik, kamu pengen langgam apa?
1: Pengen. Itu mah enggak boleh ya gerong mah ya.
0: Gerong mah jangan ah.
1: Itu we tuh kade ya cinta pertama.
0: Cinta pertama, baik. Ya. Cinta pertama yang mana nih? Ada banyak nih.
1: Yang koplo.
0: Hah? Nyanyiin yang koplo. Dong yang kayak mana?
1: Yang cinta pertama teh yang baru itu nian.
0: Digoyang buat siapa?
1: Kade mau suka nanya mah ya.
0: Iya kan aku pengen kamu nyanyi, pengen dengar suaramu
1: gak
0: itu.
1: Gak bisa nyanyi, aku makan udah lama gak Carmilla.
0: Ya udah goyang aja kalau gak bisa nyanyi, buat siapa?
1: Digoyangnya buat Kak Adi yang ganteng ya, yang pakai baju hitam.
0: Aduh mama, ada aku cowok baju hitam lagi
1: Adi
0: siaran.
1: Aku di TikTok, Kak Adi.
0: Hah?
1: Aku di TikTok pada nonton tapi gak disapa sama Kak Adi.
0: Ya komen dong. Gimana ya, kalau nyapanya kalau gak komen?
1: Mau digorowokin 5 kali.
0: Gak, habis suara. Goyang.
1: Buat Kang Pari dan Putih sama Kang Iusnya, Danu ERB, buat Ardian, Nada Dolar, Mas Lukman Pasadaros, dan Nenen Mang Nana Setia Budi. Buat Aman Abadi, Akibar, Bunda Iin, Umi Lila, Rocky, Cep Abdul, Kemal. Buat Mama Bayu, buat Majeha, Kang Genta, Teh Malayam, Jek Kang Ayi, Nada Gopin, Asep Bale Endah, Kang Lady Calika, Wa Uci, Itais Isa, Cucu Gelong, sama akhirnya Bebeb Dery, ada Caringin, Asep Mamen, buat Oni Naskor, Mang Irin. Pokoknya buat semua Mergi Dahli aja yang ada di TikTok juga semuanya ya disapa sama aku yuk.
0: Siap, gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya buat Kak Adri sama suami aku sama si Danu yang lagi dengerin Kak Adri juga sambil wabah air gerak.
0: Tadi dia kirim WA dia.
1: Iya, udah dengerin aku juga.
0: Terima
1: aku juga
0: kasih.
1: Udah kirim WA Kak Adri.
0: Baik, makasih ya sudah telepon ya.
1: Sama-sama Kak Adri, udah
0: panteng,
1: diangkat ya.
0: Iya, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lah kan ya Dahlia. Goyang.
0: Goyang lagi. Terima kasih. Satu lagi boleh ya yang mau telepon. Wargi Dahlia boleh lewat WhatsApp kita. Atau di 73028 dan 73.11.710. Gini nih, kalau habis angkat satu penelpon, dia suka susah lagi ngangkatnya.

0: Dano. Ini dari Cicalengka lagi, Wargi Dahlia.
1: Iya, udah ngambil nge-live kita tadi.
0: Nge-live TikTok?
1: Iya dong.
0: Wah, oh, parah. Aku live, dia live juga.
1: Lain sayang di Palawer.
0: Benar-benar, nyari gip ya.
1: Iya, betul, Kadi.
0: Danu pengen langsung apa, Danu?

0: Siding, Kang Ede, terus Bunda Sarah, sadaya nawar gitu.
1: Gocen, buat siapa Gocen?
0: Gocen sama Kang Kadi, besok ke Cimahi, Kadi.
1: Cimahi, merapat ya, besok
0: iya,
1: ya.
0: Iya, pasti ya dong, Kadi.
1: Asik, panteng radio, Dano.
0: Panteng radio, panteng dahli, ada-ada, langat, ada-ada, perlu kagok-kagok yang
1: au, di rusuh wargi Dahlia ya. Ada Wiwin, halo Wiwin dari Cemara Biru. Selamat malam, None juga menyapa Adri malam ini. None, selamat malam None. Banyak juga yang sudah tap-tap layar di TikTok ya. Yang sudah nge-gift juga, terima kasih, I love you. Prung ah, go go go go go.

0: Pacar cuma di Dahlia. Malam mingguan barengan Andri.
1: 1,5 Dahlia kembali di Dahlia.
2: Berhenti.
3: Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
4: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar. Semakin juara.

0: 98, 100% mata air alami.
1: Bandung goyang sekasi.
2: Halo Wargi Dahlia, saya Imeime. Pantau terus 101,5 Dahlia.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.

Berlangsung cukup sengit karena api sulit terkendali. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dan sekitar 100 personel dikerahkan untuk memadamkan api sekaligus mencegah kebakaran merembet ke bangunan di sekitar lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih didalami oleh pihak terkait. Kasus pembunuhan disertai mutilasi di Depok menjadi perbincangan publik. Korban bernama Kunaevi berusia 51 tahun, sedangkan tersangka bernama Saipuloh, pria berusia 26 tahun. Warga menemukan karung berisi potongan tubuh manusia di lahan kosong Pancoran Mas yang semula disangka oleh warga karung sampah. Polisi dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Depok bergerak cepat dan menangkap Saipul di Pandeglang saat mencoba melarikan diri. Korban dan pelaku saling mengenal melalui media sosial. Pelaku mengaku emosi dan sakit hati karena perselisihan fisik dengan korban. Polisi juga mendalami motif ekonomi karena pelaku menggasak sepeda motor korban serta dugaan relasi pribadi di antara keduanya. BPJS Kesehatan meluncurkan Rehab 3.0, program cicilan

0: hari. Berbeda dari rehab sebelumnya yang cicilannya dibayar bulanan, rehab 3.0 memungkinkan peserta mencicil iuran secara harian, sehingga diharapkan lebih ringan bagi masyarakat. Saya Putri Barbie, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM.
3: Halo wargi Dahlia, saya Dewi Persik. Akan terus 101,5 Dahlia FM Bandung. Brung ah, kuku kuku kuku ya.

Iya, lagi nungguin WA-nya dibacain ya. Iya, gitulah ya. Kirim juga di WA, komen juga di TikTok Wargi Dahlia ya. Ada Tesi TJ yang ada di UAS Banjaran. Tesi TJ, selamat malam Tesi TJ. Tedia juga dari Binong Jati, selamat malam Minggu. Kalau Teh Erna dari Cipagalogirang. Lagamnya buat Kak Adri, T.O. Om, Teh Yangse, Ajeng Karisma, buat Santi, Thomas, Ibra, buat Adi TG juga, buat Tombek katanya ya. Semuanya digoyang sama Teh Erna Cipagalogirang. Teh Eli pada larang, halo Teh Eli. Selamat malam Minggu, Teh Eli pada larang. Goyangnya malam ini buat Teh Yati Jamu, Teh Isa Ribun, Teh Ai Sugi. Buat Nenek Putri, buat Kang Yus juga, Wargi Dahlia semua aja yang lagi pantang. Ada Mama Lilis dari Ciwide nih, baru kelihatan WA-nya ya Mama Lilis ya. Goyang, katanya buat Teyati, Uci, Wauci, Tenado, Kang Edet, sama Danu juga. Semua Wargi Dahlia saja yang lagi pada pantang ya. Asik. Siapa lagi yang belum disapa nih? Oh, Mama Ijal. Mama Ijal, halo Mama Ijal yang ada di depan Radio Dahlia ya. Selamat berjualan Mama Ijal, laris manis ya Mama Ijal ya. Aman Abadi Jatinangor, malam ini pengen goyangnya buat Kak Adri aja. Siap. Ada Ucan daripada Suka, halo Ucan, lagi di mana Ucan? Terima kasih. Astriani yang ada di Majalaya juga malam hari ini. Goyang-goyang katanya buat semua Wargi Dahlia, gocenya buat kita berdua saja, baik. Eman dari Cicadas, lagi pantengin juga Wakuncar Dahlia Kak Adri. Terima kasih Kang Eman. Ada Kang Suhana dari Permata Biru hadir. Goyang buat semua Wargi Dahlia tercinta, gocin buat seseorang yang ngerasa semoga sehat selalu. Amin ya Robbal Alamin. Derry, WA-nya baru kelihatan Derry. Tadi orangnya ada di depan ya Derry ya, tiba-tiba.

Genta sama Harry Pasco juga digoyang, siap. Wargi Dahlia yang masih bingung besok hari Minggu liburan pada mau kemana? Ya Wargi Dahlia, cobain ke Trans Studio Bandung dong. Ajakin keluarga, ajakin teman-teman, ajakin bestie-bestinya Wargi Dahlia beramai-ramai menikmati wahana-wahana yang memacu adrenalin. Ya, dan juga live show yang spektakuler selalu digelar sama Trans Studio Bandung. Cek promonya, sekalian cek juga untuk beli tiketnya Wargi Dahlia di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class Indonesia.

Studio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahunan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: Whisker.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal aja.
11: Dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
12: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
13: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
14: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

yang pergi ya. Semuanya masih setia, semuanya masih panteng. Pastinya di 101,5 Dahli FM, Bandung Goyang Sik Asik. Adri tuh kalau Adri takutnya bukan kehilangan dirimu, Wargi Dahlia. Aku lebih takut kalau aku lupa bawa fresh care Fabobam ya. Karena ini inovasi terbaru dari fresh care ini memang wajib banget kita bawa kemana-mana Wargi Dahlia ya. Inovasi balsam aromaterapi 2-in-1. Yang bisa dihirup, bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil, praktis menyerupai earphone TWS ya. Sesimpel itu buat kita bawa kemana-mana. Fresh care Fabobam namanya. Praktis, mudah dibawa kemana saja dan siap digunakan kapanpun. Kalau masuk angin, gejala flu dan batuk datang, tinggal oleskan saja fresh care Fabobam dan langsung terasa hangat dan segarnya ya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kita loh Wargi Dahlia. Tinggal di quick inhale, buka alu foilnya dan hirup kesegaran aromanya. Dan ini bisa dipakai setiap hari, gak cuman pas sakit saja. Ada dua pilihan aroma yang bisa kita pilih. Ada yang matcha, dia fresh, calming, seger banget. Dan satu lagi ada yang sakura ya, yang clean powdery dan gak bikin enak. Fresh care Vapor Balm dengan gantungannya, jadi bisa digantung di tas langsung, praktis buat di jalan traveling, tinggal hirup dan oles saja. Balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup, bisa oles. Fresh care

doa yang sama ya buat Kang Eko Kurniawan dari Karawang. Terima kasih sudah streaming malam hari ini ya. Ciao dari Karapitan. Halo Ciao, selamat malam Ciao. Goyang wargi Dahlia dan semua goyang semua wargi Dahlia dan Kak Adri saja. Baik, terima kasih. Terus ini ada Buwin juga ya, yang anyong aseo mah cuman Buwin biasanya ya. Buwin, sehat Buwin. Digoyang buat grup Bringka dan semua wargi Dahlia saja. Gocenya buat Adri, selamat siaran, sehat terus, makin sukses, amin. Doa yang sama ya. Nenek Ica dari Banjaran, halo Nenek. Langgamnya digoyangin buat kesayangan dan cintanya Nenek saja. Teh Elis dari Jalan Peta, selamat malam Minggu Teh Elis. Goyang wargi Dahlia semua, gocin buat Kak Adri, terima kasih. Satu lagi Adri sama buat Kang Tatang yang ada di Cisaranten ya. Kang Tatang goyangnya buat wargi Dahlia semua, gocinya buat Kak Adri saja. Siap, terima kasih. Adri mau coba undangin lagi teleponnya yuk, lewat WhatsApp-nya boleh di 0811-222-1015 atau di line telepon kita di 0227-3008 dan juga di 7311-710. Ya, jangan lupa dinyanyiin. Wakuncar Dahlia.

0: Alhamdulillah sehat. Ini Chandra. Siapa
1: iya
0: ini?
1: Dong.
0: Chandra.
1: Iya, Chandra.
0: Chandra. Kamu di mana Chandra?
1: Di mana ya? Di Ranca Ekek.
0: Oh, Chandra di Ranca Ekek. Baik. Kayaknya baru ini nelpon ya Chandra ya.
1: Iya sih, aku nyoba.
0: Nyoba-nyoba masuk aja ya.
1: Astaga, bercanda apa?
0: Astaga, bercanda si Chandra Danuwarta. Namanya betul ya, Chandra Danuwarta ya.
1: Itu mah KTP atau Adri. Aduh, jangan dibongkar.
0: Udah di save-nya begitu di sininya.
1: Ya udah tuh ya, enggak apa-apa.
0: Pengen langgam apa?
1: Itu yang tadi, Mimi Nisa ada enggak?
0: Oh, kamu yang tadi di TikTok.
1: Iya, itu.
0: Oh, baik. Odong-odong.
1: Iya.
0: Chandra odong-odong ini ternyata aku pikir Chandra beda lagi. Baiklah, aku puterin habis ini ya.
1: Siap.
0: Digoyang buat siapa, Chandra?
1: Goyangnya buat Adri duluan, buat Oval juga, terus juga buat Tehyati, buat Kang Danu juga yang lagi live streaming katanya ya.
0: Betul.
1: Terus buat teman-teman aku di House of Smith Official Bandung, buat Marcelina juga, buat Ilham, terus buat Alif, semuanya deh pokoknya yang kenal sama aku aja.
0: Siap, gocin.
1: Gocinnya buat Adri aja, semoga sukses terus.
0: Amin. Sehat terus juga. Amin. Doa yang sama ya Chandra ya.
1: Amin juga ya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Perumah goyang.
0: Goyang lagi. Abis dari Ranca Ekek kita kemana Wargi Dahlia ya? Satu lagi boleh yang mau telepon. Sepertinya Adri angkatnya lewat 73028 dan 7311710 ya. Halo, Wagunchar Dahlia.

0: siang menuju subuh kak.
1: Eh apa sih malam ini lo gelap lo? Di mana Gentul?
0: Di rumah kali.
1: Lagi di rumah baik. Iya. Langgamnya gimana ini, mau dukung aja atau gimana?
0: Oh, berkeping-keping.
1: Berkeping-keping habis diapain sampai berkeping-keping? Digoyang buat siapa?
0: Buat kasihan teman tugas sampai tuntas ya selalu ya. Mm-hmm. Barusan Sandra tadi Danu aman yang jebret ya. Mm-hmm. Buat Mangki, Taisar, Wauci, Bu Enjoy, Mama Bayu, Kang Aep, Mas Nanto, Dagopin, Erni Katapang, Bu Katapang, Maika, Teli Padalarang, Serata Kopo, Teli Peta, Mama Ika, Mia Pasir, Mahaji, Eha, Mahayi, Kewa Tuglawing, Mama Juli, Juli dari Kolo, Tukoloh,
1: Jaya Kolot,
0: Cedena, Bu Rini PTF, Bu Nadina, Mama Padil, Malik Magegeng, Bu Nadina, Mama Padil, Kang Kohana, Kang Eden, Kang Tatang, Kang Black Kopi, Kang Deden, Kang Deddy, Onde-Onde, Bu Haji Ani, Acep Daposta, Pokoknya Hasan Kos ada yang namanya.
1: Siapa tuh? Gocin!
0: Buat karya sama grup lagi dalam tercinta.
1: Ih kamu langgamnya galau ah, gak mau ah, gak mau galau-galau ah.
0: Berkeping-keping aja.
1: Galau.
0: Galau jangan itu.
1: Oh. Asmara aja.
0: Iya.
1: Asmara apa asrama atau asmuni kau maunya?
0: Asmara aja.
1: Makasih ya Gentul ya. Panteng Radio. Panteng.

0: cuma di Dahlia. Malam mingguan barengan Andri.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Skin.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot and cream.
5: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Jangan kemana-mana, setelah Wakuncar akan ada Dahlia Goyang.

Halo Tenani. Dari Sukamulya Cinambo ya Tenani ya. Ada Kang Yudhistira dari Binong. Selamat malam Binong. Ada Santi dari Kopo. Ada Roy dari Panyerapan juga menyapa Adri. Dan juga menyapa semua wargi di Panyerapan Soreang. Ada Tedia Binong Jati. Halo Tedia.

cepat ke Brigif Cimahi ya. Besok kita ada di sana dari jam 6 pagi wargi Dahlia. Jangan siang-siang datangnya, nanti rotinya habis. Mau bagi-bagi roti soalnya kita ya. Ada Sansan Gemoy, ada Putri Barbie juga besok di sana. Mama Zidan Zikri, terima kasih ya. Ada Momi Iin juga, Ibu Cendani, Ati Batu Lawang, Kang Hendra Ciatel juga terima kasih. Semua yang sudah nemenin Adri di TikTok, terima kasih wargi Dahlia ya. Ada Tommy juga, Pipi malam ini terima kasih. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih banyak. Adri pamit, sampai ketemu lagi besok malam jam 8 di Cindai Dahlia. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Prung ah, goyah.

pagi wargi Dahlia. Malam hari ini seperti biasa nih, Mbok Ayu Sari tetap siap menemani malam wargi Dahlia sampai jam 12 aja. Seperti biasa di Dahlia Goyang Pantura, WhatsAppnya tak tunggu wargi Dahlia sedaya di 0811 222 1015. Tak goyangi buat wargi Dahlia yang lagi berkegiatan malam hari ini, yang lagi jualan semangat. Semoga laris manis Tanjung Kimpul jualannya wargi Dahlia. Prunga. Gagal, gayang.

Amalia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Κούρσες Διαμπέ. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Purwanan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Skin.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
9: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
15: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
14: Mabit nate diabet, dugi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
15: Kumaha karaosna, Bu?
14: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
15: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
14: nanggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletot ayah. Nangga kasadayaan nunggaduh panyawat terus abdi. Mangga maleser Alpa Propolis. Margi terus paraos ku abdi hasiatna. Abdi terus damang, situ kantun jagi-jagi.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
16: Sugeng dalu. Ojo lali ya konco-koncone warki Dahlia, selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Gengsi Asik, barengan Bu Ayu Sarita.

Ya bagaimana lagi? Yang penting lambat laun nasib kita bisa berubah ya warga Dahlia. Bondo kita sing ake. Pokoknya warga Dahlia tak doakan yang sedang berjuang ya. Demi bebeknya ya. Bisa menjalin nanti kepernikahan. Kita lihat ya, rezekine akeh lancar ya, makin jaya seperti Radio Dahlia. Oh iya, amin dong. Gitu ya, kita lihat. Matur suwun ya, warga Dahlia yang wis masuk WhatsApp nih ya, di 0811-222-1015. Tapi iki ada sesuatu nih yang luar biasa, warga Dahlia wis daftar atau belum? Jangan lupa yang belum daftar, Bu Ayu Sarita mau kasih tahu. Barang-barang menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Acaranya Minggu, Kaping 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalaga Bandung, warga Dahlia. Bareng-bareng yuk, reng-rengan sarang konco-konco warga Dahlia ya. Bergoyang bersama Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charles Tiaben, dan masih banyak bintang tamu lainnya yang masih dirahasiakan ya. Mbok Ayu nanti juga ada warga Dahlia, nanti tak jumpa di sana nggih. Sekarang kita bergoyang WhatsApp dulu. Sugeng dalu Mbok Ayu, monggo. Mbok Ayu mau sapa dulu karo wong pasar sedang serang, Mbak Yani.

Bidang pindangnya dong. Tak pikir Mbok iki Mbok Yati pulang kampung ke Jogja. Katanya kemarin ngajakin ke Jogja, piye toh? Lagi pulang kampung enggak sih? Halo Mbok Ayu. Ada maknani nih di kawasan Cinambo. Cinambo jalan rumah sakit ya. Mbak Nani sehat? Pengen dikau yang langgam apa dukung Mbak ya? Terus juga ono Mbak, iki Mas ya. Mas Ius. Katanya nanya nih, Mbak sampai dari Surabaya sampai ke Bandung itu berapa jam? Kurang lebih 6 jam. Enggak sih, 5 jam lah yang war kita lihat ya. Kalau pakai andong bisa seminggu. Mister Ius mau main ke Bu Ayu, tak tungguin di Surabaya ya.

0: Day. Cakap Mbak siapa ini? Mbak Dewi katanya begitu. Sedoyo deh yang lagi pantengin. Langgamnya apa mas? Langgamnya orang-orang ini. Oh dukung baik. Ya wes lah kalau begitu ya. Warga Jalia aja lali mulai sekarang nih. Kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau katen banget, langsung aja belinya di CPR Retail. Karena di CPR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan juga bersih. Tentunya warga Jalia iki cocok ya untuk membersihkan area sensitif si kecil. Dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga katen bat harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang warga bisa pilih. Kalau wargi Dahlia beli katan bat harmoni di CBR Retail sekarang, wargi wes bisa dapetin hadiah pingset juga wadah katan batnya langsung, oke? Juga nih wargi Dahlia langsung aja belinya ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaligedo 05C, Jalan Kopo People 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatannya. Halo, Dahlia goyang pantura.
1: Enak, tenang.
0: Asik, tenang, Mbak.
1: Asik, tenang. Asik, atuh, Bu, aku goyang.
0: Asik, tenang. Rung,
1: Tenang.
0: Gak jadi, goyang aja buat siapa pengen langgam apa. Langgamnya mau apa?
1: Ayo.
0: Nggak, pengen langgam apa?
1: Dari Islam, ulan, semaning bulan gitu.
0: Apa?
1: Maning bulan.
0: Gak jelas suara sampean.
1: Apa aja lah, dong? Aja lah.
0: Boleh digoyang buat siapa?
1: Digoyang yang buat Mbak Ayu duluan ya, moga saya selalu banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Terus buat Danu Iman ya, Iman si Sandi, Benta, Kerja Tokyo, Kang Edet Suherman, Pelah Badar sama istrinya Suherman, Eni Katapang, Anop, Bayu, Nagobin, Mahalilis, Nadinda, Uci, Ustar, Uminta, Ustra, Teh Unik ya, Coba Jogret, Dedi Cicarengka, Bu Haji Ani, Bunda Sarah, pokoknya buat semuanya aja lah.
0: Gocing.
1: Bocinya buat Mbak Ayu sama anak-anakku yang lagi pantang ya.
0: Nah tuh ya pantang Radia.
1: Pantang dah ya enak-enak kagak asik ataupun aku tuh mau yang
0: semua.

0: sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh! Syukur agak jejek karena dada si jelek.
1: Temukan teras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan.

FM Bandung Gengsing Asik, keluarga Italia. Lagi bingung mau liburan kemana bareng keluarga? Liburan aja ke Trans Studio Bandung ya, keluarga Italia ya. Nikmati berbagai macam wahana, memacu adrenalin, dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class in the theme park. Selamat malam, oh Mr. Yus tuh pengen langgam cunda mani, geng. Ono sopo yo, iki dari Mas Warna. Mas Warna di Permata Biru, langgam surat biru, digoyangnya buat semua warga Dahlia. Begitu katane, Mbak Mala ayam bajak bubat, pamer bojo. Tak goyangin dulu buat yang lagi pantengin aja Mbak Ayu Sariten, siap ya. Kocinya buat Mbak Ayu Sariten sama OPP yang bertugas. Oh my God, nonton Sonia. Iki dari Mbak Eli, piye kabar Mbak Eli, pengen langgamnya apa? Pengen langgam iki, pamer bojo dong Mbak Ayu. Tak goyang dulu, pokoknya buat semua nih ada Mbak Ayu Sugi, Nenek Putri, Mas Ius, Nenek Ica, Mas Edet, Mas Genta sedoyo aja ya. Terus Sopo Maning, Mbak Ayu Saritem. Iki dari sopo ya jenengane? Oh, Mbak Elis. Apa kabar Mbak Elis di Jalan Peta? Pengen pantengin langgam dari Evita Mala yang nelongso buat semua warga Dahlia katanya ya. Terus juga ada Mas Aman Abadi di Jatinangor ya. Mas Aman, dia sampean ini langgamnya apa? Oh, pamer bojo juga ya. Tatungin langgame, goyangnya buat semua warga Dahlia aja, siap. Atau kalau begitu, ini satu

kuasaan warga Dallas semua. Aja ngendi-ngendi. Tetap di Dahlia Goyang Pancora. Ketemu lagi di interval kedua bareng Bu Ayu Saritem. Rung ah. Gagakau. Kayang.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Tiada hari tanpa Dahlia.
3: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wings Care.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot and Cream.
5: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
15: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
14: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
15: Ibu ieu panyawat tos lami.
14: 10 tahunan.
15: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
14: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
15: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
14: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin tet oge sadinten teh 3 kali genep tetes ka wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperto sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

berlangsung cukup sengit karena api sulit terkendali. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dan sekitar 100 personel dikerahkan untuk memadamkan api sekaligus mencegah kebakaran merembet ke bangunan di sekitar lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih didalami oleh pihak terkait. Kasus pembunuhan disertai mutilasi di Depok menjadi perbincangan publik. Korban bernama Kunaevi berusia 51 tahun, sedangkan tersangka bernama Saipullah, pria berusia 26 tahun. Warga menemukan karung berisi potongan tubuh manusia di lahan kosong Pancoran Mas yang semula disangka oleh warga karung sampah. Polisi dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Depok bergerak cepat dan menangkap Saipul di Pandeglang saat mencoba melarikan diri. Korban dan pelaku saling mengenal melalui media sosial. Pelaku mengaku emosi dan sakit hati karena perselisihan fisik dengan korban. Polisi juga mendalami motif ekonomi karena pelaku menggasak sepeda motor korban serta dugaan relasi pribadi di antara keduanya. BPJS Kesehatan meluncurkan Rehab 3.0, program cicilan tunggakan iuran bagi peserta

0: hari. Berbeda dari rehab sebelumnya yang cicilannya dibayar bulanan, rehab 3.0 memungkinkan peserta mencicil iuran secara harian, sehingga diharapkan lebih ringan bagi masyarakat. Saya Putri Barbie, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM.

0: Dalu. Ojo lali ya konco-koncone warga Dahlia, selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung yang asik barengan Bu Ayu Sarita.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Alam.
2: Tambah dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tintin, Setia Band Republik, serta ayo wargi daftar sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wingscare.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal aja dulu.
11: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
12: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
13: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
14: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
15: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
16: Ibu Nasriya.
17: Gaduh keluhan penyawat, naon wae Bu?
16: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, luangan teh sirah. Ari wengi teh tiasa sare.
17: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
16: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
17: Ibu teh tos sep sabaraha botol?
16: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi gaya harampang.
15: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Sarita mangga sekarang bisa. Silakan ya. Halo Dahlia, kau yang pantura.
1: Si tenang.
0: Brung
1: Gugu ya.
0: Halo.
1: Bu Ayu.
0: Sopo Mas.
1: Tapi kabaran Bu Ayu?
0: Api masih ya Mas.
1: Api-api.
0: Aduh, iki suaranya kalau nggak salah Mas Gentang ya.
1: Iya, kok tahu Mbak Ayu?
0: Nggak tahu dong. Karena
1: mana
0: suara
1: cantik.
0: Suara kamu itu kayak seruling, suling-suling India gitu loh. Suaranya merdu.
1: Merdut, meren.
0: Merdut? Kalau merdut betanya itu betanya
1: Bu. Dari Surabaya?
0: Tadi,
1: oh mendadak.
0: Iya mendadak. Apa sampai mau ini mau itu?
1: Kangen.
0: Masa?
1: Iya.
0: Ya wes kangennya pengen langgan apa dok?
1: Ngobor kodok.
0: Boleh, ini yang teleponnya Raja Kodok ini. Goyang pas apa langgan ini?
1: Buat Bu Ayu ya, selamat sore sampai tuntas dan selalu. Buat Tukman Pasubaru Baros, Moro Tresno, Dua Opo Dua Ai, Beringka Bojong Kacor, Bu Enjoy, Mama Bayu, Mas Nanto, Mas Oni Nasgor, Black Kopi, Mbak Iwan, Ratu Glowing, Ngesendi, Ponti, Mama Bayu, Lukman Pasar Baros, Sedena, Lia Katapang, Ngeri Katapang, Black Kopi, Kang Deden, Bu Enjoy, Agus Cibo, Terata Popo, Mama Ika, Onde-Onde, Bu Harapan, Pang Epul, Haji H.E.H., Neng Jebret, Oni Nasdor, Bagi Siba, Santik Popo, Sugar, semuanya aja ya.
0: Gaji.
1: Buat yang itu yang warga kita tercinta sama Bu Ayu Sari itu, saya selalu Bu Ayu ya.
0: Sama-sama.
1: Pantang hati-hati Radia. Pulangnya Bu Ayu bisa nunyulik ya.
0: Oke, pantang Radia.
1: Pantang Dahlia, enak-enak langgamnya, ada perung aku, gugu ya.
0: Oh iya, warga Dahlia, jangan sampai lupa, mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil, atau ke tempat langsung aja belinya di CBR Retail. Karena di CBR Retail ada kapas bulat Kampium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan juga bersih. Cocok untuk membersihkan area sensitif sekecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga katan bat harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi beli katan bat harmoni di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah katan bat. Jadi langsung beli ke CBR Retail yang ada di Jalan Sepadia 31, Jalan Pasir Kali Kidul 05C, Jalan Kepopihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Perungan, gagal-gagal.

0: Sugeng Dalu. Ojo lali ya kanca-kancane wargi Dahlia, selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Asik barengan Bu Ayu Sarita.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeui sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkeun ka arep. Seduh. Syukur agak jejek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore mengukur dirah.

Si Mbak Ciao, kayaknya Mbak Ciao pengen pantengin langgam ini mengingat sesuatu ya. Satu langgam keluas wes digoyangi sama Mbak Sarita buat Ciao ya. Yang ada di kawasan Karapitan, kocinnya buat semua warga Telia aja. Mas Endang Cahya, pia kabar Mbok, apik masih pia mas ya. Aku di kawasan Dago baik-baik saja katanya begitu. Goyangnya buatnya lagi pantang langgamnya dukung aja. Sugeng dalu ada Mas Agus Chatbon Footwear ya. Pengen langgamnya dukung juga Bu Ayu. Mau enggak sama aku dikasih kala materi ya? Ini deh buat yang dukung-dukung langgam. Terus juga ono Mas Agus Cipo ya, alias kakek pujangga Agus Cipo lagi pantengin ya. Mas Eko Kurniawan langgamnya sanes, kalau keburu nanti tak goyangin ya. Prung ah. Go.

0: jangan kemana-mana. Setelah Dahlia goyang pantura, akan ada wayang golek Dahlia. Urang ngagolek sampai pagi, ey.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Purnas.
3: Keluhan penyebab naon-naon, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 10 tahun.
3: Ibu, ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpa Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna?
2: Aya, lambung.

0: Terus teh ayah enak terus saya singsi remen terus nyerangan kantun dina birit ayah enak teh sarang natuur.
1: Ibu nas teh atau saya seberapa botol bu?
0: Nambah hiji.
1: Nambah hiji
0: kedua,
1: alhamdulillah.
0: Kedua sarang badai ayah nak.
1: Nambah hiji alhamdulillah terus kakau sasiat nembunya.
0: Sa dinten genep tetes sa sakali ngaleut gitu tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku alpa popor. Abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Dahlia FM.
4: Tiada hari tanpa Dahlia.
5: Udahan dulu ya war kita lihat kelayangan bareng Bo Ayu saritemnya. Sing sehat-sehat war kita lihat sedaya ketemu maning minggu depan. Makasih Opi Pitami. Bo Ayunya pamit pantang radio patang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Brung ah, gak kayang.

0: ngamumule warisan seni budaya Sunda. Salah sahijina seni budaya wayang golek. Anu kacidaku urang di pikamemeut.
1: Gining aya berita aya ajeb undranya Idmala Anyud. Naon hartosna? Hartina teh aya beja nu anyar di alam dunya.
0: Midang deui di Radio Dahlia FM. Pidangan dalang-dalang kasohor di Tatar Pasundan. Dina acara pagelaran Wayang Golek Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.

Bantal. Hanu dina waktu eta panawa sampun wontening guha Selabintara Siluman nuju diracunku Prabu Sang Hyang Jaga

0: Panto sang Nalendra sang Yang Jaga Setra Sakti Mandra Guna Punjriya Bapa Sampungan Gempus Sakala Yang Jamu Sekali Musada. Ngawakan jangkung gede si Mardada bewe si Murus anu taya papadana pasemon lir bang barongan upa mangandika sentak sungguh. Kunira kangandika. Patih ingsun rai.
1: Kula.
0: Coba kadika hareup piukna Kang sangat senonoh taya papadana isedkeun eta kursina ya kadika hareup.
2: Ya kadieu sarerea senopati hiji senopati dua kadieu kahareup diukna rai.
1: Nuhun inggih Gusti. Tapi nu damel abdi galem. Pati jagat dan talangkung tipe yang gak haturakan sebab bukti punya panjang
2: lain. Ditarima sebab pangabakti awak mana rai?
1: Imalam. Lina tetap bominan tempurat tarbe kalau putan muga hula kidang malum.
2: Saling malum juga kari.
1: Aping tiga. Permilani pun sira pancingan keresahan ini malih datang rai pati. Wonten keresahan pun apa? Sekarang boten menten malih kang tiajing ajing siang pun daluk jabit timbalan sira pancingan.
2: Ya memang etari di pentak wakang rai.
0: Senopati
1: apa yang ini

0: Цепельно дама. А ты сяна он здесь им облиги, ты кантюн не гадрюкин зима, бактюшку у них панзинга.
1: Я не трыба шма пага бактявок манехи.
0: О, мне рвач. Kali ini kita tidak lalu pihak kalpatan muka agung secukup lumur jembarah pun tenaan uka tenaan. Bili Haji Simabdi kirang tata kirang titi duduga priyoga panata calogor. Bili kirang sopan santun muka wae tiasa ngamalu.
2: Saling malu.
0: Kalayan ayah nangron. Pulua dampak Gusti Krisani malan.
1: Tunggu.
0: Tangan.
2: Senopati dua.
0: Dah harap syari.
3: Tapi dalam bagus jiji si Abdi Senopati dua bahu dendang akan bergeri si Papa Kebaktus ke hujung fasi dengan Gusti.
1: Syukur ye.
3: Kali nanti etas di dalam rupiah kelepatan bunga agung yang cukup lumur jembar hapun tena anu katena anggulan Gusti pujungin abdi sembahin abdi nawangin nawangin abdi.
2: Ya, ya dimaklumi.
3: Kalayan uju siwa ngayo pikir siang naon acu purwa dampak Gusti kerasa diwalan jisim abri Gusti.
0: Isnya cici ngomong. Dan jisim abdi gitu.
3: Tidak, wih, gua jadi bisa jemput abdi je. Jemput abdi teh abdi, wih, gak gitu gak.
0: Ini tak bisa.
3: Kapur-kapuran. Ayah naon, Gusti.
0: Ayah naon. Tapi no lama. Ayah pikir saya naon ini terdampak, Gusti.
1: Hanya disalukan dalam waktu ayah na akang bagja, akang sugema. Kabagjaan jeung kasugemaan akang dina waktu ayeuna teh yalian ku ayeuna urang geus bisa ngarebut di nagara Amarta. Eh?
0: Timbal. Leres.
2: Kalayan pusakana geus kapimilik layang jamus kali musana.
4: Eta panawa geus garingkuk dina guha Salabintara Siluman geus diracun ku akang jeung kurang sararea.
0: Timbal.
2: Oge pusaka layang jamus kali musana geus kapimilik. Oge anak-anak panawa siantri jajak katawang Abimanyu Pancawala kiwari geus garingkuk dina obag anu keur dijaga ku para Kurawa.
1: Kumaha laporan di tempat gajaga tawanan?
0: Gusti. Anak-anak panawa dina waktu ayeuna anu nuju ditawan teh amuk-amukan di jero tawanan da puguh di carongcong beusi atuh.
2: Oh, anu kaluar, anu kabur.
0: Caya,
3: caya, Gusti, caya anu kabur. Ayah oge berit, anu kaluar kabari di ijim kuamri. Duka tadi da berit, bijirak itu si ora.
0: Bisnya, kana nomor wae.
3: Sejak mana tiga jis, cekapan urang, cebeli budut, oko. Cibadawe, wili gua.
0: Iya.
1: Tak itu, rey.

0: saya kita akan serangi mutan di si mabi. Semar di payahan sawios pamajikan anak kiwin ku abdi. Gelis, gelis gusti. Nyoy-nyoyan kasorot lampu cemuni nyoy-nyoy.
1: Lampu naon. Mereka bogoh uik ay kasorot lampu cemuni in-in. Wagak gusti iraha abdi kedah wai haji lewak.
0: Iya, abis kedah main hanjil mah. Iya, gusti.
1: Waktu iya, waktu lewe hane wayana tewak si Semar Badranaya. Ini
0: minyak semangat. Rampung tau tutas penganika.
1: Beralu mampa junglu maku jigra ini.
0: Amit, gusti.
2: Uga ngerayal munur mitin rayang rana.

0: Gusti.
1: Wayana.
0: Oh, nah, makai sasauran gitu dah parantus jadi kawajitan.
2: Parantus jadi kawajitan, awli Gusti awit. Berat!

musang yang jaga setrapang apunten ayai nu ngamuk anger ayai nu ngamuk anger ayai nu ngamuk ayo paman kumbayana apunten ieu leungeun emang jadi ngeluk sabeulah ayo.

0: Aksi direncangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di hiji 101,5 Dahlia FM.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Alam.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tingting, Setia Band Republik, serta Ayu Wargi. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wingscare.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal. Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

Jaga setra lumampah menuju alun-alun Peliti Wetan. Saprapatane pun Raden Seta kalayan Raden Urasangka ti nagara Wirata nuju ngalaga oge diserangan kula Dewa Lasmata.

0: Raden Wirasangka, Raden Seta dina waktu ieu aya di satengah hingal bau.
1: Kotong ingsun Wirasangka.
2: Kawanun, rakarya. Tepi no damal dina waktu ieu rayu Wirasangka sayo kita naga sareng imutan mana deui anu kena disangkalak dina waktu ieu.
1: Yakin gini itu urang-urang kurawa anu ngajaga sasat leletak kasih sang hiang jaga setra jadi pengecut jadi lentah darat paingan tasi edan bunga-bunga urang-urang kurawa anu dipimpin kusi kumayana nagara incuaing nepi karusak rakyat katalangsara kabeh rakyat diperes harta kakayaan anu temere dipayahan. Nepi kaki itu aing seta anu bakal ngamuk diri ini.
2: Tepi noda masal serai masangga. Ait! Belah mana paman?
3: Eta ngening kucing jaran dan si kurang ajar.
1: Ih, masangga.
2: Kalau nun, rakarya.
1: Satu.
2: Sahajiga-jiga. Eta kita anu kasebut sang hiang jaga setra.
1: Jiga nama eta.

0: Sahin.
1: Sahin? Bener mana seta?
0: Bebel.
1: Urang mana?
0: Wirata.
1: Ari eta, kula urang sangka. Dek naon datang ka dieu?
0: Ye. Ngat sentul kaula lain patung ngat jiga lain arsa ngat jiga lain candi. Oh. Dina waktu ayeuna ulah nganggap remeh ka kula. Kaula seta salaku kolotna Pandawa. Aru bakal ngajahit nasib sian terja Jaka Tawang Abimanyu Pansawala anu kiwari keur ditawan di dieu. Di kamana keun aya kuncina? Dibuka wae.
1: Bangsat. Wani-wani kunyu kawas buka nyawa dua.
0: Sangat.
1: Ia besi apa kau langaran?
0: Eta ngaran kaula teh Sang Hyang Jagasetra.
2: Oh iya.
1: Iya geuning mangklukna. Sabar-sabar rek ngayakeun tindakan naon. Kurang ngajar
0: hayo bisi aya muka sungkur-sungkur pangabisan nu can katalaah ajian nu kasingkir-singkir. Sobat-sobat urang panau kopi galam pati jing kaula.
1: Sobat-sobat urang perang kiri gamana perang toya gamana?
3: Kiri gamana?
1: Kiri gamana perang sabda sering.
3: Toya gamana?
1: Toya gamana perang sabda sering sira.
3: Nah,
1: mempana nempat ta jiloka permana anak pindah tunggal anak pindah kurang pernya ka sabuk bilang tato tulu ampar tiga.
0: Iya.
1: Maja.
0: Haling, haling.
1: Sawias kuna ieu
0: haling.

0: siar ya seta tersangka syukunan najong kena bungut kena sana ngaburinya ya kena mata bangsat si derakan nuntut bangsat macu
1: tewak.

0: ngat cewang mastakanai sang yang jaga setra.
1: Hai ngawatek wantos jaga setra dudungong samanea sakti mantra guna punjri lama.
0: Ia ria seta digebugnya tanah ngelepek sapisan temut di bumi alam.
1: Ya!
2: Tubat! Waduh, ampun. Kurasangka, silakan.

geningan salira teh muti bumi alam. Jaga setra, jaga setra. Hutang pati tek berapa teh, hutang wirang tek berapa wirang. Awas ika ulah-ulah sangka ingkang bakal matusakan jiwa dengan ini.

detik-detik ke kawan mana boleh sangka. Coba-coba maju untuk lepas cerita kurang ajar. Sapratane pun yura sangka dipun balang tumenak datirsa. Kuantos rasangka tutu wang semana dipun balang tumi balema jangira tangi hingar rikat nyanak gonewa lan panana.

Raden Wrasangka sami sanasib sareng Arya Seta dipun jamak ku iseng yang jelas eta. Inya leuleus ieu ka pukaibunan kapas kahujanan nya eta teu emut di bumi alam. Coba kurang ajar gerak pusing. Ya jadi lemah sakti mandraguna pun juli apa-apa. Cacak, cacak angin.

0: Panuyu jing. Hodar, si marukan ang dora katya siwa tamah de akon tan siya kunyo.
1: Kontanya.
0: Kumacuang er, paman. Iya, ma.
2: Tawa ya na sa jajarkun imang keluk si ura sangka jeng si setat sena abus kana obang si antri jajak katawa ngabi banyupan sawala.
0: Jaga. Anu bener. Cing hati-hati ngajaga nabi si ayah jelma anu ngadun demi tuh tasi kurang ngajar. Syai. Para kurawa. Sak-sak bawa ia dua mangkeluk ia abu sering kena obak tasi bangsat mengpung pas-pasan kene. Senjata ia dua satria tiwirata. Parantos ayat dina sabeting obang. Anger. Ingaresan dieu acung mang teh. Nya kitu teh. Bade permios heula, bade wangsu heula ka Astina da itu Kurawa seueur nu tatu. Ai bade lebet rumah sakit di dieu da puguh teh nagara deuh, nagara musuh. Masih kena aya leuwih persengketa anu mawi bilih kumaha onna mah mang teh bade ngalandong di ditu we rupina di Astina.
3: Ayo bari betul.
0: Sae paman. Tak kicu mang cuma dia wang suhu lah.
3: Cepina.
2: Lajeng ye jaga setra lebet di kakarata.
0: Kasep, aswatama.
4: Nuni gihama.
0: Para Kurawa nu jararak jagna hayoh bari balik itu rakyat urang rusak kabeh. Aya parawan geulis cokot. Ngalawan ninina tiir. Bapak na panggang sekaligus nyarekan RT na sate sekalian.
3: Gila ancaman mangin ah.
0: Oh da puguh rakyat negara amar tak kene lah beak oge. Sahanu kudu panen menang 3 ton cokot 2 ton.
3: Pajak terus.
0: Pajak terus. Kembali disebut jadi lentah darat oge kubaturkeun bae lah. Anu penting mah sieubeuh beuteung weh.

0: di rencangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka alam. Seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, konsling lucat kaluhur, syukur ngan jejek kana dada si jelek. Yuk,
2: kamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung

lenggar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Dan Setia Band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Care.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in Cream.
5: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal. Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: banglus lampahipun dua satria anu parantos ngaringkuk dina obagnya tanah wedalan nagara Wirata. Raden Arya Seta kalayan Raden Urasangka.
1: Oge ieu para Kurawa sapalihna nyatana lumampah anu dipimpin ku Kumayana maksud mulih heula ka nagara Astina.
0: Tuna lampah eta kacarios nyatana ieu patih utusan ti nagara Amarta eta patih anu kasebat patih Jagat Denta kalayan Senapati Jagat Pati oge Senapati dua Kalapideksa.
1: Anu munur muru catur lumampah ngudag carita ngelemet kelawan demit taya gawir teka sungsi taya lebak.

Ayata nu maksad bade ngarah Pati Semar sapala putra. Oge milari Gatot Kasarut-Kasan kengeng ku ieu Pati. Gantos sawinur si tengkal hingkang natawu kosapa. Kosapa wontening. Kampung Tumaritis. Hiji kampung anu nyingkur sisi gunung di salbakeunana sawah ngeplak. Ari eta

0: anong lahi.
1: Daun kalapa katebak angin letik anu ngahiliwir cingkarupai jiga ngagupayan ngahayu-hayu ka masyarakat supaya nyingkah ti nagara.
2: Wireh ti nagara Amarta teh kuayana dilinih sasat dijajah ku bangsa siluman silmin katuruk-turuk kurang-urang Kurawa.
1: Anu dina waktu eta Semar sapala putra prihatin galih kuayana nalangsa ningali rakyat anu tina waktus ieu sasat digenset

0: kaum buruh dugi kararipuh. Wayana diperes tanagana barijing tanpa digaji ku jama-jama anu ngajajah negara. Kadang-kadang baluligir jama ukur di samping kadut di samping karet. Bari dipasihan penyakit nyatana disebar luaskeun penyakit tuma jeung tumila. Atuh rakyat sadayana pada prihatin anu ngungsi bae aya. Kitu kaayana. Hanu tina waktos eta Gatot Kaca. Anu apruk-aprukan milarian Ramana Pandawa anu dugi kaayana teh teu asa hasi malahan nuju masantren di negeri Dwarawati di Sang Nalendra Prabu Batra Kresna. Ieu Semar sapala putra uga Dewi Sitiragen. Yang
1: Kulan.
0: Lain Kakang si lain.
1: Kumaha kitu Kulan?
0: Kadieu kitu aya hal-hal anu baris dibadamikeun ku dewek ka cicing wae di dieu da puguh di udag-udag wae ku kasusah jeung kasieun cu.
1: Ras hari wang nya wae lah. Harari wang
0: mah. Nya kitu maklum nagara dijajah deuleu dunungan dewek Panawa duka ka mana leosna sareng kumaha nasibna dina waktos eneh teh cu.
1: Olah geuning.
0: Cu
1: Bulan
0: Panawa ke ayah bujeng hingga ayah katerangan anu bulut tegepeng-gepeng acan kuwa diihtiaran kaki dulapur kawetan jaya kakaler weleh kakulon lowong cu.
1: Aduh kumacaran atanya waya.
0: Anu maca kakang silain kadie kicu aya hal-hal anu bakal dibadamikeun da puguh urang teh nagara keur dijajah ku jurig-jurig.
1: Laras sing wae.
0: Ceuk kadie kicu cu.
1: Akang.
2: Naon cenah yeah, bapa Ciwon?
1: Akang disaur ku bapa nu ka bade aya naon engal we tepangan kitu.
2: Rada dihting nempora ya cu.
1: Kang mayahna we tamaha.
2: Ilu bulan empleng-emplengan dijajah ku juri-juri.
1: Tos lami kena kang.
2: Sila ya. Kebina-bina ti. Tewan.
1: Tuan.
2: Dewek sedih ya.
1: Sedih?
2: Oh.
1: Kita tu tebejati sotra sedih kakang.
2: Iya, cucu kasih dawala ya.
1: Mana?
0: Kadia cucu kakang silain ujak. Ma. Kaulamin kakang Semar.
2: Sing ala bibitik itu mah urang paes cicing.
0: Adieu kicicing.

0: karena kenyataan.
1: Eta rupina mata uak.
0: Ya cu.
1: Mohon.
0: Tuh dari makanan kenyataan. Namun orang mau beda paham. Sabab naon kenyataan anak geus kieu deh kumaha urang ngungkulan anak.
1: Atas faktor.
0: Ngan dimana urang beda paham. Ulah jadi lakna tapi cing jadi rahmat. Ya cu.
1: Laras
0: eta. Tah kuhal eta. Kasarerea pepujuh karayat anu gede anu letik gupai ua kitu hayu gera tuturkeun urang ngungsi kanu Sunni bari jeung urang ikhtiar milarian Pandawa. Ya cu.
1: Laras sangkan salamet weh.
0: Sangkan salamet sarerea.
1: Heuh.
0: Jelema anu salamet teh jelema anu bisa nyingkahan di mana aya picilaka.
1: Picilaka.
0: Eta. Cu.
1: Ulan.
0: Sok sok sok sok sok sok sok.
1: Ade naon
0: teh? Kakang silaing ka dieu kitu cu.
1: Akang
2: Cirebon.
1: Akang.
2: Uy.
1: Kang. Engka disaur.
2: Heh.
1: Disaur Akang. Emangin.
2: Uy.
1: Akang saur geus ah.
2: Nah. Alhamdulillah.
3: Tah geuning. Ieu teh sabuka.
2: Wa syukurillah.
3: Wah. Aya kemajuan.
2: Negrakeun rasa syukur ka kersana dat ilahi robbi. Anu mana mantena parantos nakdirkeun ka urang sadaya. Dina waktu ayeuna urang teh manggih kaprihatinan sok sanajan urang kaprihatinan kapangih ku sararea. Nyaeta urang teh urang teangan kabagjaan ku cara prihatin. Tuh. Sabab naon kieu ngala kabagjaan teh lain naon? Sasat urang teh ngala kabagjaan teh ulah salah nyangalana gitu. Teu beda ti urang dek ngalalauk init ka gunung mawa ka sirik init ka gunung atuh iraha dek meunang lauk paling-paling meunang manuk ai kaleuweung mah nya eta urang satiap-tiap mawa ka sirik ka walungan atawa ka laut atawa ka balong jadi urang teh sarerea oge neangan duit teh keur neangan kabagjaan teu kurang-kurang ayeuna jelema loba harta pinuh ku harti lubak libuk harta kakayaanana tapi henteu bagja. Caku hal ieu anu macak urang kabagjaan teh urang ala ku duit ala ku kabungahan nyaeta kabagjaan teh sasat ayana teh dina karidoan anu maha kawasa.
1: Oh kitu Kang leres
2: muga-muga we urang sararea sok sanajan hirup prihatin cing aya dina karidoan anu maha
1: kawasa.
2: Kesadaran sadar urang hirup beragama, sadar bernegara, sadar bermasyarakat. Atuh cenah urang sabar atau sadar bernegara, cing inget ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimumuleh ku urang hasilna ge keur urang keneh.
1: Keur urang-urang keneh, Kang.
2: Atuh urang sadar dina bermasyarakat, heueuh. Peke pecakan silaing yeun imah nenggang sorangan bari jeung loba harta kakayaan di imah da moal daek hee setengah kucing moal.
1: Koom, koom Kang.
2: Sok pecakan jadi atuh urang teh ku ayana tibra teh meureunan ku ayana jeung ta?
1: Jeung
2: tatangga. Pakia-kia teh urang teh jeung saha? Atuh sadar beragama. Heuh urang cing inget hiji waktu urang teh bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana. Ai urang mulang ti alam dunya rek kasaha datang saha nu rek nampa urang ka mana jalan poe naon init naon nu rek dibawa ceuk kolotea mah geuningan anu bakal dibawa teh cenah geuning aya paribasana maung paeh ninggalkeun belangna gajah paeh ninggalkeun
1: ading
3: gading gading batur ini
2: gading ninggalkeun gading macak dina huntu silaing ulah gara rading aing mah oh ha
1: naon de Kang.
2: Heuh kitu jadi urang teh si horeng anu bakal kabawa mulang ka itu hintang ti amal perbuatan boh hadena boh goreng. Eta mah kari milih we urang sararea narek mawa goreng narek mawa hade.
1: Gitu.
2: Naon ari hade, naon ari goreng, ai hade jeung goreng teh teteh bahan, bahan keur saha, bahan keur urang sararea.
1: Modal hirup
2: teh. Modal hirup kari nu mana? Pilih dirinya sabab manusia teh anu dimulyakeun ku Gustina. Ai mulyana manusia teh diancikan akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaan dan matak pake nyikiwari rasa jeung perasaan teh. Tuh. Ulah model sira lain ka dewek ngan ngahina weh dewek dumeh kieu in.
1: Weh.
2: Ulah sok urang Jakarta lah meni teu nanya tadi. Pasti
3: tadi. Akan ngocoblak poe ngomong ka do jadi pinter ayeuna mah.
2: Naon?
3: Akan jadi pinter.
2: Wah, teu da dek mah.
3: Jadi tukang obat cenah bejana ka? Jadi tukang obat.
1: Seringnya.
2: Yoho, bari cok mah kungsi aing.
3: Obat naon, Kang? Obat naon, Kang?
2: Wah, boleh mah naonnya ya prokol, ya naon, berflu. Oh. Sabaraha di Jakarta ngica 700. Sabaraha di Bandung, keun bae di Bandung mah 200. Sedan mengkilap, rumah bertingkat tiada berguna. Kalau bapak sakit kepala dan emplu, minum obat dari saya akan tekdung kembali. Saya datang ke dia tesien ku polisi, saya datang ke dia tesien ku mayor, saya datang ke dia tesien ku tentara. Dek ampikan buru-buru obat ayat tibum, ayat tibum, ayat tibum obat. Mau nyari ku tibum siunya, oi. Aing mah. Hejo, ampun, nah, cina obat tebung letik, panu gede mah kulub hui, pak. Aduh, ampun jai. Nguasin ah, aing. Oh. Hirup.
3: Oh, silakeun publishing salamina akan teh nyarita teh kitu.
2: Cijira bener. Aduh, ampun Iin. Aduh, mitah gelok aing.
3: Iya, Akang nyarita kitu, tapi Akang bari teh jadi kitu.
2: Naon? Manusia Iin. Cing inget. Manusia teh teh cicing dina hiji martabat.
3: Teh jadi nak cicing dina martabak.
2: Teh cicing dina martabak jelema teh. Martabak. Oh, sabab hiji waktu sanajan jelema tukang bener hiji waktu mah kudu salah. Ya. Lihatlah wajah saya. Lihatlah badan saya. Kan saya masih muda.
3: Nah, itu kahajamannya.
2: Oh, wajoin. Lama eleh ngomong aing. Aduh, ampun ding. Kok ya horoy ah ngomong-ngomong. Oh. Kuburan. Oh.
3: Eta dikepel naon kan?
2: Dan
3: eta ngepel naon teh? Eta le panangan ngepel naon?
2: Sapaeun. Da teh nyaho sih, Ling?
3: Teh nyaho apa?
2: Bon.
3: Hah?
2: Bon.
3: Bon amanya bon dikepel gitu.
2: Bon keok aing. Demi Allah aing. Aduh. Masang ka laut. Saeutik deui aing. Aye biji 8 tilu teh dibalikeun, masangna 2 genep aing. Aduh, ampun aing. Oh.
3: Masih ingat kan hiburan nanya
2: kan ya? Oh, cik dek, oke, cita tadi. Manusia tanpa hiburan bagaikan tangga tidak berbuah. Tuh. Jadi manusia malah hiburannya perlu.
3: Hiburan rupa-rupa kan, aya dangdut.
2: Dangdut, oke.
3: Aya pop.
2: Breakdown, aya.
3: Breakdown, aya.
2: Breakdut, aya.
3: Pakbol,
2: aya. Aduh. Ampun deh.
3: Akang rek hiburan naon tuh?
2: Hah?
3: Akang rek hiburan naon?
2: Alah nungguinah we kana cili dewe. Nungguinah
3: cili mah tuh bulu hayam Kang digarekeun.
2: Pengalaman. Aduh ampun ding, dubung kleukan eta mah lamun gaib ku gaib deui.
3: Naonana?
2: Gaib mah kahayangna ku gaib deui, munnya gaib dibere syariat.
3: Aduh.
2: Gaib teh pandenge.
3: Nya.
2: Tuh, munnya ku dibere bulu hayam mun ku sora.
3: Iya, pangeuna cenecek Akang ngeuna mah digarekeun.
2: Nikmat atuh, In. Nikmat.
3: Ini nikmat jeungeuna mah sarua wae. Adina jeung lajekna.
2: Keun bae atuh cemeuh lah. Cemeuh In we ah.
3: Lah kaina Imam kan?
2: Naon?
3: Hiburanana.
2: Lagu naon masa kini?
3: Iya, masa kini teh pan aya ngaranna.
2: Oh da, segala rupa oge kudu nginung ka waktu bi bapa ka jaman. Bareto jaman tekuk tilu.
3: Tekuk atuh batur ge ngomong teu bener urang.
2: Naon?
3: Ketuk tilu.
2: Heh tekuk.
3: Ketuk,
2: ketuk. Heh bener ketuk.
3: Ketrok
2: gitu ketrok. Halah, ampun aing. Oh, kasih da wala kitu sok cenah bari susah oge kitu hayu hiburan lah.
3: Ngomong ponok larawat oh. Kitu.
2: Naon?
3: Ngomong ponok larawat sok ka mana meni?
2: Syah panok larawat.
3: Panok letak.
2: Beli ceingin ah.
3: Model ayeuna
2: bae. Hayo, ampun jeung.
3: Kan? Hah? Make jaket.
2: Syah.
3: Aka?
2: Nganyuk.
3: Anyuk.
2: Biasa we mayarna
3: mah. Cek cager teh kan ngini gegeter teh atuh.
2: Naon?
3: Cek ka era tuh deui teh kajenting susah ge gagaro ge teu meunang aye keur susah mah.
2: Heh. Nah, aing ateu kudu mareweng kitu.
3: Eta beurang pan keur susah.
2: Nah, aing ateu kudu digaro atuh.
3: Gegesek ge dengan.
2: Bisi teh apa gagaro itu merupakan sesuatu kenikmatan lah di dunia ini.
3: Tah mungkin.
2: Pet pecakan Iin dahar jeung sangu nu haneut.
3: Ya.
2: Sangu nu pulen. Make taking ayam. Taking toma. Make nod.
3: Naon?
2: Ha?
3: Nod.
2: Kulub nod.
3: Nog meureun.
2: Oh, kedawek dahar keur dahar aya nu ateu pancul gepuk cul sangu kapaksa. Gagaro. Cek aing ngomong. Cok. Aing teh atuh. Guys, siapa? Yo, pakai intro.
3: Mulai naon nih lagu?
2: Intro.
3: Ya laguna.
2: Laguna? Ya. Lagu budak ngora we lah. Sakabeh ku budak ngora ka alaman boh ku kolot, boh ku budak. Sabab kolot oge ngalaman masa ngora heula dina mangsa ngora teh lalaki anu normal awewe anu normal nyaeta urang teh pan kabeh oge ngalaman cinta-cintaan.
3: Mabogaan sir nya.
2: Mabogaan sir.
3: Cuma kenong sirna.
2: Tuh. Cuma ke sirnong. Oh. Ai anu digugulung teh bareto boh jauh jeung ka Bogoh teh nya eta sapoto. Jadi ene mah menta lagu potret manehna dek diigelan bari nunutan gede di dieu.
3: Wah, nyong igo bari nunutan atuh.
2: Hah? Igelan. Oh, kan bae tuh. Ngigel syariat. Sok. Siap syariat. 1 2 3

0: ilaha illallah maha agung. Si horeng kanikmatan manya euy.
1: Suat-suat mangsa jigana ye.
2: Itu seuri.
0: Aduh. Ampun jeung ieu.
2: Ini mah eta lancingan we nyorosot di kalureun atep wae. Era atuh tuan.
0: Aduh. Duli teuing ah dadekan cenah sunatan ieu.
2: Hey.
0: Lain deui kagagas dek baheula keur bobogohan kitu waktu dewek kasep waktu dewek keur jadi bang-bang Surapati.
2: Tapi si kasepnya Akang teh.
0: Fungsi jadi bang-bang Surapati.
2: Wah bohong aira.
0: Demi Allah baraheula.
2: Baraheula baheula meureun.
0: Basa pangeran anakku Mama Aming Wigana. Fungsi jadi bang-bang Surapati.
3: Ingat-ingat amin. Aduh,
0: ampun deung aing. Si monyong juga dia euy. Hooh.
2: Rancana.
0: Selamat pagi.
4: Malam saya pagi Kang.
0: Samuhun. Damang Lon.
4: Aya pangestu Kang.
0: Nuhun.
4: Sawarna Kang Damang.
0: Seperti sore kemarin.
4: Nuhun Kang. Ya.
0: Nah. Naon Raka Prabu?
4: Oh iya.
0: Kieu yeuh.
2: Aduh.
0: Aduh. Bisaan deh kada suara Batara Krishna bisa.
2: Saya bakat.
0: Suara Bima bisa.
2: Suara Nipu bisa.
4: Pangpangna.
0: Suara Dalang.
2: Bisa suara... Dalangnya?
0: Bisa deh mah.
2: Nurutan saya Dalang.
0: Mulai Pak Cecep Supriyadi.
2: Terus?
0: Pak Cecep Supriyadi.
2: Terus Dalang saya deh.
0: Dalang Jamar Media.
2: Terus? Dalang Asep sih.
0: Dalang Asep Sunanar. Asep Sunanar. Putra Na Abah.
2: Cina yang ayang
0: ngadeken. Eh, Putra Na Abah Sunar ya. Tijelekong Asep Sunanar teh.
2: Eta teh.
0: Dewek
2: kur. Kenal Akang.
0: Dewek kur mas santren di Abah Sunar ya. Teh Asep Sunanar teh karek sakitu.
2: Sakumaha.
0: Karek sakitu.
2: Pansing bener itu curug mah ulah dikitu. Kalo wajah
0: ngedukun makin. Da Asep Sunanar teh kur budaknya mah nongcot bool teh teh.
2: Ari teh teh.
0: Oh, ayo na oke. Teteh ngomong teh ka mana karep? Keur budak baheula. Nyaritakeun keur budak.
2: Ayeuna mah tos perjaka.
0: Ayeuna mah perjaka kasep. Karang mencengis.
4: Heeh.
0: Kitu cik dek oge. Syukur we. Model sora saha teh? Model suanten pacecep padalang Cecep Supriyadi dek mah guguru kayaknya demi Allah mah guguru lahir batin.
2: Saha teh?
0: Ka Pacecep Supriyadi.
2: Saha?
0: Dewek.
2: Harita,
0: oh.
2: Ayuna,
0: boh ayuna, boh bohla oge, dek kombi cinta, cek kemana hanana, cek bohla ge.
2: Yang bisa kena gitu,
0: nyari. Bisa, hayo ang nama si Oci.
2: Cing, cing, cing, cing,
0: nyari. Besok barang nacak kok.

0: Aduh, ampun nanyain. Oh. Macecep cah dieu.
1: Alus atan
0: lain ku bisa lolotan batur karek jiga aya mah acan dieu.
1: Nya dipikir-pikir malus. Oh. Alus akan teh tadi teh Cecep.
0: Pak Cecep cenah maksudna mah teh.
1: Tapi abdi kenaroskeun Kang cenah bisa ieu jamar suara jamar mah dia.
0: Bisa nganyani warana.
1: Cing coba Kang. Cing coba hayang nya.
0: Yeuh.
1: Kumaha cing?
2: Ki. Abdi lain teh hayang aya di dieu. Kulantaran abdi geus aya 3 bulan di dieu, ayeuna geus nampa surat panggilan abdi ti Dian Rekor. Yen abdi teh kudu digawe poe ieu pisan.
3: Astagfirullahaladzim Jang Hasim. Aki teh lain teh hayang ditinggalkeun kumana sebenerna ngan ieu aki teh bisul dina cungjurungan jadi deuh.
1: Bener alus.
0: Aduh ampun ding.
1: Eta bener Kang geus dua rupa ta Kang?
0: Aki teh kumaha sih?
1: Tapi bejana cenah Kang bisa suara robot Kang.
0: Suara robot? Bisa.
1: Coba yang ya. Coba.
4: Anak-anak agraman, di mana dilihat di dalam ikut mengikin rana tangan, rana mengikin jadung.
1: Woi, aduh,
0: ayo ngadu meledog anjir, mana ulu culu, meledog sirah ponono tina bujal ngegedean aing. Oh, wir pen.
5: Barang nuju sempah kapi guyon sapraptane pun serangan juri ganu nyiliwuri setan semaramah kelong anu newo-newo sirayat anu ruksakaya anak bumi-bumi didurukan paletik hidup
6: sorak kenal aja ayo turun.

0: ke belah kidul jang. Astra jigana walaya naon belah kidul jang.
1: Naon teh teh?
2: Duh. Bawa dulu.
3: Ayo, ieu lemburna si Semar Banaya, ieu.
2: Uluh, dulu itu. Bangsa naon?
1: Meninggalan naik gitu dulu itu.

0: Uluh. Anjing, dulu itu hitut buta mah kitunya, euy.
1: Labreng.
0: Lain mah kitu hitut buta mah pot cenah. Jurig nyong cenah. Pugu empot, pugu monyong.
1: Wah, beulah wadah.

0: nyewa tuan.
1: Kebenaran ini ya jelewa. Gusti,
0: wah, eta teh jelema cawa monyet.
2: Ulu, saha ya teh kulan?
0: Dupi embos teh saha sih? Di situ apa orang utusan ti karaton nagara Amarta? Kaulah senapati jagat tenta. Jeng, opati jagat tenta jeng. Senopati, senopati jagat pati oge bahudana.
2: Di mana sih?
0: Kota Amarta. Dek nanyakin mana Imah Semar? Ha?
2: Upami dipercantin mah iya sih.
0: Dari mana?
2: Abdi.
0: Saha mana?
2: Muka telah mah abdi Rudi Hartono. Coba iya Rudi Hartono nepi ka dibakutet ku samping orok. Ya. Jago naon ai Rudi Hartono?
3: Jago tinju.
2: Oh. Jago tinju mah si Elpi.
3: Belegu.
2: Si Elpi mah jago badminton. Pugu jago badminton mah Muhammad Ali. Minggu sih ah. Muhammad Ali mah pugu jago nyatu.
0: Wah, loba omong saha mane? Anu panjang irungna?
2: Abdi?
0: Ya,
2: James Bond. Aduh, tuh buat James Bond tapi kau orang ngonyol gitu. Lain aja teh irung tarompet. Ah namanya tarompet uliangan. Lain liang naik dihanap.
0: Oh. Wah, mana Semar badana ya?
2: Itu sini teh pun bapak.
0: Hari mana anak nak?
2: Sumuh.
0: Wah, iya batur, iya.

0: ngajar saya ditewak woi.
1: Sok sia. Beluh menyong.
2: Naon?
1: Ieu deuleuy pemberontak teh di kota teh deuleuy. Ieu nu ngajajah teh deuleuy. Aing palang siang.
0: Sobay sia. Mana ayeuna?
1: Naon mana?
0: Bapa maneh?
1: Belah ditu
0: ngadieukeun di paehan bae.
1: Saacana bapa dewek, dewek paehan heula. Moal serba kabisa nyaah mun jadi bapa lintang ti kuring anu jadi anakna, buruk-buruk papan buruk jati.
0: Geus sia dibalikkeun ngomong ge.
1: Sok. Kaduana kuring teh hiji rakyat salaku warga nagara Amarta anu wajib singkir nyingkirkeun bajulungeun keun sakatuhu pikeun nebus kamardikaan nagara toh pati jiwa raga. Heh. Nyawa kadieukeun kasalametan nagara jeung bangsa.
0: Weh, ya sok ya. Weh ya. Beulah sia.
1: Sok sia kuy ditekuk sia.
3: Hiji dua tiu. Hiji dua tiu.
1: Aduh, ngapa yang didengkek lieuh?
3: Hiji dua tiu.
0: Walah ya. Kurang ajar anjing. Aduh, budi bulan dosia. Curig.
1: Aduh, untung aya pos priti handap lu.
0: Wah, geus sia naon kahakanan sia meni merdos curig.
1: Ah, sagala we nu aya deu. Suara
0: what sap ya? Ya Allah. Ya Allah, lu jangan ampun alaih.
1: Ya, sia. Ditinggal mau matihnya mengelepak dulu.
2: Ditinggal naunan abis teh.
1: Hah?
2: Ditinggal naunan abis teh.
1: Ngebiar ditinggalnya. 17 tahun ke atas. Aduh ampun.
0: Aduh ampun bang.
1: Modar sia.
0: Aduh. Alah.
1: Ingang betulnya sia gue.
0: Aduh.
1: Alah. Ampun ditungkup sungutnya sia gue.
4: Tungkup.
0: Aduh alah. Baya. Aduh, aku luang alah. Mamam.
1: Palai mamam siya ceh.
0: Aduh, aku nyi aja dina bujur dewek ya.
4: Kasih, kan kasih.
1: Dikasih ku dewek palai mamam.

0: Yeah, my mom.
1: Naon?
0: Mau. Mau. Hug dibere deui mau.
2: Kasih lagi.
0: Dikasih lagi mau. Huh. Aduh, perus. Yo. Aduh, aduh, kalah beki mau, arah. Kalah beki mau, sini. Ini bere deui.
2: Apa lagi?
3: So. Aduh, gue perket. Enak.
4: Aduh.
2: Apa dia nawan?
4: Syariria dulu. Aduh, sarumongan biji dulu, aduh.
2: Biji jengkol nanya?
4: Aduh, ampun jeng dulu.
2: Naon?
4: Kemana kacai di dia?
2: Jauh. Jauh.
4: Silakan dulu, ayo.
5: Wah, ayo ke pulau kulbatul, ayo. Ayo.
6: Badranaya tibarang kajadian sumping anu ngajorag nyatana pati jaga setra jaga genta jeng jaga pati anu dina waktu eta Semar leungit tanpa lebih hilang tanpa karana duka kamana leosna sareng duka kumaha nasibna dina waktu eta pati jaga genta sareng senopati jaga pati anu masih kere amuk-amukan. Dina waktu eta bala tentara nu sapalihna maseueur anu jeger ku ayana astra jiga sareng dawalangamu.
7: Ji. Abdi Mas Jagatpati. Waduh ya anak-anak si Semar sararak tidul itu. Kumaha geus ieu? Ya, urang temak si astra jiga jeung si dawalang anak si Semar Badralaya.
8: Hayo geura temak teh si kurang ajar.
7: Lain ai si Semar na teu katembok mana tadi.
8: Anu meuwi di kotek ka imahna teu aya. Pamajikanana ngolebat duka ka mana bieu?
7: Pamajikan saha?
8: Iya pamajikan si Semar.
7: Ayo urang tembak.

0: sayang tumamparan.
1: Yastra jingga sarang dawala dibongohan tika tebihan ditemak atuh puguhe masing pati tumakaning perlaya astra jingga landawala.
0: Kuring ka temak sarua jeung aing.

0: tajinya jeung sinawala.
1: Kumaha urang kariduaan deui, batur limaan korban kabeh.
0: Hay si Semar mah,
1: ada moal pangih jelema lingas ta mah. Kulantaran ieu burit hayu urang lumaku, urang wawartos ka Sang Nalendra Prabu Jagasetra. Yen netelakeun Semar sanak-anak geus modar kitu bejakeunna.
0: Iya, pada-pada lumambah.
1: Siap. Hayuh pada-pada lumambah. Dua utusan parantos mulih deui nyatana ka Karaton Nagara Marta. Atuh, ieu bangke Astra Jingga sareng Dawala parang katingali ku Dewi Setyaragin. Barang katingali ku Siti Ragen Wireh Jurigna parantos teu aya ningali layon Astra Jingga Dawala ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat dua layon digugulung ku Dewi Siti Ragen. Tobat Astra Jingga, ya wis kana dikin pinasti mapag bayi.

0: Si direncangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di hiji 01,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Wingscare.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka arep. Sepuh. Ada si jelek.
14: Tamu kontras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu opat sore. Wuh.

0: kita lihat embalming gue yang
1: menjemur
0: kita lihat yang gila
2: karaoke bingung kita lihat
0: kaki medalia
3: yang guys berhenti ayo pindah pokoknya pindah ayo pindah.
4: Tunggu di 56 tahun radio Dahlia Juara 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: kudu kasa ka mamenta tulung kudu kasa. Manya muntang dina waktu ayeuna bapa maneh keur leus teu aya. Anu jadi anak korban dina waktu ayeuna ku penjajah ku pengkhianat. Tobat teu kurang-kurang jelema nu cingjer ditinggalkeun bapana boh indungna boh ditinggalkeun pae ku anakna. Ya tinggal strajinga dawala
1: lir pindra
0: barang nuju setiara genangis sapratane pun aya kiji manusia nu bercahaya nyaeta kakasihna Sang Hyang Ajar Sakti.

0: bener pisan ye teh bapa maneh da wala astrajinga. Uluh. Kade engke lanan.
1: Kula kaburu ku asih ulah.
0: Sidik kudu ku buktina waspada kudu ku nyatana. Cing hayang nyaho pariksa sampingna ka ameuk keneh samping bapa.
1: Yen rek deungeunan
2: Kang. Uluh nyeuh. Kumaha? Samping bapa mah botengi.
1: Aya.
0: Cing sok amuanan amuan heula ka nyasinjangna.
2: Cing nya bapa abdi.
0: Naon?
2: Bade ning namut sinjang sakedap.
0: Sap.
1: Aya kodeuna nya eta kana eta.
2: Punjen.
0: Naon eta jeung singkapkeun kitu?
2: Sanes ningal ieu mah.
0: Uluh.
1: Naon Kang?
0: Naon ah?
2: Aya manuk dulu.
0: Ah, naon tete?
2: Ieu keur ngenog dua sing jeger aing sumana ge.
0: Cikan ku abdi. Si gelos sugan teh heueuh manuk.
1: Itu naon Kang?
0: Manyan manuk di topi wajah.
2: Ieu. Aduh ampun aing.
0: Cing sok ameuan.
3: Aduh. Geuning ieu teh bapa abdi. Bapa.
0: Bapa.
1: Aya di dieu tah.
0: Geuning bapa abdi ieu teh paingan emak.
3: Da wala bapa maneh ieu teh da wala.
0: Cisangka cing pak yang akan semaf kepihacur konyuk bapak
3: hag supaya
0: ti abdi gitu kantun bapak paingan emak meni pogot ke bapaknya tawe meni nyoyan ya kasep model abdi ke ngoranya gitu kasep nate
1: ayo nakang goreng patu
0: goreng patu sote sapek ditampik ya ku tukang ojek bapakna tukang ojek deh
1: ya masalah nyusuh bapakna
0: tuh bacing bapak kunjungan abdi semahun abdi damat damun abdi kumaha tuparan terus kia.
3: Oh, di jalannya.
0: Dina waktu ayeuna bapa teh sabenerna dek neangan Pandawa jeung dek nyingkahkeun curik anu nyuri setan supermah kelong anu newo-newo anu aya di nagara.
2: Sungguh. Jadi bapak teh rek nyingkahkeun curik anu nyuri setan supermah kelong anu ewon-ewon.
3: Hei, newo-newo.
2: Sungguh.
3: Yang bapak maneh dek berjuang.
2: Saya ogi keuneh ku mah liwat tumpangan hulu peda.
1: Nah, ini maaf.
2: Biasa we tradisi oni.
1: Tradisi oni lah gitu ah.
2: Mungkin baik ku mah dewek ya sangarti we lah.
1: Pek baik ku mah kaki kinya.
0: Sumuhun atuh pak bade iraha berjuang.
2: Ayeuna. Ayo bapak cenah mah teh di mana atuh?
3: Di mana keula atuh bapana nemeh teh?
0: Ari bapa teh sapengesna mah geus nanyakeun heula ti dewa di mana aya anak Pandawa.
2: Kumasaur dewa,
0: aya saur dewa teh. Aya cenah Pandawa teh keur diracun dina guha Sabintara Siluman, ta ayeuna wayahna.
3: Astajinga dawala anak bapa. Bapa ayeuna dek init.
2: Ka mana?
0: Dek nyokot Pandawa.
2: Dupi abdi,
0: dupi abdi.
3: Wayahna maneh mah kudu nepangan Batara Kresna jeung Gatot Kaca
2: di
0: nagri Dwarwati.
2: Uluh.
1: Maha tah.
2: Naon maksudna?
3: Ari maksudna teh kurang jeung teu leuwih wayahna bejakeun ka Kresna, bejakeun ka Gatot Kaca geus waktuna kitu ayeuna ngayakeun serangan ka negara Marta.
2: Ya, siap, Pak. Mau teu uyah-uyahan masyarakat di mana parantos merdeka.
3: Ku hal eta.
0: Hayang geura merdeka we nagara, Pak.
2: Hayang geura merdeka we abdi teh nagara teh, Pak. Aduh, kacipta dina waktu ayeuna.
1: Kumarasana nya, Kang.
2: Kumaharasana merdeka deui.
0: Sakitu?
2: Bapa rek angkat.
0: Nya, bapa rek init. Ma,
3: kaulah nu noyong ngiring bapana.
0: Is ulah.
2: Nah, yang memilu we.
1: Eta pedah tos kasep
2: meureunna. Eta pedah tos kasep ayeuna mah meureun.
1: Ari wae.
2: Bara comokeur goreng patut kene muni sare oge nongongan. Ayeuna mah geus kasep dari panjelema loba ge muni jeletot deui jeletot deui.
1: Ah.
0: Hish, tong ngagonya ka kolotna pamali.
2: Euy, minangka ieu mah kitu.
1: Cek paribasana, cek paribasina.
2: Cek paribasana
1: kitu. Mun senyatana.
2: Mun senyatana boh ka cenah boh ka dieu bisa ngajadikeun
1: terhadap beliau.
3: Atuh tapi noda mah kaula nungkula dek nyayogikeun naon upi ka kepala salira
0: ngaliwat teh mah ngaliwat.
3: Tapi da wilujeng atuh mulaya naon-naon kintena ka kaula.
1: Mah, los.
3: Kramia kaula nung.
0: Itu bapa dek init tina waktu ini.
3: Bra, maneh gara bejaan Kresna jeung Gatot Kaca. Geus waktuna kitu. Bejakeun aya kaulan rek milu berjuang kitu. Panawa geus selamat bejakeun. Keur disokot ku bapa di waktu ieu.
2: Sungguhna kudu make ongkos sia cukai cute.
3: Tah di Sidawala aya duit tah.
2: Keneh di kuring aya ieu. Tuk kadieukeun ku dewek, keneh dewek bendahara. Siling personalia.
4: Kahayang menta, Kang.
2: Permios atuh Pak, permios ya cupa meuni ngawartosan Gusti Batara ieu dina waktu sieun teh parantos waktosna urang teh pikeun ngayakeun berjuang.
3: Tah kitu.
2: Kade dina sajroning urang berjuang teh ulah berjewang. Hayu. Bra.
3: Lajeng ieu Sang Hyang ngajar sakti maksad nyanak nasib Panawa anu nuju diracun dina guha Salabintra Siluman. Panawa! Prabu Yudhistira Bima Arjuna Nakula Sarewa. Ieu kawula Sang Hyang ngajar sakti anu bakal melang.

0: Sang Hyang Ajar Sakti anu lumambah, kacaryo Sang Nalendra Prabu Batara Kresna. Nya eta di satengahing marga sopana.
1: Marga
0: jalan sopana alas tinggan di ngasala di sarangan Raden Gatotkaca. Gatotkaca anak wah. Hayo halo mampah kasep.
2: Di malam

0: Patrakresna anu dina waktu eta diserengan Gatot Kaca lumampah ti nagara kumira kangandika.
1: Kang Sirama ulah
0: Gatot Kaca anakku Raden.
1: Atuh kedah kumaha dina waktu ieu pikin ngungkulan ceurik anu nyiluri setan sumrawah kilongan newe-newe parantos lami teuing Kakang Antri ya Jaka Tawang Abimanyu Pansawala. Kawuh ku kengengna para satria Wirata Eyang Seta Eyang Ulah Sangkan dina waktu ieu.
0: Dina lebah dieu. Ulah getas sarupateun. Kudu leuleus jejer lihat tali.
1: Timbalan.
0: Ulah gurung musuh.
1: Tenang. Tenang. Nanging teu kiat ieu landangan kaprihatinan rakyat Andwika danget ieu katalangsara.
0: Tenang Kang Gasa tenang. Kegeges waktuna datang. Cingregeg cing pageuh ulah wut kalinoan ulah gedag kangidan.
1: Di malam.
0: Barang saweg remagan katingali rentang-rentang Astra Jingardawala. Gatot Kaca.
1: Ulah.
0: Jika si Astra Jingardawala itu
1: tobat pot pot
0: cok
1: Dawala
0: abdi agan
1: ben kadia pot
0: kadia Dawala

0: Deh asa jingga.
1: Astra jingga, dawalah kumaha salamet maneh.
0: Abdi cing nasib agan abdi. Alang tiwas abdi. Kalayan semah kasangakeun ka hunyu Gusti Batara.
2: Semah kasangakeun yeun.
0: Ditarima sadinya dawalah. Salamet maneh,
2: salamet sih.
0: Nanging rorompok masih epe diduruk nih. Tatangi mempalih kidul.
1: Waduh, tobat. Geus garanyah ka tubarit ih.
0: Parantos. Balong sep bentar guludug. Lauk sep bedah-bedahkeun ujurik-jurik gromolan-gromolan sih.
1: Waduh, tobat. Biada bener pisan. Urang-urang Kurawa aya.
0: Nanging urang Kurawa mah teu katingal enyun nyerang ka tumaritis mang buta-buta we sih. Tobat.
1: Cik atuh
0: atu da ieu ngadak-ngadak. Gamar lopian paek mongkleng buta rata bujing hingga aya katerangan anu bulut teu gepeng-gepeng acara sehingga.
3: Lamun dewek boga pusaka kitu teu mati di sosorek deuk mah. Diduruk weng mah. Oh, sanggeu keur butuhna urang sadaya. Kumaha agan?
0: Dina lebah dieu kaula teh keur neangan jelema anu bakal bisa ngalayanan atawa anu bakal bisa nandingan eta Sang Hyang Jagasetra.
3: Aye numutkeun dina ramalan makulan abdi.
0: Ah, sia ngomong cai lalawara jeung. Hiss, lain.
1: Kaula geus teu mampu atina.
3: Teu mampu kulan?
1: Iya. Yeah.
3: Maha juga abdi ceuk ieu aya saperkawis mah bagja pisan abdi teh tiasa tepang di dieu. Tiasa tepang di dieu abdi teh kulan.
0: Naon?
3: Abdi teh penak sareng hiji jalmi kakasihna teh Sang Hyang Ajar Sakti.
0: Urang mana?
1: Urang mana?
3: Ari eta Sang Hyang Ajar Sakti teh bade bebela, bade ngabela negara jeung bangsa di negara Amarta bade nyik. Naon? Nyingkirkeun jurik anu nyiliwuri anu dipimpin ku si Sang Hyang Jagasetra.
1: Tuluy. Ya awak
3: aduh Gusti. Tong disentakane abdi teh jelema soak lan teu paya abdi mah keur mah panyakit mah.
2: Kumaha cece panyakit mah ceuk euy?
3: Teu kaop nempo sangu jor rewe hayang dahar.
2: Teu geuning.
3: Lain panyakit mah panyakit rewog mun geus majurig. Kitu kulan.
2: Penak sareng hiji satria abdi teh bade bebela. Malihanan aya teh nuju nyanak panawa.
0: Ka?
1: Kamana? Pot.
2: Abdi
1: kamana?
2: Luh, gan. Cing kusi leung atuh manyo kusi. Ing atuh manyo.
3: Tong bari neke atuh
4: konita bari neke.
3: Konita engko bari neke.
2: Cok pindah siling. Indan ah. Abdi bari ngalih.
4: Akan ka tukang atuh kinya.
2: Luh.
4: Mana teh?
2: Sila ning hitut manyo.
3: Sing jeger teuing.
2: Agan hitut.
1: Jaos ya.
2: Gusti Batara pangintan
0: teuing kunyuk
3: penayagan henteu kabeh oh dewek meureun
2: aduh ampun
3: nuju disanak aya teh panawa teh nuju diracun dina guha Salabintara Siluman
0: kusaha
3: nyarupina tugas di nagara Amarta we ti Sang Hyang Jagasetra teh
0: aduh
1: aduh tobat aya teh keur sana ka itu
3: di sana ku satria Sang Hyang Ajar Sakti.
0: Deudeuh dawala. Kumaha ceuk eta Sang Hyang Ajar Sakti? Teu amanat ka kaula.
3: Kumaha we abdi ge bade miwas ka itu ieu teh. Nanging karesan penak di dieu.
0: Kumaha sana?
3: Parantos waktosna cenah saurkeun ka Gusti Batara sareng ka juragan Anom Atot Aca.
4: Atot cenah.
1: Balik sia.
3: Sumun juragan Gatot Kaca.
1: Tuluy.
3: Parantos waktosna ngayakeun serangan keuna cenah kaula nuturkeun ti paneuri bari nyanak panawa.
1: Jal.
3: Sumuhun.
1: Ti salah.
3: Henteu.
1: Nuhun ulah.
3: Ulah.
1: Tuhun.
3: Sawangsulna. Nganuhun wungkul kitu.
4: Acak aya tuh.
3: Mah sugane aya implik-implik tina nuhun.
2: Aya. Aya bonus-bonus. Kaos eta kaos Dian Rekor aya 30 jelemaeun.
4: Beres. Analamal
2: bae. Oh, hitung-hitung iklannya di Bandung.
3: Kitu pelan.
0: Nuhun ulah.
1: Nuhun ulah. Nuhun. Jadi kaulah kudu ngayakeun serangan leuwih ti heula nya maksudnya.
0: Kudu leuwih ti heula ngayakeun serangan kaulah cenah nawala?
3: Sumuhun.
0: Hayu atuh urang lumaku asa jiga nawala.
3: Sae atuh kurang urang sami-sami lumampah we dina waktu si mah.
0: Tuturkeun kaulah. Hayah tuturkeun. Kaulah sa.
1: Hayah. Tuturkeun saja. Hayah.
3: naon ngadon sing salalebar ka luhur teh?
4: Mata nya.
3: Heeh, ai kuring dek nyeker deui wae kitu.
2: Iya. Ah, abong cokor geus jebrak ti baheula. Oh, ayo biji ti komplek ai suku jebrak.
4: Teu geuning. Kuat barang mimiti ya Kang Maah.
3: Kuat barang mimiti aing mah yeuh, ampun jeung anjing. Kumaha tuh geus kieu?
2: Nya urang nuturkeun ka langkang lain mah.
3: Ha?
2: Nuturkeun ka langkang.
3: Kumaha lamun ka langkang ka balong?
2: Beda aya sisi meureun.
3: Muter we nyisi. Kumaha lamun ka langkang ka Pacilingan?
2: Duh.
3: Kumaha lamun ka langkang ka Astana?
4: Weh.
2: Mesti lain ge.
3: Oh, nama tuh kaitu.
2: Kaitu jalan kainya teh nyaho di pager.
3: Duh. Oh, atuh ka dieu.
2: Duh, Astana
4: kayaknya. Ulu, ulu. Ada lalawar ke Astana mah loba jubrik.
2: Nya.
4: Loba jurit.
2: Loba kuntil anak.
4: Kuntilna
2: lieu. Loba kuntil anak warung kejo. Warung goyong, warung belegung.
4: Warung satangkal.
2: Pantasnya biji tina Astana bodas, make mukena.
4: Kena boeh.
2: Boeh.
4: Kukuncungan.
2: Make kukuncungan aing ngomongna teh make eho.
4: Kumaha teh kumaha?
2: Cepot pot pot pot pot pot pot. Maneh geus waktu na na na na. Ayeuna dek dicabut umur mur mur mur. Mudeukna geus sia ku.

putra parantos disaurkeun ngasing pati tumakaring perlayak ku ieu pati jaga denda. Sarios ieu Diamarta sanghyang jaga setra pengawakan jangkung gede si Mardada beos yang menus nutaya paparana pasman lirbang barungan pamangan nikah sentak semua anu tina waktus etak kasumpingan pati jagat dan tajagat pati nyatana sasat anu dipiagulku iraja

Cetra Biga Sakalangkung. Patih kini sumpatih jagat tenta. Moga patih sana.

0: ngawas bae na cikitu Gusti. Seueur we ti pihak urang anu korban.
1: Eh, geus jadi rasiko. Naon rupaha perjuangan mah bisa ngawujud tanpa korban nanyi?
2: Ti malam.
0: Leres, leres. Baraya-baraya abdi CF digempur dicumaritis ku anak-anak si Semur. Nu potong tuurna, nu potong sikuna, nu semplak tak-takna, anu ngajenil panona, ay uwuh kacang ayu nama. Ya, geus di koperasi. Ya,
2: timalap.
1: Cing bener ngajaga di tempat tawanan.
0: Palantos rekep kaya gege pertahanan ini waktu ini.
1: Syukur ye. Syukur.
0: Karena ini akang tarik nyitah kadi akang patih yang senapati wayah negara ini kaguhas selabintara siluman kudu tempo panawa.
1: Sabab akang menang bejayan panawa masena kenalara ora kena pati benang dialah rarana tapi pati natara benang kuhal eta bisi ya mabisi ingis kurisi rempan ku kaya. Bisi kumaha ona buaya ona kudu ini sanggup.
0: Oh, waktu bujing hingga kapulut marganing tenaga. Larapati oge kasangakeun Pak Gusti.
1: Syukur upama kitu bagja pamanya.
2: Timalam.
1: Sakitu
2: jaga. Ya,

0: 杀你，饶你，我要饶你。
1: 还要饶你手机碰个
2: 不是para lumalumanu kasyuhun hampura anu katada diluhur syau syab ramuti hanap syau syab dampa wire abri nguninga kendi pali wetana nalu nalu naya serangan dui
0: sangat dimana
2: pilih taca nuninga wala dia bala tentara dina waktu iya pa bala takus dinu semplak tuurna nu semplak sikuna anu semplak tak tak nah anu potong jeng saja bana tieta dina waktu iya rupa-rupa kejadian kulan gusti nguninga akan kulan gusti saha ayah si Gatot Kaca kalayan dua orang jelma anu pegek jeng nup monyong oge ayah jelma hidung make mahkota kerajaan gusti Kresna cina bejana
1: si Gatot Kaca ayah
0: ayah si Gatot Kaca
2: ayah kulan gusti nguningakeun

ngarantos ansur walak dia balas siluman anu dina waktu eta diserangan ku Sang Nalendra Prabu Batara Kresna Astajikan walak.

0: Gatot Kasana kue.
1: Keringan itu katingal parantos kalaluar ti karaton kue.
0: Hayo geura samut kan kata.
1: Ngedan itu patih anu ngaran jagat dan tajing jagat patih tiadola.
0: Itu kegelan anu ngaruksa kampung abdi teh duaan tajing eta jeung jagat patih.
1: Balik, amuk, balik.
0: Samat abdi.
2: Banyak
0: apa? Nyamat. Mas Adi, Mas Adi. Saprapatane pun ieu Prabu Batara Kresna ngabar senjata sakra. Anu maksadna dina waktos eta maksad mukakeun lawang-lawang.

0: kasayang tumampara.
1: Ia konsi-konsi tawanan nyatana amurasut di acak-acakku senjata sakra udasana.
0: Kawar antreja.
2: Aduh tobat teuing geningan itu Wabatara Kresnai antreja.
3: Aduh tobat wa.
0: Geningan eta teh wa Abimanyu kalia buru-buru.
1: Wa ieu putra Pancawala.
0: Kaluar.
3: Aduh Kresna. Ieu kula seta ti wirata. Kurasa enggak?
0: Kalanun,
3: selamat ulang kaluar.
1: Wa tekuantos satria sadayana anu kaluar tina tawanan. Nafsu kapegung amarah anu teu kawadahan ti jero keneh. Anu dina waktos eta tras-trasan ngamuk dua kawi kayanana. Seueur para prajurit siluman silmin anu mati wala dia balat buta anu korban. Anu dina waktos eta patih jagat denta kalayan senopati jagat pati. Anu dina waktos eta maksad diadu domakeun.

0: anu kumangkeun ku Raden Gatotkaca. Pinastika sayang teu mapalang.
1: Ieu patih kalayan Senopati Jagat Genta sareng Jagat Pati diadu domakeun leungit tanpa lebih ilang tanpa kerana.
0: Senyatanipun Dadia Patih Arya Sangkuni sareng Dewi Permoni ti Setra Ganah wae. Tobating silakara ka Prabu Jaga Setra Pileuleuyar. Duh, silaka kaula Permoni ti Setra Ganah Umayet Pileuleuyar. Kaula nun Pileuleuyan Raka Prabu.
2: Aduh, silaka kaula Sakuni ampun.
0: Kurang ajar, gantewak kan dia cabuskan kena obat. Nyata naya barang jaga setra ngadangu jagat dentas rang jagat pati diadu kumangkin kaluar tika ratu.

0: aning isim anu sayakti layang jamus limusada. Lajeng ieu para satria ia tanang ngaronom ka ieu jaga setra. Ananging teu aya anu kiatin sadayana paprisat oge Gatotkaca.
1: Hayak kapulo kulbena.

0: Abon, abon, abon, abon, kawat, kawat.
1: Cang, aduh, cilakain ke bantingkan ke mana cing panengan ke Inung Suku. Inung Suku, awak. Eh, iyo gening ayak nyelap. Suka sebelan tuh suka tetu nilap. Aduh, coba cing lain Inung Suku, Inung Budak, mana siapa nubuh mah. Aduh, ampun hebat kui kasaktian anak jaga setra. Mode kasaktian dewek itu tau. Sing jeger. Tadi pakai suci ayunan di lubanga puasanya. Nah, siling japa? Iya, itu kena iwung tujuh poe.
2: Eh, disangka kena cakaleng, bima.
1: Canteng inum cai kolomeran tujuh jinten.
2: Terus.
1: Batara Kresna barang ningali ieu kajadian jaga setra anu sakti mantra guna punjuri apa-apa. Ngejar meneng. Meneng Gusti Petengati. Ngejar meneng-meneng Gusti Petengati.

0: boten kawadalingisan nanging dangu-dangungan dika kawadalingisan mekaten pengandikanipun. Gusti Lumaha para satria nepi ka paburi sakit yakin eta si jaga setra sakti mandra kuna punyulia bapak
1: agan
0: kumaha nama
1: tingali abdi punuk nyenol kurang kabantingkun
0: nah nanti kamari ini kapan punuk mana yang menyenol semua henti tadina panggitan oh, tadina si marik usaha yang beri duit teman dulu
2: sayang
0: kumaha juga tuh lemun sumping majuragan eta gerak sang hyang ajar sakti demi Allah kan tenggulna batu ditenggul ancur leuweung ditiup amuradul tampilingna hebat mun tampiling ambil we kitu oh bari teu abdi basa neungeul batu ceger punana de meunang 7 tahun aing teu bisa ngahuap
1: aduh ampun deing
0: lerpen barang menuju kesenangan lamun sapraptane pun surak amal-amalan rakyat negara Amarta eyah-eyahan ngiringkeun Pandawa di sarengan satria nyatana sang hyang ajar sakti Yudhistira Bima Arjuna Nakula Sadewa parantos salamet eyah-eyahanana para jalma-jalma anu dina waktus eta para simpatis negara yakin netelakeun ieu negara pulih karena kemerdekaan ah,
3: sora kena hari ya
0: mereka mereka
3: mereka
0: mereka tawala abdi gusti asa jingga
4: abdi gula naon ya cacau ya uyahan mengupung bagong gitu
0: mereka gening itu jadi Yudhistira tawala Arjuna Nakula Sadewa Bima aduh itu teh juragan ajar sakti teh itu gak anu mana itu yai penengah Pandawa ya akang
5: aman iputra Gatut Kaca ama
0: aduh

0: Yai Panengah Pandawa, Yai Yudhistira, Bima Arjuna Nakula Sadewana, nasib tenepi kaki.
1: Aduh, ama Tot Anteja Jakatawang. Kaulan Abimanyu.
0: Abimanyu anak ama. Kaulan nun ama salamat.
2: Salamat ama.
0: Salamat mang kasep.
2: Salamat kasep mang.
0: Nampi nuhun kaulan nun.
1: Ye kaula seta tina Garawirata.
0: Nuhun ye kaula tina Garawirata prasangka. Kesalamat sakabeh Pandawa.
1: Imalan.
0: Gupi yesa. Ye te kaula nun. Raka Batara
2: Yai Yudhistira.
0: Anu nulungan kaula.
1: Ye te anu nulungan aing si Ajara Sakti.
2: Ta eta kan. Satria.
0: Kaula nun kula.
2: Berat nyuhun berat nanggung berat narima kerana kaula karena piha
0: perjuangan salira dugi kanyingkir kerasukan kiwa kalian dengan depino dama
2: atau dia waktu ima ulah kapalang ya bela
0: wayahna itu sang yang jaga setra anukur ngalaga di palik kulonan alun-alun punten muasaha dari anu bakal tiasa nandingan anak lintang ti salira sang yang ajar sakti
1: coba-coba sang yang ajar sakti ulah kapalang bela. Yakin kening para satria beak kabe pengawasana wahanu kuat nandangan kasakten atau si sang hiang jaga setra
0: serius kaulah nubah kabanya
2: cingat tukanya sang hiang ajar sakti.
0: Oh bang damala saik bang
2: bilih kirang tanah gama sama teh abdi tilu kali mad ali mad ali gitu.
0: Mad ali munisi majasik majasik. Kaulah nu bakal newak eta si jaga setra. Sang yang jaga setra wah maju.
2: Jang. Kunjungilah. Berduyun-duyunlah. Ramai-ramailah. Tontonilah. Teu nonton haneuh. Teu nonton menyesal. Patutunggalan sang hiang dek diadu jeung sang hiang. Sang hiang jaga setra jeung sang hiang ajar sakti.
3: Di karcis.
2: Kantenan di karcis.
3: Sabada kau kolot kau budak sabaraha?
2: Karcisna?
3: Ka 10.
2: Kolot 1000.
3: Ai budak.
2: Budak 3000.
3: Nah mah budak.
2: Budak mah pigedeun.
3: Ai kolot.
2: Kolot mah sakedeung deui di ruang.
0: Ya saha ulah lobat sarita ngaran kaula sang hiang ajar sakti sok urang perang girigama perang teh mana
3: girigama mana
0: girigama perang sapa sareng
3: kudu toya
0: gamana perang sapa sareng nempat dan nempat dan jiwa ka permana anak menak tunggal anak menak urang pernyak sabuk yang tatulu tulu ampar tiga maju aku urang ngajar bangsat ya ya.
4: Aduh asyik anyir. Dulu itu tempo olu itu nu gelut.
1: Disangka eta satria sajina.
4: Uluh juragan anom sumuhun kan. Satria murid abdi teh.
1: Ah sia.
4: Ih sing jegere sumana ge. Urang 3 taun nya di abdi. Ku guru urang ge jampe ngurak geus 3.
3: Kitu.
4: Jampe ngusup 4 kali mah.
3: Jampe naon deh.
4: Wah rupa-rupa we.
3: Hari akang kitu haya teu teman.
4: Naon?
3: Ya akang.
4: Ai dewek mah teu hayang senang hirup.
3: Mending
4: ribu hirup mah deuleu.
3: Yang tardetor bae mah mah.
0: Kaayaan sang yang jaga setra sareng sang yang ajar sakti sere sumedan banting binantingan. Lami-lami ye sang yang ajar sakti. Hampir kepepet lajeng ngedalakan kesakten anu pamungkas yaeta Aji Saptarnyu. Jaga setra kaulah anu bakal ngeluarkan Aji Saptarnyu rasakan
1: suba bangsat
0: minus tikar sayang tumang para
2: iya sang yang jaga setra dipun jamak kuye sang yang ajar sakti lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana ngebul jadi hasib si mana horeng etate sukma nas sang hiang rancasan nyatana raka nas semarku anjin anu parantos mulang ayat dina alam marakayangan maksad pelai malas pati kana kanyirian anak wireh etak Sang Hyang Ranca santek kapungkurna maotna teh dirampok ku Semar sareng ku Togog dina mangsa rebutan layang jamu sekali musana. Dijamak ngebul ka awang-awang.

0: Pantun ngan ukur layang jamu sekali musada. Iya, layang pusaka. Pak, kena ku abdi pak. Cisinjang, cisinjang. Aduh, hadirkan pak ku abdi orang setorkan juga nih. Macam ada buruh ku abdi. Tenang, tenang. Layang, dia buka jasa pak. Cicing, cicing. Sapraptane pun soratan katinggalan ya tanah sang yang rancasan.
1: Semar. Lain waktu. Kula bakal neangan jalan sajabati etapikin mapagen anjin hayang hirup beberengan di alam marakayangan.
0: Itu. Kurang ngajar sih orang yang tetap sang hiang rancasan, ya. Tuning, sang Nalendra Prabu Batara Kresna Sumping Riri, panapun. Disuhunkan kemeningan galihnas, satria sang hiang ajar sakti. Saja bina tinggal hatur kenuhun teta pusaka bari disuhunkan itu ia yudhistira parantos kangen palai tepang serang eta pusaka linuhung lambang kagungan negara.
2: Ke.
0: Dinalar sandi paralun maklum anu kasuhun kapun tenaan anu teda. Kaula mawa kamasrahkan ia pusaka layang jamus limusana. Margi. Ki. Pangmenakin helat taru cingku salira. Bari narucing kenaon sinatria.
1: Tarucing naon,
0: Tarucing naonnya. Tarucing naon. Tarucing tika ulah. Pangneangan keun jelema. Anu ngaranna Semar Badranaya. Dimana ayana. Dina waktu saena kuselira.
1: Oh, eta.
0: Mun ku abdi mah penak. Cicing.
1: Nah, ada dekanya ho
0: tu. Eta de.
1: Dedek mah apa tu?
0: Saya.
1: Oh, kapan bapa dewek tu? Eta.
0: Cicing.
1: Cicing. Nah, ada tu lompatan ya oge.
0: Cicing.
1: Silain yang dewek monyong tetaruh cingan. Tak
0: disaut
1: tani. Bukan naruh cingan.
0: Berhadiah.
1: Menek nange. Sok siap.
0: Tarucing naon?
1: Cangcut. Kira ta naon?
0: Panjang cang tutut.
1: Saan euy?
3: Ai
1: calana.
0: Calana.
1: Heuh,
0: dipancal salilana.
1: Hebat euy.
3: Tepat.
1: Kuis. Ari korsi.
0: Cokor di sisi.
1: Heuh, alus. Eca. Hana cara kada tasyawala.
0: Anaknya cilaka, bapak bakal kebawa-bawa.
1: Alus euy.
0: Sok kana tikuring. Tikuring.
1: Naon?
0: Aya aka.
1: Naon?
0: Di mana lempang suku mana nu leuwih ti heula ngalengkah?
3: Cik sok.
1: Nya nu katuhu.
0: Heuh, nu kenca merencul mah nya nu katuhu we noyod.
1: Nu kenca.
0: Heuh, nu katuhu merencul.
1: Eta bareng
0: manya gagajlokan.
1: Dan mana heula atuh sadurig.
3: Tarucing ta.
1: Atuh si lain nu mana heula.
0: Nyeta kuring matak nanyakeun ge teu nyaho.
1: Paingan hese atuh sia.
3: Urang.
0: Oh eta anu dipamrih ku salira satria. Teu pina di mana Semar ayeuna? Semar, ya. Ai Semar teh ayana teh tetebih ti dieu. Ukuranana lamun di Baledog pasti kaliwat, lamun di Ciduhan pasti lamokot.
1: Lamun di Baledog meureun menyuel.
3: Ciduhan.
1: Di Ciduhan bau.
0: Di Baledog kaliwat. Di Ciduhan lamokot. Di mana atuh ayana tetebih ti dieu? Saha buktina eta nu nyarita teh Semar. Pinas ti kersak yang tumamparan. Ieu sang yang ngajar sakti leungit diri anu sayakti ilang warna nu senyata-senyatanipun Semar Badranaya.
1: Oh iya.
4: Si Semar Badranaya teteh geuning.
1: Uluh itu juragan Bima, Pak.
0: Leres.
4: Mar. Bong.
0: Atos agan atos atos atos.
1: Yang.
3: Lan.
1: Juragan Bima bakal cingku atau meureun ditimbang geuleuh bapak.
3: Kumaha Bang Nakang?
1: Ayo nun urang meureun ayun ambing nimbang teh nya.
3: Ari ieu kumaha?
1: Ayo juragan Ageung mah lain ayun ambing. Mod mod mod.
4: Untung-untungan
1: kunaon dol dol dol
3: mobil
1: idol mah teh mur atuh
4: kisah kak
0: nuhun Kakang Semar nuhun Kakang Semar geni yakin teu bisa jadi perjuangan ieu teh tanpa babarengan urang sadaya leres nuhun cu
3: lan
0: atuh teu pinoda mah ujang
3: leres
0: dina resan dieu urang merdeka
1: woi merdeka
3: merdeka
0: Parantos salamat atuh urang dihinarkeun tina nu paha ancaman-ancaman anu bakal ngarusak ka urang sareda khususna ka pribadi umumna ka nagara jeung ka masyarakat ayeuna parantos aman cu atuh rupina dina waktus ieu lalampahan teh urang pungkas we ku Kemang Tinetik sinebaran sari tutup lawang Sigotaka

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Gandalia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Winsker.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap
1: hari. Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke arah. Seduh, seduh, seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
14: Kamu kenteras si konseling alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungu

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: Hiji 01,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana. Asyik. Pisyam.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

să știe de sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Skin.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal aja.
11: Dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
12: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
13: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

tong ka mamananya, saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal ayah tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dahlia semuanya, selamat pagi. Selamat bergabung kembali di acaranya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Edisi hari Minggu ini tanggal 9 Agustus 2026. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang masih beraktivitas di pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya dan berkah juga untuk kita semua warga Dahlia. Dan seperti biasa warga Dahlia, ada Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman yang menemani pagi harinya warga Dahlia setiap hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu dari jam 4 pagi sampai jam 6 nanti warga Dahlia. Untuk pembahasan di hari Minggu ini, kita akan membahas tentang keluarga ataupun tentang rumah tangga warga Dahlia. Nah, jadi sebelum nanti ada sesi tanya jawab di jam 5. Sekarang jam 4 sampai menjelang azan subuh, kita simak dulu tausiahnya dari Bapak Ustaz Taufik Rahman mengenai tema hari ini yang akan kita bahas tentang keluarga warga Dahlia. Dan untuk informasi tambahan, azan subuh hari ini berkumandang pukul 4 lebih 42 menit warga Dahlia. Nah, kalau gitu mari sama-sama kita simak tausiahnya dari Bapak Ustaz Taufik Rahman di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Silakan, Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahdu sidqi wa ala wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Warga Dahlia, kita tingkatkan syukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahim. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk talabul ilmi dan juga untuk meningkatkan kualitas jati diri kita dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wargi, hari ini obrolan kita adalah masalah keluarga. Nah, jadi kita akan menatap keluarga dari dekat. Ya, kita akan melihat bagaimana keluarga kita dilihat dari dekat. Ya, dilihat oleh kacamata, ya mungkin dengan kacamata agama atau kacamata dari agama dan yang lain-lainnya. Kita lihat sekarang satu dalil firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Al-Ayah Sadaqallahul Azim. Ar-rijalu, ya, yang namanya jalu itu, laki-laki itu adalah qawwamun. Nah, qawwamun artinya boleh diartikan adalah pemimpin ala nisa'i terhadap istri-istrinya. Wargi, dengan dalil ini maka kita bisa memahami yang pertama adalah suami itu sebagai pemimpin. Pemimpin itu adalah harus lebih cerdas, harus lebih paham Nah, kena yang pertama, suami adalah pemimpin keluarganya. Jadi keluarganya itu adalah dipimpin oleh seorang pemimpin, yaitu suami. Bagaimanapun gagahnya istri, ya bagaimanapun ya banyaknya duit istri, ataupun lebar wawasannya istri, tetap pemimpin di keluarga adalah suaminya. Nah, bagaimana kalau sekarang alih fungsi? Nah, kalau alih fungsi itu berarti sudah tidak lagi ada pemimpin di dalam keluarga. Sebab pemimpin di keluarga adalah suami. Ya, tadi Allah firmankan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Nah, cek asana mah rek bututna suami, ya jeleknya suami, goreng patutnya suami adalah tetap ar-rijalu qawwamun, tetap pemimpin. Sengsarana suami, ya karena tidak punya gaji, istri gajinya gede, istri dapat duit gede, segala macamnya istri, tetap saja pemimpinnya adalah suami. Kelak suami ini akan dituntut pertanggungjawaban. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan kelak akan ditanya dari kepemimpinannya itu. Ya, wargi. Ya, jadi tidak akan lepas, bebas. Tetap apapun harus dipertanggungjawabkan. Ya, mari kita pahami. Ya, yang pertama, yang paling utama adalah suami sebagai pemimpin keluarga. Nah, bagaimana kalau sekarang pemimpinnya itu kenere, tidak punya duit? Ya, sekalipun tidak punya duit, tetap statusnya suami adalah pemimpin. Nah, bagaimana kalau sekarang suaminya itu adalah nganggur, tidak punya pekerjaan, mau bekerja, mau tidak bekerja, status suami tetap adalah qawwamun, tetap pemimpin. Artinya jangan ada istri yang menganggap enteng kepada suami. Ada suaminya tengah biayaan. Nah, ya masalah biaya ini adalah mau biaya, mau wayaya, mau nini yaya, gitu ya. Yang jelas adalah itu Allah yang memberikan biaya itu. Ya, karena suami belum stabil, belum mulai bisa bekerja, maka yang mendapatkan biaya untuk mas, untuk keluarga itu adalah istri. Nah, disinilah ya istri harus betul-betul qanaah, harus betul-betul memahami kalau ingin ya penghasilannya itu adalah mendapatkan imbalan dari Allah, yang disebut pahala dua kali lipat dari suami. Kalau istrinya congkak, istrinya adalah namanya apa ya, bahasa nama gegedean, gumede, itu ya, agul, agung, kepayung butut, nah, merasa diri lebih tinggi dan segala macam, itu hilang pahalanya. Ya. Jadi bisa disebut duit beak, harta habis, awak juga rusak, tapi tidak dapat pahala dari Allah. Ya, itu dengan congkaknya. Kaifa idza tagha nisaakum, kata Rasul begitu. Bagaimana pendapatmu jika istri itu sombong? Ya. Nah, seperti tadi. Nah, sampai-sampai istri itu ya mau gugat cerai, disebabkan karena punya rasa bahwa rezeki harta itu adalah milik dirinya. Nah, padahal justru dia punya duit, punya umpamanya ya, punya pekerjaan itu karena ada suami. Kalau artinya suaminya tidak ada, maka tidak akan punya pekerjaan. Lihat saja nanti, ya. Banyak sekali istri yang minta gugat cerai, kemudian dikabulkan oleh suaminya. Nah, ternyata penyesalan yang ada setelah cerai itu. Pertama, tidak ada lagi laki-laki yang mau. Kenapa? Karena laki-laki itu adalah melihat. Ya, melihat bagaimana? Melihat kesombongannya itu. Nah, itu yang kedua. Nah, ternyata kesombongan itu rusak dan hancur dengan ya malapetaka oleh akhlak dirinya sendiri. Bagaimana? Ya, ternyata yang dibanggakan, yang dijadikan sebagai apa namanya tangguhan dengan usahanya, duitnya gede, ternyata jatuh tersungkur. Nah, ini diantaranya yang banyak sekali contoh-contoh istri sampai menceraikan suaminya yang disebut khulu, ya. Ternyata setelah penceraian terjadi itu adalah sangat merugikan. Dari sejak kejadian adanya gugat cerai, sampai sekarang itu adalah sangat nyata gitu ya. Tatkala Jamilah diceraikan oleh suaminya karena gugat cerai, mas kawinkan diambil semuanya. Dulu mas kawinnya dengan kebun kurma. Jamilah bisa apa namanya, bisa infak, bisa sodako, ya malah bisa zakat karena harta kekayaan itu. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk mengembalikan mas kawin, ya merot gitu mah. Ternyata kalau kamu ingin dicerai oleh suami, kembalikan mas kawin. Mas kawinnya dikembalikan, maka ternyata Jamilah berhenti, tidak bisa infak, sedekah, hibah, zakat, tidak. Kenapa? Karena harta kekayaannya dikembalikan kepada suami. Nah, ini kasus yang nyata di zaman Rasulullah SAW. Nah, sayang kejadian ini adalah kejadian yang paling akhir. Allah sudah memfirmankan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah sudah memfirmankan hari ini sudah sempurna agama. Jadi Quran tidak turun lagi. Jadi kalau ditanya apakah ada dalil dari Quran masalah khulu, tidak ada. Ya karena Al-Quran sudah terhenti turunnya, baru ada kasus Jamilah dengan Qais bin Tsabit itu. Nah, disinilah bahwa Allah menyampaikan kepada kita ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, bahwa yang namanya laki-laki sekalipun kenere, sekalipun ya cekasan nama jelek, tetap adalah pemimpin keluarganya. Kemudian juga yang kedua, bahwa suami itu adalah pemimpin pendidikan. Sekalipun butut, umpamanya kumisna kandel sebelah, ya, gak laka tinggalin nama godeg dan ngeceblak gitu ya. Tapi tetap adalah pemimpin pendidikan yang akan mendidik istrinya, yang akan membimbing istrinya ke surga itu adalah suami. Ya, tidak boleh istri mengikuti laki-laki yang lain. Umpamanya abade mengikuti si Anu, ya karena tutur katanya baik, segala macamnya bagus. Tidak, tetap yang harus ditiru, dicontoh atau diikuti itu adalah suami. Itu peto ya di dalam Al-Quran itu, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'. Jadi suami adalah pemimpin pendidikan. Ya, karena suami adalah pemimpin keluarga, suami adalah sebagai pemimpin pendidikan. Tidak mungkin di dalam keluarga atau suami marah kepada istrinya, karena istri sebagai amanah dari Allah yang harus dipelihara, yang harus dijaga supaya bisa menghantarkan suami istri itu masuk ke dalam surga Allah. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Begitu Allah firmankan, silakan masuklah ke dalam surga aku, engkau suami dan juga istrimu telah kami siapkan. Ini yang harus kita pikirkan. Jadi bukan permasalahan kudu boga mobil, kudu boga kereta api, harus punya helikopter, punya mobil anu mad peri dan segala macam ya. Nah, itu bukan begitu. Mobil itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Untuk apa mobil? Ya, untuk apa helikopter di hadapan Allah? Ya. Apalagi kalau umpamanya helikopternya diambil dari dana desa. Itu kan saya lihat banyak sekali kasus-kasus ibu-ibu membeli helikopter, membeli mobil anu maral teh, tina naon, tina duit yang tadina harus jadi jalan dipakai itu. Ah, mempengal saya meren duit yang pakai helawai gitu, karena jalan mangke orang nengen di. Nah, itu ya wargi, satu kali lagi, suami adalah pemimpin keluarga. Jadi secara universal, segala galanya adalah dipimpin oleh suami. Bagaimana masalah pendidikan istri? Dipimpin oleh suami. Bagaimana pengajian majlis taklimnya? Adalah seizin suami. Bagaimana masalah rihlahnya? Adalah seizin suami. Dengan suami lah berangkat kemana-mana. Nah, ini yang terbaik. Ya, karena suami sebagai pemimpin pendidikan, maka bahasa yang dipakai oleh suami, lihat Al-Quran. Pertama, wa kulu kaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Tuh, itu yang pertama. Bicara engkau dengan ucapan yang baik, benar dan tepat, mendatangkan kemesraan hidup. Kau bisa sukses dalam menumbuh kembara hidupmu. Nah, ini yang paling pokok di dalam keluarga. Bahasa keluarga harus bahasa yang sadid. Jangan ada bahasa pika keheleun, pika cecebeun. Kau membagi jamotrot baeut gubras gabris gitu mah, wah, eta mah bukan keluarga. Ya. Namanya orang yang sedang kabawa palid, kabawa banjir, kubaras gabris mah ya. Mentang ka dieu jeprut potong, jang mentang ka dieu teu bisa, mentang ka dieu teu bisa. Nah, eta mah keur palid ya. Bukan palid kenyataan. Jadi bukan palid kabawa banjir maksudnya. Nah, kemudian karena permasalahan suami adalah pemimpin keluarga dan juga pemimpin pendidikan, maka seorang suami tadi disebutkan bahasa harus kaulan sadida. Bahasa yang bisa mendatangkan kemesraan hidup. Ya. Nah, jadi istri itu dimanja oleh suami itu ya. Istri itu betul-betul dihargai, mendapatkan prioritas dalam hatinya. Nah, kemudian dengan bahasa yang kaulan hakima, kaulan layina, kaulan ma'rufa, banyak dalam Quran itu. Nah, karena banyak sekali tuntunan di dalam Quran, wargi kembalilah kepada Al-Quran untuk membina keluarga tersebut. Jadi suami harus bersumber dari Al-Quran, dari sunnah, untuk membina istrinya supaya betul-betul pas gitu ya. Jadi nanti tatkala kembali, tatkala mudik ya, itu sudah pas gitu. Nah, kemudian yang kedua, disebabkan karena pemimpin keluarga, maka selain bahasa yang untuk bisa menenangkan keluarga adalah jujur dan benar dalam setiap hal. Nah, ini suami harus jujur, suami harus benar, suami harus adil di dalam segala halnya. Memang wargi ini berat ya. Berat, harus adil suradil gitu ya, namanya adil suradil gitu. Ada partai, memang ada partai adil suradil ada ya, itu. Nah, wayahna jujur ya, terutama jujur kepada Allah. Suami harus jujur kepada Allah ya, dalam kehidupan sehari-hari. Suami jujur kepada Allah. Jam 3 pagi suami mengadu kepada Allah, jujur ya. Ya Allah, istriku dalam keadaan sakit, segera sembuhkan ya Allah. Nah, jujur gitu ya. Ya Allah, istriku butuh duit, ya Allah berikan rezeki yang halal dan thayyibah. Nah, itu diadukan, mengadu kepada Allah selesai sholat witir. Nah, inilah nampakan tingkah laku jujur, jujur kepada Allah. Artinya karena segala-galanya adalah amanah dari Allah, bahwa istri adalah amanah dari Allah, maka kembalikan kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengendali, tidak ada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aina keluarga pakai duit we sana. Sok wargi sanu beunghar pakai duit keluarga. Paling bisa ngukur saminggu. Saminggu duitna beak rek kumaha? Moal bisa melindungi keluarga dengan harta kekayaan. Tapi kalau keluarga dilindungi oleh agama sampai kiamat, itu akan dirasakan betapa hebat dan nyamannya agama itu untuk kehidupan itu. Sok ayeuna pergi kendalikan istriku duit. Moal bisa. Nah, moal bisa kumaha tingali tah istri kan menta pake mali mobil bewere mobilna sawara 7 miliar sok. Meuli mobil anu 7,5 miliar. Hebat pan istri mengendari mobil 7 miliar. Make jalan tol ternyata sisi teuing jalanna kejegruk we nabrak teu anu keur truk, nabrak truk keur eta keur parkir. Tuh pan penyon mobilna teh masih mending lamun mobilna penyon, kumaha lamun istrina nu penyon. Nah, eta mah. Nah, itu duit ya. Duit mah bisa untuk mendatangkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, tidak. Jangan kita bahagia, tenang, tentram dengan duit. Kita harus tenang, tentram dengan ibadah kepada Allah. Jadi banyak ibadah semakin tenang, semakin tentram. Nah, keluarga itu begitu, ya. Jadi keluarga itu adalah ketenangan, ketentramannya itu harus diciptakan dengan ibadat kepada Allah. Bisa tenang, bisa tentram karena suami ibadah, istri ibadah, anak ibadah. Nah, ketenangan itulah yang akan yang disebut dengan keluarga marhamah. Keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Nanti akan meningkat dari marhamah itu adalah keluarga yang mawaddah warahmah. Nah, jadi kalau sudah mawaddah warahmah, maka akan menciptakan lemur, menciptakan kampung, menciptakan negara yang dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Memang kita sulit, keluarga itu paling sulit. Duh, ena sok rekumaha warginya, rekumaha sok erku duit ngalindungna, gitu. Nah, sebab yang namanya suami bertanggung jawab nafkah lahir, nafkah batin. Jadi suami itu aduh, nafkah lahirna, nafkah batinna, lamun aya istri anu sakit. Nah, nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada suami. Hei, istrimu tanggal sekian, jam sekian sakit. Apa yang kamu lakukan terhadap istrimu? Edas, ini diawasi ku malaikat, hati-hati wargi. Teu bisa sagawa ya, ayeuna, ya. Ah, kenapa ada teu katingali, betul. Kupanon istri mah teu katingali, tapi ku mata iman mah kamana ge. Urang teh dideteksi, urang teh diikuti, dituturkeun, diponcongokan, cek bahasa Arabna mah, ya. Nah, bade kumaha? Ya. Jadi bertanggung jawab nafkah lahir, bertanggung jawab nafkah batin. Karena nafkah lahir bertanggung jawab, nah disinilah sang suami berpikir mulai lebih lega lagi bagaimana ngimahan istri. Disebut nanti ngimahan, membikin rumah untuk istri. Ya, nah, sehingga kelak kalau terjadi ada yang meninggal, maka rumah itu biasanya tidak dibagikan waris karena rumah itu adalah disebut adalah ngimahan. Jadi sudah milik istri rumah itu. Nah, itu menurut urup ya. Sok eta mah ku para ulama dikaji, dibahas. Jadi kena ada nafkah lahir, nah itulah rumah yang dibangun oleh suami adalah ngimahan istri. Ya, maknya istri di luar itu nak, gitunya. Nah itu nafkah lahir, kebutuhan-kebutuhan lahir, kebutuhan jasmani istri, ya, dipenuhi oleh sang suami. Cok, tanya laena saha anu di kebon gedang tesan, di kebon dan teh non, di kebon terong teh. Tah, pernah teh ibu dipangmesirkeun bedak ku saroge. Teh saroge meser bedak setengah kilo. Kantenan nu ti bojong entog mah nya, aduh abdi kamari dipangmesirkeun bedak ku saroge teh setengah ton. Hebat bener. Ayah teh istri nu dipangmeserkeun ku suami. Alat kecantikanana nyata bedakna gitu nya, lipstikna. Kamari dipangmeserkeun lipstik segede tiang listrik. Ayah teh kamu kebutuhan. Ari istri harus tampil menarik ya. istri itu harus tampil teka tinggal di tegelis hangat di depan suami itu ya. Tuh, nepika suami berkata, saya tidak akan mencari lagi istri karena ini sudah cukup. Berikan kepuasan kepada suami di rumah, bukan di luar rumah. Ya, subhanallah bihamdihi wa subhanallahal azim. Nah, inilah wargi ya. Kepuasan jasmani tolong diperhatikan oleh para suami. Teruskan pernah ya, ningali suami ningali istri. Nah eta teh si istri teh manyun gitunya si gabeha. Nah, kunaon eta teh? Eta kurang kebutuhan jasmani. Nah, pas ditingali teh behana soe. Nah, ari beha seuri teh beha soe eta teh menta gencal gentina ka suami. Jadi coba perhatikan oleh suami sampai alat-alat dalaman istri itu diperhatikan. Ya. Jadi kalau sekarang karena di dalam keluarga itu ada inti kodu ala nafsi, ya harus memperhatikan diri, memperhatikan suami, memperhatikan istri, memperhatikan keluarga. Saling memperhatikan, maka disinilah sang suami harus menjaga pergaulan yang baik ya dengan istrinya. Jadi bahasa itu dipakai ya supaya lebih tenang ya, lebih nyaman ya, lebih terasanya lebih sip lagi gitu ya. Nah, di kalau sekarang tidak dipakai mau apa ya. Jadi kalau tidak dipakai berarti tidak ada keluarga begitu ya. Kalau tidak dipakai berarti tidak ada suami. Ya, suami itu adalah yang menghargai istrinya lahir dan batinnya itu. Ya. Sehingga istri sudah pasrah ya. Dikatakan pasrah lahir batinnya kepada sang suami. Jadi sudah tidak ada lagi pola-pola pikir yang lain. Jadi tinggal ya mengikuti sampai nanti hari kiamat pun juga akan akan ikut begitu. Nah ya, po oneng di mana di ya itu ya, ikuti suami itu ya. Kata suami joget ah joget we kan bae ya. Poneng ya. Nah, gitu. Nah, kata suami cik atuh senyum dah ngabarakatak gitu. Senyum bukan ngabarakatak. Ya mah ulah eta tah. Nah, jadi Pak Haji Nana ya, suami teh gitu. Jangan sampai ada istri yang sakit oleh suami. Sebab kelak akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Wargi, mari kita sambut sholat subuh dengan iman dan takwa. Mudah-mudahan ya Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Wargi, selamat melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah tentang keluarga di pagi hari ini yang sangat-sangat luar biasa, warga Dahlia. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Yang mau bertanya nanti sesi tanya jawabnya jam 5. Warga Dahlia ya, setelah melaksanakan ibadah sholat subuh. Nah, nanti jangan kemana-mana warga Dahlia, pantengin terus pokoknya obsesi pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami dari jam 4 sampai jam 6 cuma di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: subuh berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Lantas salat 2 rakaat. Maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Rasulullah bersabda, yang sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh

legar lagi. Mangga legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

kita. Ayo pergi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Care.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in Cream.
5: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
12: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus. Obsesi pagi.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik warga Dahlia. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami dari jam 4 sampai jam 6 pagi nanti. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman warga Dahlia. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara warga Dahlia. Jangan lupa nanti hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalaga Bandung, bareng-bareng kita bergoyang bersama Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan masih ada beberapa bintang tamu yang masih dirahasiakan warga Dahlia. Nah, kita kembali lagi ke Obsesi Pagi Dahlia di hari Minggu ini. Minggu pagi, tepatnya tanggal 9 Agustus 2026. Tema pembahasan di pagi hari ini masih tentang keluarga ataupun tentang rumah tangga warga Dahlia. Yang tadi pukul 4 teng, 4 pas gitu ya, ketinggalan tausiahnya. Nah, kita lanjut lagi tausiahnya bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silahkan, Pak Ustadz.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, warga Dahlia. Kita lanjut kembali acara kita selesai melaksanakan ibadat salat subuh. Wargi, tadi sudah kami sampaikan bahwa suami adalah pemimpin keluarga, bahwa suami adalah pemimpin pendidikan, bahwa suami adalah bertanggung jawab nafkah lahir dan batin, bahwa suami harus jujur, benar ya dalam setiap hal. Nah, kemudian suami adalah menjaga pergaulan yang baik. Kemudian suami harus menghilangkan silang sengketa, wargi ya. Nah, wargi Dahlia, sudah barang tentu ini adalah permasalahan yang paling rumit dilaksanakan. Sebab seluruh manusia yang ada di alam jagat raya ini, rumah tanggamu belajar. Belum ada yang sudah bisa itu, karena tidak ada jurusan di dalam, di sekolah itu tidak ada jurusan rumah tangga, tidak ada. Ya, ya, yang adanya pelajaran rumah tangga itu di Majlis Taklim, di Radio Dahlia ada ya. Makanya wargi jangan memindahkan gelombang ya, tiap hari Ahad itu manteng sekolah. Nah, tiap hari juga manteng, tidak ada masalah. Kalaupun umpamanya wargi ingin menghadiri, silakan datang aja ke Dahlia ya. Karena kami membutuhkan sharing dari wargi ya, pengalaman-pengalaman dari wargi, masalah keluarga ya, silakan sampaikan. Saya mau nelpon, datang ke Dahlia, siap, silakan. Dan naon datang ke Dahlia juga ditantang ku kami masuk ya. Datang ke dia sok nyarios di radio-radio urang dialog ya, insyaallah sok san ubade mangga diantos ya. Sharingna diantos pertanyaan-pertanyaanna, diantos kritik-kritiknya, karena masalah keluarga itu belum tentu ya. Nah, di Dahlia mah seperti ini, nah warginya kan belum tentu. Wah, itu mulai beda deh tuh, sok atau wargi nu beda atau kadieu lah gitunya. Nah, obrol ke mangga wargi diberikan waktu masih panjang ini ya untuk wargi berdialog dengan kami. Mangga.
0: Baik, wargi Dahlia yang mau bertanya silakan di WhatsApp 0811-222-1015 ataupun telepon onernya di 73028 dan 7311710 wargi Dahlia. Selamat pagi buat Kang Yayat di Jatinangor, Pak Ustadz. Mudah-mudahan sehat sama Kang Tommy juga. Amin, amin.
1: Amin, ya Allah, ya Rabbal.
0: Dalam rumah tangga, terkadang masalah ekonomi itu menjadi sumber pertengkaran, Pak Ustadz. Nah, bagaimana dalam Islam mengajarkan pasangan menghadapi kesulitan ekonomi? Hatur nuhun, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam keluarga itu ada asas yang perlu kita pahami. Asas keluarga itu ada yang disebut konah ya, artinya menerima apa adanya ya. Konah itu menerima kodo dan kodar Allah, beriman kepada kodo dan kodar Allah, kreatif, dinamis ya, tidak pernah diam, selalu berjuang untuk memperbaiki diri. Nah, ini yang perlu kita pahami di keluarga. Jadi apapun ya kita terima. Sebab kita begitu lahir itu tidak punya apa-apa. Kita disatukan oleh Allah, ditikahkan oleh Allah, ya. Kemudian, nah setelah disatukan ujiannya berat. Ya kenapa? Karena hidup ekonomi itu harus dengan harta kekayaan. Begitu nikah kan belum punya piring, beli piring, masa satu piring berdua wae terus kan. Nah, dapat duit, dah pakai beli senoknya kan gitu kan. Namanya juga bertapa di keluarga. Jangan ujung-ujung gua keluarga tuh ujung langsung jet set gitu ya. Perai kalau hur naik, bukan begitu ya. Tidak, tapi bertahap. Rumah tangga, tangga dengan rumah. Berarti nete taraje lincang hambalan setahap. Malahan ada satu teori yang disebut trial and error dalam keluarga itu ya. Nah, kita satu tahap, tidak sepagodos, tidak satu tujuan, tidak satu arah. Nah, disinilah ada dialog konsep. Karena satu tahap saja sudah tidak sama. Nah, kita dialog konsep. Suami punya konsep apa untuk keluarga? Istri punya konsep apa untuk keluarga? Ya, nah, didialogkan, diadukan dialog itu. Nah, insya Allah nanti ada titik sama antara pendapat istri dan pendapat suami. Inilah yang dibutuhkan dalam keluarga. Berarti nanti pembentukan keluarga betul-betul dibentuk dengan ilmu berdua, ya. Dibentuk dengan baik, ya, sehingga kokohnya keluarga itu karena hasil dari ilmu-ilmu yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Ilmu yang dari suami, ilmu dari istri dipadukan, itulah keluarga. Sehingga nanti perpaduan ilmu inilah yang bisa mendatangkan keluarga yang disebut sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Monggo silakan pergi ya untuk dilanjutkan. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Ustaz. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab ya Kang Yayat di Jani Nangor. Selamat pagi buat seseorang di mana ini, di Cimahi. Izin bertanya Kang Tommy, Pak Ustaz. Kebetulan nah ini pengalaman pribadi. Saya seorang istri dan suami saya pernah 2 tahun lebih menganggur, alhasil tidak ada penghasilan. Tidak ada penghasilan sama sekali. Terus saya kesana kemari mencari pinjaman, Pak Ustaz, buat menghidupi 2 orang anak. Sekarang alhamdulillah sudah 3, Pak Ustaz. Nah, kadang Pak Ustaz dulu ketika suami masih menganggur, saya tuh memang kalau dibilang menerima sih menerima. Tapi tetap Pak Ustaz, hati itu kadang suka kesal alias murukusunu, Pak Ustaz. Kalau misalkan saya seperti itu, Pak Ustadz, kadang hati suka kesal sama suami, apakah saya berdosa nggak, Pak Ustadz? Hatur nuhun.
1: Nah, disinilah ya harus adanya keterbukaan dan gitu dalam keluarga itu kan. Nah, kepada suami itu jangan dianggap orang lain, ya. Suami kepada istri jangan dianggap orang lain. Suami adalah istri itu satu, ya. Jadi harus belak-belakan, belak-nangkarak, belak-nangkuban, gitu kan. Tidak ada yang disumput salindung. Nah, tadi disebut murukusunu dan segala macam, wajar, normal, itu ibu itu normal, ya. Kenapa? Karena semua orang pasti hidup rumah tangga itu dengan harta kekayaan. Ini serba kekurangan, jadi diuji oleh Allah. Sebab suatu ketika ujian bisa lulus, kan. Nah, akibat lulus ujian, maka Allah memberikan yang terbaik. Diberi banyak harta kekayaan untuk ibadat, ya. Diberi bekal oleh Allah itu untuk ibadat, ya. Ingat, harta kekayaan itu bukan untuk pamer, ya. Harta kekayaan yang Allah berikan, apakah dari gaji istri, apakah dari gaji suami, itu adalah untuk ibadat, bukan untuk pamer, ya. Untuk ibadat, insya Allah kalau harta dipakai untuk ibadat, murukusunu itu bakal hilang, ya, itu. tidak ada masalah murukusumo juga. Nah, itu memang satu hal menandakan bahwa kita adalah masih normal hidup itu, ya. Jadi cemburu sosial tatkala suami dalam keadaan tidak berdaya, tidak memiliki harta kekayaan, ya, diuji oleh Allah seperti itu. Tapi tetap sabar, tetap qanaah, itulah ya berhasil nantinya akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, gue yang asik. Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811 222 1015. Yang mau telepon juga boleh di nomor WhatsApp yang sama ataupun di 73028 dan juga 73117710. Pak Ustadz, ini sama siapa nih? Ini sama Teh Dewi di Banjaran. Pak Ustadz, kalau misalkan ada permasalahan, kadang-kadang kan orang tua atau mertua itu suka ada campur tangan alias suka nimbrung, Pak Ustadz punten. Nah, bagaimana Pak Ustadz menurut Islam kalau permasalahan seperti itu atau permasalahan rumah tangga tapi orang tua ataupun mertua suka ikut campur? Hatur nuhun Pak Ustadz.
1: Ya, saya katakan bagus ya. Orang tua ikut campur untuk memanage. Ya, kita ambil ilmunya. Jangan kita masukkan unsur-unsur hasud, unsur-unsur benci ya. Bahwa keluarga itu yang namanya mertua adalah masih sayang kepada kita. Jadi takut nanti keluarga kita rusak, maka mertua masuk di dalamnya, memberikan bimbingan-bimbingan dan arahan. Kita hilangkan jiwa cemburu yang jelek, ya. Kita ambil jiwa-jiwa yang kita positive thinking saja, ya. Nah, nanti ilmunya kita ambil, setelah ilmunya kita ambil, yang baiknya kita ambil, maka nanti keluarga akan lebih berkualitas lagi, ya. Nah, kalau kita mau ngambil kecemburuan datang, nah naonan teh pake jeung ikut-ikutan, muncullah benci. Nah, benci ini yang dilarang, tidak boleh ada kebencian. Apalagi membenci orang tua, tidak boleh, ya. Nah, yang namanya mertua itu kan orang tua, ya. Nah, ayah bunda sendiri itu yang namanya mertua itu. Jangan dianggap itu mertua, jangan. Ya. Itu adalah kanyaah kadede mertua supaya keluarga kita jangan rusak. Diambil yang bagus, yang bagusnya ya. Jadi kita positive thinking, ambil yang bagusnya, yang baiknya. Nah, tatkala dialog konsepnya, dialog idenya yang baiknya diambil. Sehingga nanti kita akan berkualitas keluarga itu. Demikian.
0: Baik, terima kasih. Kadang-kadang kan kalau misalkan ada permasalahan di rumah tangga terus mertua atau orang tua ikut campur, kadang-kadang suka ada ini juga Pak, ada yang langsung minggat gitu, maksudnya ah liar gitu Pak gitu, ah mending kene misah heula gitu, ada yang kayak gitu Pak ya.
1: Nah, itu imannya masih iman gitu ya. Iman itu kalau imannya yang lurus, yang istiqomah, ada mertua datang itu diterima. Mama kedah kumah abdi, sok apa kedah kumah abdi. Nah, mama dan papa itu memberikan saran, memberikan solusi. Nah, kita nanti terima yang baiknya ya. Kemudian kita amalkan yang baiknya. Nah, tidak mungkin orang tua akan menjerumuskan kepada hal yang jelek ya. Nah, kalaupun pemanya hati kita berontak, tidak menerima, jangan di depan orang tua kita berontaknya. Biar nanti setelah orang tua tidak ada, nanti kita dengan suami berdialog. Yang ini tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh kita. Nah, kita ambil yang inovatifnya saja gitu ya. Nah, kita adalah demokrasi saja gitu ya. Menerima saran, pesan dari orang lain nih, supaya apa? Supaya keluarga berkualitas ya. Jangan sampai kita tidak bisa membina rumah tangga sendirian, tidak bisa ya. Sebab di sini dijelaskan bahwa kiamiah atau kemandirian keluarga itu tidak bisa dibentuk sendiri, tidak bisa. Yang disebut keluarga yang mandiri itu kalau sudah orang-orang lain ikut campur tapi kelihatannya tetap istiqomah. Nah, gitu ya. Jadi artinya tidak membutuhkan saran yang banyak, tidak butuh bantuan yang banyak, karena keluarga sendiri, anggota keluarga sendiri sudah mampu membentuknya. Nah ini kalau keluarga bisa menerima dari seluruh ilmu yang disampaikan oleh siapapun. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Kang, siapa nih, Kang Dasep dari Ciwidey. Izin bertanya Pak Ustadz, punten di luar tema. Abdi teh kantos ngagadekeun emas Pak Ustadz kata tanggi itu ta. Tapi ku tatanggi teh emasna diical pas bade ku abdi ditebus teh Pak Ustadznya. Emas teh diical ta Pak Ustadz ku tatanggi teh. Upami kajantanan sapertos kitu eta termasuk dosa besar atawa napi kriminal? Hatur nuhun Pak Ustadz.
1: Ya, kalau emasnya bisa diambil lagi mah tidak ada masalah. Tidak termasuk kriminal, bukan satu delik kriminal insyaallah. Nah, kalau yang namanya digadaikan itu kan kalau diserahkan emasnya kan begitu ya. Nah, harusnya tidak seperti itu kan. Kalau kita ngagadaikan emas, emasnya pasti ada kan begitu. Nah, kenapa? Karena kita kan akan menebusnya nanti begitu ya. Nah, pas ditebus emasnya tidak ada. Nah, ini adalah satu delik pelanggaran perjanjian yang kita waktu akadnya itu kan tidak begitu. Yeah. Nah, kalau nanti kita akan mengajukan menjadi delik ya dari pengaduan ya masuk pada pidana nantinya ya. Kenapa? Karena itu adalah penggelapan dari harta kekayaan milik orang lain ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat siapa nih, Pak Ustadz punten upami caroge seur artos tapi istri mah teterang yen caroge teh seur artos tapi pami kanusana sosok nambutkeun Pak Ustadz kumaha pami nu kitu caroge teh ta?
1: Oh, hebat ya, suami jadi bangker gitu ya. Jadi bangker suami itu.
0: Tapi istrinya terang gitu.
1: Oh, jadi bangkerok gitu kan.
0: Bangkerok.
1: Bangkerok mah jadi kerak entanya, kerak liwatnya.
0: Kerak liwat itu raos atau itu.
1: Iya. Suami itu semacam-macamnya. Ini jadi bangkerok, jadi naon deh, martabak. Nah, itu. Nah, itu perlu ada teguran dari istri. Nah, makanya di sini modal dari suami, modalnya keluarga, ya, Ali Imran 159. Nunaruskan desa, nah, modalnya 159 Ali Imran. Pertama, pabima rahmati minallah kilintalahum. Kasih sayang, jadi tetep suami kanya kadede dede ting nyating caroge loba duit kok diinjem-injem gitu kan. Nah, akhirnya apakah itu diminjemkan jadi renten atau tidak? Nah, jangan ada dalam hati istri keheul. Nah, kumaha pasyawir hubil amri saur Allah, ajak musyawarah ya, sok dialog kenjing suami jeung istri. Yen kiki tuan teteh menang, gitu ya. Sok kelamun ge. Tah ayeuna yang orang yang bisa menengahinya ambil orang yang ketiga, pihak ketiga yang dewasa ya. Untuk memberikan advis, saran supaya baik gitu ya. Nah, kalau umpamanya ditekel sendiri juga bisa, tidak ada masalah, artinya hentikan pinjam meminjam uang itu ya, sebab ini bukan bangkrok begitu ya. Lamun bangkrok mah wangah eta mah teh masalah, sebab di suatu ketika bisa rusak binasa karena tidak ada manajemennya kan. Nah, jadi bangkrok tapi manajemen dapur, bukan manajemen bang. Aduh, akhirnya teh jadi kekara seminggu geus bangkruet.
0: Bangkruet.
1: Ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Silakan yang mau telepon di 0811-222-1015 ataupun di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Coba ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Mangga, Bu.
2: Ya. Tapi itu hamba
0: mangga.
2: Mana yang harus
1: mangga koma-koma.
2: Masalah rumah kita alhamdulillah. Ya masalah materi. Kan kumaha caranya ini? Diajak ibadah temenis. Tak upamai abdi angkat-angkatan ngawas. Ngajuru nanya-nanya terus ngajemput ngajajak tak gaya nanawin lah masalah dan upamnya dina ayah masalah ngecek-cokan punya sok diungkap gitu ngeri dana yang ada kuah masalah gitu patut tak aku maaf Pak Ustaz.
0: Enggak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, untuk ibu hamba Allah ya di Gede Bage, subhanallah ya, sudah hebat begitu rumah tangganya ya. Saya katakan sudah hebat. Artinya suami mengizinkan ibu untuk masuk di majlis taklim. Jadi artinya untuk mendapatkan multisayan atau ilmu dari majlis taklim gitu kan. Kemudian diantar, kemudian dijemput. Waduh, begitu hebatnya. Nah, disinilah harus ada ilmu yang sangat baik ilmunya itu bagaimana untuk menghargai suami, karena suami jelas antar jemput itu adalah bagus, tapi ilmunya untuk menyambut ilmu yang ada di ibu. Jadi ilmu yang ada di ibu belum bisa dijemput oleh ilmu yang ada di hati suami. Nah, kalau itu ilmunya sudah sama, tidak mungkin akan terjadi paradok, tidak mungkin akan terjadi pertengkaran, karena ilmu yang dimiliki istri dengan ilmu yang dimiliki suami adalah sama. Nah, jadi ini belum ada kesamaan, maka di sini dipasanglah kesabaran, dipasanglah ketawakalan, sehingga insya Allah satu ketika ilmu itu akan sama antara suami, antara istri. Jadi artinya akan sejalan lah gitu ya. Jadi kalau sama mah tidak mungkin, tapi akan sejalan lah gitu. Sehingga nanti dalam sejalan ini, keserasian ini yang disebut dengan yang sakinah itu sejalan disebutnya. Arti dari sakinah itu adalah serasi atau sejalan. Nah, mudah-mudahan nanti ibu bertahap ya, bertahap. Nah, tatkala ada sesuatu kemudian diungkap kekeliruan, kesalahan, tidak ada masalah. Tidak masalah. Untuk apa? Untuk mengingat bahwa itu adalah perbuatan, itu adalah perjuangan yang berat ya. Sehingga kita betul akan mensyukuri perjuangan-perjuangan itu ya. Ibu diantar oleh suami ke majlis taklim, syukuri, itu namanya adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu dijemput dari majlis taklim, itu juga kita syukuri ya. Nah, syukurnya bagaimana? Nah, al-itirafu tahu diri nanti kepada suami. Nah, bagaimana pelayanan ibu terhadap suami akan meningkat ya, insya Allah. Demikian.
0: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, yang pastinya masih di Obsesi Pagi Dahlia. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman sampai jam 6 pagi nanti. Selamat pagi buat hamba Allah. Izin bertanya Pak Ustaz, kalau kita ngebiayain anak sekolah itu termasuk kewajiban atau termasuk ibadah? Sedangkan itu kan tugasnya seorang ayah. Saya adalah seorang istri, Pak Ustaz, hatur nuhun.
1: Ya, kalau seorang ayah dengan seorang istri itu sama. Biaya sekolah itu sama ya. Jangan dipisah-pisahkan. Kalau dipisah-pisahkan itulah yang bisa mendatangkan permasalahan rumit, tidak akan sampai selesai sampai kiamat. Ya, kenapa? Ya, karena ada kan di rumah tangga yang mengatakan bahwa ini mah uang mama, ada gaji mama, itu mah uang papa, ada gaji papa. Jadi di rumah tangga teh siga di warung gitunya. Nah, sika di warung jual beli melinan, beli surabi gitu kan. Nah, di warung tuh beli surabi wae gitu. Nah, di rumah tangga tuh bukan begitu. Harta istri, harta suami itu adalah harta rumah tangga, harta keluarga ya. bukan dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah jadi sih gak di warung gitunya. Nah, jangan seperti itu ya. Ingat wargi bahwa keluarga itu adalah satu ya. Jangan sampai dipisah-pisah-pisah akhirnya apa manfaatnya dipisah-pisah? Dipisah-pisah kalau untuk infak sedekah, hibah zakat dan wakaf silakan. Tidak ada masalah ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Selamat pagi buat Pak Mutar di Cicaheum. Pak Ustadz Kang Tommy badai tumaros. Upami abdi lepat tentunya. Upami ngado ate sokia muda mugia diri abdi. Wargi-wargi abdi husnul khotimah. Itu pemirsa atau sholatnya gak doa gitu ya Pak Ustadz. Kira-kira lepat tuh Pak Ustadz pemirsa gitu.
1: Saya gitu enggak daya masalah ya. Dengan tenan pome doa no biasa daya dina surat Al-Qur'an mak itu kan. Rabbana hab lana min aswasina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu lebih bagus kalau terus didawamkan. Atau umpamanya membaca Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa ftah lana fa innaka khairul fatihin. Itu juga bagus, silakan ya. Doa itu juga bagus. Semuanya tidak ada doa yang jelek ya. Demikian.
0: Baik. Ke pertanyaan berikutnya yang udah masuk di 0811-222-1015. Ada siapa nih? Punten Pak Ustaz badai tumaros tentang istri. Lolosnya. Tentang istri anu dikantunkan kucarogena nuju masa idah tilusasi plus 10 dinten tekengin keluar di bumi. Nah,
1: opat sasi 10 dinten.
0: Nah, opat sasi 10 dinten. Anu jantan pertarosan kumaha upami nu jantan istri keluar di bumi. Teras kumaha upami nu jantan istri keluar di bumi kanggo ngurus-ngurus ras-ras sapertos taspen bang lajeng ka pasar. Margi terus teu aya persediaan kanggo tuang, kanggo keluargi, kanggo murang kali. Silaturahmi sareng keluarga. Nah, hajenten dosa tuh pamik kitu Pak Ustaz.
1: Idah itu menunggu istibro. Istibro itu kesucian rahim. Ya, 4 bulan 10 hari ditunggu bilih masih kene aya nog dina rahimna. Tah kitu. Artinya ditunggu 4 bulan 10 hari istibronya bersihnya jangan dulu beger. Gitu selama 4 bulan 10 hari. Jangan dulu nikah sebelum 4 bulan 10 hari. Begitu. Adapun ke pasar meser beas kan kebutuhan ya, kebutuhan fisik material itu mah. Adapun ke pasar meser cai aqua itu kan kebutuhan ya. Tidak ada masalah ya. Silakan. Yang tidak boleh 4 bulan 10 hari teh beger deui. Bete ngebeg-beg, bujur ngejeger gitu. Ngebekok gitu. Nah, siga bekok kali gitu mah nya. Siga bekok teh naon duh ieu teh saya angin munapeknya gitu. Karena bekok angin munapek teh. Teterang sanu ngaluarkeunana. Nah, jadi kan kitu nu beger mah katingleut teh duaan we bebarengan gitu kan. Nah, anjeunna mah duana na enak we siga bekok ngebekok pos-pos ngebekoknya enak ari dungangseu mah kan bau gitu. Nah, anu duana ge pan kitu teh nu ningali maneh sareukseuk kitu nya. Nah, ari nu jenisna mah aduh senang we tenang gitu. Nah, itu namanya keur beger ya. Demikian.
0: Baik, ya. Terima kasih, Mas. Silakan yang mau telepon di 0811-222-1015 ataupun di 73028 dan juga 7311710. Coba ada siapa kita angkatin dulu nih. Halo, assalamualaikum.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Damang, Pak Tommy Damang.
1: Alhamdulillah.
3: Pak Tommy. Amri senang kemari penak sarang Umi di ditu di alun-alun alhamdulillah.
1: Sehat.
3: Hayang amri nuju ieu partigo kemari manjeun konsulti dokter.
1: Nah, teu make.
3: Di doana ti pan.
1: Dibuang partigo mari eut aduh puyeung.
3: Kukurilingan.
1: Kada dibuang kitu mah.
3: Umi ada ramang sadayana
1: Roji. Insyaallah, insyaallah sehat, insyaallah.
3: Eta padana roskeun abdi teh. Eta upami eta putrana sok salat, ibu nante kumaha nya kok aja teh teh abdi teh ngaroskeun. Kedah kumaha nya?
1: Da kada dicangcang we eta mah. Digusur ibu na tara salat mah.
3: Oh, susah tari ibu nama hari putrana gara-gara toy sarolatna upami ibu nante susah kumahanya.
1: Ah, diajak ku putra putrina diabringke gitu ya. Ayo mama gara sholat nganyak genjering ke masjid diabringke ibu nate barina bahan genjering pan langsung sholat. Nah naon margina antri mama bade ngawitan sholat kadariu kadariu udah digoreng dadakan enak betul tahu tahu sama tahu bulat
0: bulat itu eh ke mana tuh ayah itu sinyal apa ngintan tak kirang saya itu
1: pada caketnya tidinya
0: di mana gitu pak
1: nah jalan Banteng Dalam
0: ah tuh caket ya sinyal lah kirang saya pengintan tak terus ayah tuh iya nak telepon lagi
1: eta mah ketinggalna sinyalna ada mana tidak jerusep ya antena antena. Jadi Bu Haji ya cobilah dikerja sama sareng putra putrina ya tangke diajakan eta teh izin bade ka masjidna bade salat berjamaah teh izin. Nah upami kitu mah sareng putra putrina sareng masyarakatna disamper insyaallah yuk gitu. Nah, model taraweh lah gitu ya. Bu Haji model taraweh gitu. Taraweh kan sok sini samper ya. Nah disamper aduh yuk nyanak leput, yuk nyanak comro, yuk nyanak wajit kan. Nah yuk cahina cahit kopi, tapi di taraweh tepan gitu. Ngabring resep taraweh, aduh ya. Tah ciptakan model gitu dina sadidin tenoge sholat berjamaah teh. Duh subhanallah ya. Tempo mitos gitu ngabring ka masjid sholat berjamaah duhurna asarna maghribna nu lima waktu we insyaallah eta tempat moal kasareng ku wabah penyakit ya demikian.
0: Baik masih di 101.5 Dahlia FM Bandung yang asik-asik masih di obsesi pagi Dahlia obrolan seputar syariat islami. Ada pertanyaan lagi dari Bu Mimin di Sagala Herang, Pak Ustadz. Salam kenal Kang Tommy, Pak Ustadz. Salam kenal kembali.
1: Kenal, mohon.
0: Bade ayah pertarosan seorang teh bagaimana seorang suami menyikapi ketika penghasilan istrinya itu lebih besar daripada penghasilan istrinya. Hatur nuhun Pak Ustadz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikapnya sikap sempurna. Jadi uang suami, uang istri dipakai ibadah. Itu sikapnya ya. Kalau uang istri tidak dipakai ibadah, maka akan hancur binasa di payungan Allah. Artinya siksaan akan lebih gede gitu kan. Nah kuma siksaan lebih gede. Sebab kesombongan nanti akan muncul. Akibatnya ya, sang suami bade ngadidik istri itu tidak bisa. Sebab baiknya loba duitnya gitu ya. Nah jadi ya, sikapnya sang suami mengarahkan istrinya, istri juga menerima pengarahan bahwa duit yang dihasilkan oleh istri itu dipakai ibadah ya, supaya mendapatkan bagian surga Jannatul Naim. Kalau tidak dipakai ibadah, kekal di dalam nerakanya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, demikian.
0: Baik, selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja pantang di 101.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Mangga, Pak, mangga.
4: Sareng Kang Uus.
0: Mangga,
4: Kang Uus.
1: Koma-koma Kang Uus.
4: Abdi bade naros.
1: Mangga.
4: Abdi kan sok salat, ari tos sok maca wirid. Teras diteraskan karena naon teh maca solawat sareng istighfar eta hukumna kumaha Pak Ustaz? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantosan
1: wal. Mangga. bangga untuk Kang Uus.
0: Kang Uus,
1: aduh, saya pisannya beres sholat terus wirid anu baca istighfar tilu kali tiganya, kemudian membaca tasbih subhanallah tadatewetetetin 33, baca tahmid alhamdulillah 33 kali ya, baca takbir 33 kali ya. Nah, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah itu ya. Kemudian membaca sholawat. Nah, kemudian membacakan doa-doa di papai. Kalau memang ada waktu silakan. Itu bagus sekali ya. Jadi Kang Uus bagus sekali, silakan ya. Nah, umpamanya mau ditambah doa untuk orang tua diperbanyak, boleh silakan. Itu bagus sekali ya. Atau mendoakan istri, mendoakan putra putri, mendoakan siapa saja, karena berdoa itu akan mendapatkan pahala ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ada lagi yang bertanya di 0811 222 1015. Seseorang tidak mau disebutkan namanya. Pak Ustaz, selamat pagi. Kang Tommy, selamat pagi. Selamat pagi juga.
1: Pagi, koma.
0: Pak Ustaz, saya seorang istri. Suami saya itu sering banget bermain judi online di HP-nya. Nah, padahal Pak Ustaz ya, padahal penghasilannya itu dari saya, Pak Ustaz. Nah, selalu suami itu marah-marah, suka minta uang buat main judi online. Kadang-kadang kesel juga, pengen marah, Pak Ustaz, tapi takut dosa. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak Ustaz, saya harus bagaimana menyikapi suami yang suka main judi online? Apakah harus dikapolisikan? Atau Nabi kumaha, Pak Ustaz, datur no.

0: memberikan uang kepada suami untuk mayar judi, hukumnya haram. Hmm. Ya, maka kena haram, jadi tidak manfaat istri itu mendapatkan duit itu, ya. Nah, jadi bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan siksaan nanti dari Allah. Hentikan, jangan memberi lagi uang kepada sang suami. Nah, suami marah, istri ngomong, upami ti dianggo judi mah bade dipasihan. Lantaran dipakai judi, maka abdi mah lebih baik dipakai meser seblak gitu kan. Seblak mah kan ayeuna pasang judi sabara 500.000, sabara seblak 500.000 karena sabara
1: cara mangkok mah ya.
0: Oh iya. Sapanciun. Kan wareg jeung kita mabok. Mabok naon, Bu? Mabok seblak. Langsung mah seseblakan bae gitu. Jadi satu kali lagi, haram memberikan biaya untuk melaksanakan judi, mau online mau tidak online, judi itu hukumnya haram. Ya, demikian.
1: Sama saja warga Dahlia mau online ataupun tidak online, yang namanya judi adalah haram. Itu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bade tumaros upami caroge ieu alim usaha tengimutan masa depan kula wargi gitu tanya. Aing ngaos mah tiap dinten gitu tah mendingkeun diri we nyalira gitu, tidak peduli sama anak istri gitu tah Pak Ustadz. Ini karena tuang ge henteu gitu tah. Dipasihan oh tuang oge. Dipasihan ku wargi istrina gitu kanggo tuang eta kumaha Pak Ustaz paminuh kitu caroge teh.
0: Oh jadi geus matinya suami sudah mati hatinya. Ya. Nah itu yang disebut jadi imannya sudah tumpul, hatinya sudah mati. Nah karena hatinya sudah mati maka perlu dihidupkan kembali. Ari baheula mah menaya jangan anom karena itu ditalkin cenah kitu teh. Nah maka oleh di segala sebab seperti itu penyakitnya adalah sudah jelas ya, penyakitnya adalah tidak mau beramal soleh untuk masuk ke dalam surga. Nah perlu ada pihak ketiga yang mengingatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pendidikan kepada kita. Amalu ala makanatikum ini amilun, kata Allah kan begitu. Garawe mana garawe, garawe, garawe kan soal gitu. Kami akan membalas dari gawe-gawe kalian intinya. Jadi lamun ti gawe mah moal menang balasan ti Allah, moal menang ganjaran ti Allah, sarta moal menang rezeki di dunia. Nah insyaallah pihak ketiga yang bisa mengingatkan bagi bapak-bapak yang sudah mati hati seperti itu, apakah kudu disunut bujurna kuntung rokok gitu ya, apakah bagaimana, ya itu harusnya dikumpulkan di keluarga. Sebab kalau tidak dikumpulkan di keluarga itu tidak akan ada cek bahasa Arab mah teboga kaera gitu kan. Ku Allah dipaparin segala rupa, tapi dipaparin amanah ku Allah te diamalkan ya, kempel bapak dikumpulkan, terus dikumpulkan baru ada musyawarah ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ke pertanyaan berikutnya udah masuk di 0811-222-1015, mungkin ini pertanyaan terakhir di pagi hari ini. Pak Ustadz, kalau misalkan mana nih, oh ini, kalau misalkan komunikasi yang kurang lancar antara suami dan istri, Pak Ustadz, kadang-kadang kalau pulang kerja kita tuh sibuk sama HP masing-masing, Pak Ustadz ya. Nah, yeah. Seberapa penting komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga? Hatur nuhun, Pak Ustadz, Kang Tommy, Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
0: Ya, yeah, yang ditanya bagaimana menjaga keharmonisan, tidak ada batasannya, ya. Antara suami istri itu tidak ada batasannya. Ya, batasannya karena selama itu halal lakukan ya. Antara suami istri itu perbuatan yang halal lakukan itu ya. Ya, terutama tolong bahasa yang paling bagus ya dilisankan oleh istri, dilisankan oleh suami. Di keluarga itu diawali dengan bahasa yang sangat indah, yang sangat baik ya.

0: Jadi kalau sekarang bahasa di rumah tangga bahasa yang sangat baik, maka menandakan bahwa keluarga itu adalah langsung saja lapis surgaun gitu ya. Nah, ayana panggilan suami ke istri apa? Nah, mun manggilna pono manehna kan gitu kan. Manehna minta cai, kapan langsung si istri teh ngajawab ka suamina, ya komunikasina bagus sih ya. Ya kada dia minta cai. Nah, cek istri teh, istri ngajawab, cokor teh kusian teu boga cokor. Tuh ya. Eta kan bagus komunikasina teh. Tapi teteh jang di mana? Di Banten mah bagus teteh bahasa teh gitu ya. Tapi yang di Bandung mah tuh dapetnya gitu ya. Sopan teuingnya. Sopan teuing di Bandung mah gitu ya. Cokot teh kusian atau boga cokor gitu kan. Gitu. Nah, terus umpamanya kita panggil sang suami, panggil istri kan di urang mah sok jauh bebek pan nya, bebek naon?
1: Bebeb ya.
0: Bebek gitu nya. Eta manggil suami jadi bebek itu kumaha nya. Suami dipanggil bebek asa karunya gitu nya. Nah, jadi coba waqulu qaulan sadida yusli lakum a'malakum. Itu saja satu. Bahasa yang baik, benar, tepat dan mendatangkan kemesraan. Nah, ini yang bagus. Cek suami teh yang ibadat yuk. Nah, cek istrinya kumaha? Yuk. Gitu kan? Ya gitu kan. Arino goreng mana? Ibadah yuk. Nyok si aing mah orang mandi lagi tiris ya, orang mandi lagi tiris ya, mung ya. Ya teman deketan aing si bobo belenok. Loh kan. An gitu teteh. Nah, jadi insyaallah keharmonisan keluarga harus dijaga dengan bahasa ya. Kedua, nah jangan sampai ada istri yang melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh suami. Begitu juga sebaliknya, jangan ada suami yang melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh istrinya ya. Nah, demikian sementara.
1: Baik ya. Panggilan suami kepada istri bebe, panggilan istri kepada suami soang gitu.
0: Iya, itu ya. Atau entog.
1: Aduh, enggak kerasa waktunya udah jam 6 pagi, Pak Ustaz ya. Ada kesimpulan atau nasihat buat kita semua Pak Ustaz di pagi hari ini?
0: Ya, wargi dahlia, subhanallah ya, karena kita semuanya keluarga itu sedang belajar ya. Mari kita amalkan ya, katratan-katratan sedikit-sedikit kita amalkan ya. Kita jangan malu melakukan kebaikan dan kebenaran ya. Insya Allah kalau kita memulai ya kebaikan kebenaran dilakukan sekalipun sedikit-sedikit, tidak terasa nantinya kita akan ada di dalam kebaikan dan kebenaran, sehingga kita benar-benar berada di dalam koridor kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yuk wargi kita amalkan ya. Nah, karena keluarga itu ya saya sendiri masih belajar gitu ya. Berkeluarga itu. Nah, makanya kami sering minta, yuk wargi siapa yang mau sharing. Nah, wargi yang punya ilmu ayo sampaikan. Nah, itu jadi tantang kan wargi setiap hari Ahad deh. Sok wargi bade ka dieu mangga ari ditelepon kan mahalnya. Yeah. Telepon di rumah maning ka dieu silaturahim kan enak ya. Di dieu mah aya kopi herang, tuh tinggal aya wajit bodas di dieu mah aduh hebat ya. Di Dahlia mah kumplit makanan oge okay, ya. Insyaallah canak ti wargi kan kumplit nangge gitu. Insyaallah. Nah, mudah-mudahan wargi kami ajak tantang oleh kami. Yuk, tiap hari Ahad, wargi dituntut datang ke Radio Dahlia untuk menyampaikan ilmunya. Saya mah punya ngankur sakieu, sok bacakan ke di Dahlia sambil silaturahim. Nukenging ganyarana silaturahim ageng pisan, ya insya Allah. Nah, mudah-mudahan wargi kita niat untuk berbuat baik, kita untuk bersama, dan juga mudah-mudahan kita diberi umur panjang penuh barokah. Semua wargi dimanapun wargi, perniagaan wargi dikucuri barokah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan wargi dari para sesepuh orang, orang tua orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah lebih duluan, ditempatkan oleh Allah di surga Allah Jannatul Naim, diampuni semua dosa-dosanya dan juga mendapatkan yang paling baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun juga sebagai kader umat, kader bangsa yang akan melanjutkannya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa aftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razikin wahdina wa nazzina minal qawmil kafirin rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Wargi Dahlia yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Ada Mama Lilis juga, terima kasih. Ada Teh Tatin Karyati, ada Teh Sri di Katapang. Aduh maaf banget, pertanyaannya gak bisa dibacain ya karena waktunya sudah habis. Teh Sri, Heri Kang Heri di Pasco juga, Mama Irma Haturnun, Teh Isugi, Bu Teti di Munjul, mudah-mudahan sehat luar biasa ya. Ada Kang Amas juga, Ibu Kahyati, Kang Aher juga di Gunung Puntang. Ada Bunda Tiara juga, terima kasih banyak. Ada Teh Fitria juga, Haturnuhun, Teh Lidi Padalarang, Ibu Enjoy, Haturnuhun, Teh Neni Sartiga juga, Ibu Cicin. Kang Iman di Riung Bandung juga, terima kasih banyak sudah gabung. Ada Bunda Iswari, Bu Incum di Majalaya juga, Teh Siti Nurmalia, Teh Ayi Rosita juga, Haturnun, Bu Hajah Iyum juga, terima kasih banyak. Maaf pertanyaannya gak sempat dibacain gitu ya, karena waktunya memang udah mau habis juga. Terus ada seseorang juga, terima kasih banyak sudah bergabung, Kang Ujang, Ibu Nani Soreang juga, Haturnuhun. Terima kasih banyak Wargi Dahlia, insya Allah minggu depan kita bertemu kembali dari hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam. Itu punya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prungah, go-go-go, goyah.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi akan ada Godain Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang dan penyiar yang bikin

kampanye on airnya di lapangan Brigif Cimahi. Jadi buat warga Dahlia yang pengen langsung ketemu sama kita berdua, oh gelis. Langsung aja datang warga Dahlia ke jalan ke lapangan Brigif Cimahi. Kita seru-seruan bareng bersama Gary juga warga Dahlia ya. Jadi buat warga Dahlia pengen nyobain juga, boleh langsung aja datang ke sini.

lebar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Care.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in Cream.
5: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
10: Roma Herbal aja dulu.
11: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
1: Komiks Herbal.
12: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
13: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
14: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
15: Dahlia FM.
16: Bandung Goyang. Asik.

0: Asik-asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara warga Dahlia. Ingat kosongin jadwal hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalaga Bandung warga Dahlia. Bareng-bareng kita bergoyang bersama alam Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun. Ada Ayu Ting Ting juga. Ada Wepersik, Republik, Charlie Setiaben. Dan juga masih banyak bintang tamu yang masih dirahasiakan. Kira-kira bakal ada siapa ya warga Dahlia? Penasaran kan? Jangan lupa pentingin terus Radio DLFM Bandungnya warga Dahlia ya. Sekarang Sasar lagi ada di Brigip Cimahi. Jadi buat warga Dahlia nih yang ada di sekitaran Brigip ya, yang ada di Cimahi, yang ada di pasar antri, langsung aja merapat ke sini. Kita seru-seruan bareng warga Dahlia yang mau goyang-goyang, yang mau request langgam, boleh langsung aja datang ke sini. Dan hari ini juga nih warga Dahlia San-san ya, ditemenin sama Gary. San-san sekarang lagi ada di posko Pawang Lapar nih warga Dahlia. Pokoknya nih Brigip Cimahi hari ini dibikin wangi Gary roti banget warga Dahlia. Selain itu dengan resep baru Gary roti ini lebih lembut warga Dahlia. Dan rasanya lebih enak, isi coklatnya juga ini lebih lumer warga Dahlia. Pas banget buat sarapan atau buat ganja lapar pas lagi sibuk ya. Harganya juga ini ramah di kantong, cuman 2.000-an aja warga Dahlia. Nah buat warga Dahlia nih yang ada di sekitaran Brigip Cimahi, mending langsung aja mampir ke sini aja ya. Kebut Gary Roti, ada sampling gratis juga. Lapar, waktunya Gary, Gary Roti, resep baru warga Dahlia. Yang lagi nonton di live TikTok, at 1015 Dahlia FM. Selamat pagi buat Irma Yanti. Hai, kamana Putri Barbie? Putri Barbie nuju dangdos heula. Putri Barbie kan mau jadi KOL ya. Terus juga ada siapa lagi nih misterius? San-san hayang Gary Roti. Kadieu atuh di dunya teh. Yeuh, buru ayo sini warga Dahlia. Ada Siti Siti Uzumaki. Terus juga ada Nai. Hai Nai. Terus juga selamat pagi ini buat Rini Otik. Ada Teri Fashion, Sasan di mana? Sekarang Sasan lagi ada di Brigip Cimahi. Yuk langsung aja buat warga Dahlia yang ada di sekitaran Brigip Cimahi, langsung aja datang warga Dahlia. Gusti Kernaun, biasa we, ya. Kritik Gembrang. Ika Supartika. Hai Sasan, hai Ika. Pagi Sasan Pangandaran hadir. Halo Teh Cici, selamat pagi Teh Cici. Aduh, selamat pagi, salam dari Bandung ya. Ada juga assalamualaikum Mas Sansan. Pagi menyapa Irah Badai Kacipare, insya Allah kayaknya Mas Sansan meni kulimis. Boro iya kadaria teh ini didinya teh nutung so kulimis. Kermakan yang mangsa geus tangtu ya. Wargi kita angkat telepon 73028 73110.
1: Kadia wargi, kadia engal, kadia.
0: Tuh ada Putri Barbie wargi Dahlia. Kita angkatin telepon di 73028 73110. Lain bandar pohonon. Oh godain Dahlia. Nah, eta ya geus aya jingle eta Mas Tomo sadar de nyate.
2: Sadar ieu.
0: Danu. Keur naon ieu?
2: Kan menuju ka dinya ieu.
0: Oh, Mas, si awas mun teu ka dia sia,
1: cing dokter. Buru ka dia Danu.
2: Kapan hayang roti gratis, Lin?
1: Ka dia sia ulah poho babawaan nya.
0: Bawa awak.
1: Mau masalah. Oh, Mas, kan ulah mau masalah Danu.
2: Kumaha we si gemoy ieu?
0: Amit amit ya, aku mah terbebas dari masalah.
1: Tertata.
0: Siap, langsung aja Danu digoyang asik.

0: putih, Arnon Ere putih, Rimbun Atiara, Etina Gojuri, Rocky Mas Tanto, Isi Mas Santi Kopo, Eri Pasko, Eri Tibiru, Pari Demasa, Om Isiko, Abanet, Tanopa Neneng Jepret, Ain Sugi, Mampir, Jalai, Pangri Pedalarang, Duai, Dewi Jauh, Dua, Jauh, Jura, Buta Timun, Jumai, Pekwa, Pengnya, Timan, Mama Jodha, Kang Arin, Ada, Lora, Bu Enjoy, Bu Nadina, Mama Lina, Mama Lilit, Mama Sri Acong, Dato Akibar, Erni, Adi, Rikiti, Mam Soja, Mang Irin, Ratu One, Ani, Siki Honje,
1: terus Lisi Jiran,
0: Ama, Nena, Gocin, Kanggo, Wargi Dahlia Sadayana.
1: Siapa turun Panteng Radio?
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak lengan jadalnya perukang gue goyang.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lengan goyang.
1: Di belakangnya Dado, satu lagi ada siapa lagi nih Wargi Dahlia. Halo, godain Dahlia.
3: Asik
1: atuh.
3: Perukang gue goyang.
1: Sama siapa di mana?
3: Kang Hedet Lagadar.
1: Kang Hedet?
3: Lagadar.
1: Kang Hedet. Apa kabar Kang Hedet?
2: Kang Hedet kali ya tuh Kang Hedet, dia tinggal di dekat ya. Kan dia kabrikip Cimahi.
1: Emang Lagadar teh Cimahi?
2: Nya.
1: Oh.
2: Deket.
1: Kacida teh ka dieu teh Kang Hedet dah.
3: Iya, ke siap-siap.
1: Moal kieu pokona mah.
2: Moal besti.
1: Moal besti. Kang Hedet siap digoyang Kang Hedet?
3: Siap.
1: Siap langsung aja Lagadar digoyang. Asing. Digoyang buat siapa Kang Edet?
3: Danunya dulu Payunnya. Kang Emma Haji Halemang. Kang Putri Kang Yus, Arnold Rekopi, Eli Jalan Peta, Lukman Basara Barawat, Kang Sugi Wauci, Kang Suana, Nagopin, Patatang, Teh Eli Padalarang, Deden Kipteng, Sanji Kopo, Ratna Kopo, Pak Iwan, Eli Katatang, Mulia Katatang, Amanda Badi, Pak Gus Jibo, Pak Iwan, Ratno Jenong Situ Wangi, Sukawangi, dan Kang Genta, Ini Siwedai, Berada Siwedai, Kang Ratu, Mek Kang Kiwar, Kita Lihat, Cinta Sadayana.
2: Gocin.
1: Gocin buat siapa?
3: Kedua gempa, Kang Hedet siap merapat ya bergib.
1: Siap, oke, ditunggu Panteng Radio.
3: Panteng Dahlia, enak-enak makan dan Dahlia, tunggu go goyang.
2: Goyang.
1: Berbe kita ke Langgam dulu.
2: Boleh deh, Mas Tomo.
1: Wargi jangan kemana-mana, masih tetap di godain Dahlia, masih tetap live on air di lapangan Brigip Cimahi. Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Berungah.
1: Berung, go.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy

0: Asik. 101,5 Dahlia FM menunggu yang sik. Asik.
1: Asik. Makin siang makin ramai nih warga Dahlia ya di Brigif Cimahi. Dan kita lagi siaran keliling di Brigif Cimahi. Lagi bagi-bagi roti juga, San-san.
0: Benar. Lagi ada di posko Pawang Lapar. Jadi buat warga Dahlia nih yang sekarang lagi kelaparan, bisa langsung aja datang ke sini ya. Kita bagi-bagi sampling gratis.
1: Betul.
0: Roti Gary ya.
1: Nah, banyak warga Dahlia yang nanya ya. Tadi juga ada ketemu sama warga Dahlia di sini di Brigifnya. Putri, Putri ke mana? Tempatnya di mana? Tepatnya warga Dahlia ya di pintu masuk yang Brigif ya. Jadi enggak terlalu jauh. Jadi untuk tengah-tengah juga acara-acara orang biasanya, San-san ya. Tapi di ujung ada dekat kolam
0: pemancingan.
1: Kolam pemancingan ya. Jadinya warga Dahlia ya di dekat parkiran motor lah pokoknya mah ya.
0: Benar.
1: Di situ.
0: Barbie, ya. Aku pengen nanya nih seputar Gary. Barbie kan pernah makan ya roti Gary kemarin ya. Gimana sih rasanya Barbie?
1: Enak, San-san ya. Coklatnya juga ini teh
0: luber.
1: Udah gitu juga rotinya lembut ya. Dan hari ini dikasih gratis loh, San-san loh, untuk para pengunjung Brigif Cimahi. Tapi kalau yang mau beli juga ada paketannya, San-san. Harganya 10 ribu rupiah.
0: Wow, 10 ribu dapatnya berapa, Barbie?
1: Dapatnya 4 plus 1.
0: Jadi 5.
1: Iya.
0: Aduh, murah banget buat stok tuh warga Dahlia ya. Apalagi nih sekarang nih ya lagi musim sekolah ya. Jadi anak-anak sebelum pergi sekolah biar enggak lapar gitu. Bener. Ya konsentrasinya terjaga ketika belajar. Jangan lupa kasih dulu ya roti Gary warga Dahlia.
1: Kalau warga Dahlia enggak kebagian misalkan di sini udah habis ya. Roti Gary ini udah ada loh, San-san, di warung-warung terdekat. Harganya cuma 2.500-an ya.
0: 2.500.
1: Iya, betul. Ya, jadi bisa langsung dibeli aja di warung-warung
0: jadi
1: terdekat.
0: Jadi ini udah gampang banget didapatnya ya warga Dahlia.
1: Betul.
0: Ya. Barbie, kita angkat lagi ya teleponnya, Barbie.
1: Boleh. Ngangkat apa, apa?
0: Kita ngobrol. Oke, kita kasih sampling gratis salah satu warga Dahlia yang ada di sini, Barbie. Coba.
1: Boleh.
0: Langsung minta testimoninya ya. Langsung minta testimoninya bentar-bentar warga Dahlia.
1: Ayo,
0: Kela. Oke, bentar, Kela. Tuh, itu si Ece.
1: Ayo, mana?
0: Ece. Hai, selamat pagi, Ece.
1: Iya, tas di pasihan ya tinggal itu. Tata. Oh, terima kasih ya. Cobain dulu.
0: Coba tante makan dulu.
1: Mantap ya.
0: Senang kan Barbie jalan-jalan di Brigif Cimahi ya.
1: Bener. Eh, sahaja teh.
2: Terisma.
1: Terisma. Mangga Terisma. Sok dicobain dulu Terisma.
0: Bener banget ya.
1: Sok. Boleh. Sok.
0: Gimana rasanya Terisma?
2: Enak.
1: Gimana coklatnya?
2: Kerasa banget.
0: Kerasa.
1: Ya, kerasa
0: lembut
1: ya.
0: Rotinya lembut.
1: Lembut.
0: Jangan lupa. Stok ya, beli sekarang juga ya.
1: Harganya 10 ribuan. Terima kasih Terisma ya.
0: Eh, mau kirim-kirim salam enggak? Oh ya udah oke
1: okay,
0: siap.
1: Malu Terisma malu tuh.
0: Heran orang Cimahi teh nahanya.
1: Isin.
0: Ibu. Selamat pagi Ibu, apa kabar Ibu sini? Sini sebelah sini. Ini lagi lewoner di Rado Dahlia ya. Ibu apa kabar Bu?
3: Baik.
0: Ibu namanya siapa Bu?
3: Ibu Rohana.
0: Ibu Rohana. Ibu ya mau patau wudu atuh. Ya ini belah dia mau patau wudu mau. Gua korek ditanya. Sigan urang rek patau wudu.
1: Sian si Ibu.
0: Ibu teh dari mana?
3: Dari Cimahi.
0: Dari Cimahi. Ibu udah dapat sampling gratis roti Gary. Coba Bu makan Bu. Coba sobek. Oh belum mau ya udah atuh oke siap. Mau kirim-kirim ya, salam enggak? Oke buat siapa?
3: Dengan Aal aja.
0: Buat aku aja, terima kasih Ibu dadah kiss me dulu sama aku. Mwah, oke.
1: Mwah, dadah ya. Aca
0: dia, aduh ya.
1: Ya sarang aca saya,
0: dah sarang aca saya. Iya, dua racun, Barbie, Gina Yubi, jeng kita Yubi.
1: Bu Emi, iya Bu Saha.
2: Bu Siti.
0: Bu Siti, kalau ini?
1: Bu Imas
0: masih toh lain. Oh lain.
1: Ari iya, Bu Rete.
0: Sadar.
1: Ari iya, Bu Dayut.
0: Bu Dayut,
1: iya Bu Dayut.
0: Iya,
1: Bu Dayut.
0: Oke, okay. Ibu udah dapat sampling belum?
1: Ini, Bu. Tah,
0: sok. Ibu coba buka langsung cobain, makan kasih testimoni. Ibu lah ulang.
1: Boleh, Ibu.
0: Oke, siap. Coba makan, Bu.
1: Makan.
0: Didi nih, Bu.
1: Makan, Ibu.
0: Ah, Ibu sih kan hayang dicek. Dambu hayang Didi, Adina.
2: Enak. Lembut.
0: Enak. Coba makan, Bu.
1: Enak, lembut dan gratis. Mantap. Ya, bagus.
2: Lembut, enak, gurih.
1: Eh, kalau mau beli juga 10 ribu dapat 4 ya. Tuh, okay. Gimana bismillahirrahmanirrahim, Bu?
2: Enak.
0: Enak terus.
1: beli. Boleh, boleh, hah? Boleh.
2: Ay, gratis mah selalu enaknya.
0: Ya, tapi emang enak lagi. Kan, Bu?
2: Enak atuh.
0: Emang enak. Rotinya lembut.
2: Lembut banget.
0: Aduh. Coklatnya kerasa.
2: Ini bukan coklat.
0: Nah, ibu tajer. Nah, coklatan ya tante ibu. Sok cing nampikan kado sok.
1: Ibu sok.
0: Sok. Coba sok, makan coklatnya bu. Coba makan coklatnya. Coba.
1: Ah ibu ngecep atau pulang nama
2: coklatnya buri.
0: Soalnya coklatnya sambil di. Sok meser dia sok. Ece. Ya pun tadi prililah tuh konsina namina ya teh. Sok. Ibu mau kirim salam buat siapa?
4: Buat semuanya yang kerja di sini, semoga sukses selalu.
1: Amin.
4: Rotinya cepat habis, laku, laris,
1: amin, amin,
4: manis,
1: amin.
4: Lembut, kasih gratis, enak.
1: Amin. Terima kasih.
0: Yo, lain Barbie nanya ira rek begang. Yo, Ari Oce dek dia leop, dia leop dudutan kira buluna. Nanya ira rek begang. Tuh itu kaya sarwa. Nah,
1: wios, atu. Nu penting beda, sehat.
0: Yo, nu kedua teh cing cirining senang di dinya teh.
1: Amin.
0: Sok turutan lah pantang radio gitu.
1: Terima
0: pantang
1: kasih.
0: Radio.
2: Pantang radio.
0: Pantang Daria.
2: Pantang Daria. Enak.

0: makin banyak juga yang datang ke Perigi, makin banyak juga stok yang akan kita habiskan ya. Bener. Untuk Gary.
1: Jadi kalau misalkan, jangan sampai kehabisan
0: nah,
1: ya.
0: Nah, makanya kalau pengen beli ang kewe aja pulang nah. Oi, ulah tuh mendingan ti ayana kene mumpung masih ada.
1: Benar. Ya.
0: Begitu.
1: Yaudah tuh, Permi kita ke Langgam lagi ya.
0: Oke deh, Padang Radio.
1: Padang Dahlia.
0: Enak-enak Langgamnya.
1: Dahlia. Go go go.
0: Go go go. Go ya.

0: penyiar siaran. Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
1: Bro, bro, ya, ini seru banget.
2: Apa tuh?
1: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional.

0: tapi estetik parah.
1: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen, praktis, fasilitasnya juga biasanya komplit.
0: Iya sih, tapi sadar diri lah, gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
1: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now biar bisa punya hunian sendiri.
0: Emang fasilitasnya oke?
1: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh, efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
0: Itu sih solutif banget menurut gue.
1: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
2: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 15156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.

0: Sun Mi, produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mi. Poldan Mi,
0: panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900, atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000 dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?
2: Hanya di Jogja.
3: Sekarang, wargi masih pantengin Go